Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Luangnya bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat pagi pada adik kakak peminat pendengar kita semua tak kira di mana saja. Untuk sekarang itu kita berjumpa dengan ruangan bahasa pagi-pagi. Tiap-tiap pagi satu kita boleh berjumpa dan juga boleh mari berkongsi sining di gelombang FM 95 MHz Waterjala. Dan juga peminat pendengar kita tak kira lah di mana saja, minta kita tu sehat walafiat dan juga jaga kesehatan terbaik-baik. Itu dalam ruangnya bahasa pagi-pagi kita boleh berjumpa setiap pagi satu lah. Tak kira lah pagi satu kita berjumpa, kita nak mari bicara ataupun nak mari berkongsi berita apa saja, lebih-lebih lagi pengaji ataupun belajar dan juga apa-apa saja dah yang kita dapat tahu di gelombang FM 95 MHz. Dan juga pagi ni Bu dapat ambil tugas untuk mari berkongsi dengan peminat pendengar kita dalam ruangnya bahasa pagi-pagi. Itulah ucap selamat pagi peminat pendengar kita belakang. Apa khabar, gatik weh lagu mana gatik ataupun ada apa nak tanya, nak bincang, nak berkongsi, bolehlah kita telefon mari dah di 073-203-583. Gitu untuk pagi ni, siapa nak dengar anasi ataupun nak dengar apa dia panggil, nak dengar lagu hak pia, bolehlah kita telefon masuk juga. Sekarang itu tak kira peminat kita di atas kereta ataupun di rumah ataupun atas gerai dan juga apa kerja, gitulah untuk kita beri semangat kepada semua, beri semangat kepada semua untuk menunaikan tugas, menunaikan kerja, tak kira kerja apa saja dah. Tengah-tengahnya duk bawa kereta, apa dia panggil konsong, dan juga tengahnya duk tengah jalan-jalan pergi anak apa dia panggil, awak pergi anak berjalan hari cuti. Gitulah untuk pagi ni minta kita tu tak kira lah nak pergi mana pun, minta kita tu jalan dengan selamat dan juga jangan lupa beringat ataupun berhati-hati di jalan raya. Patibat tam kot caracon. Tu jangan duk bawa kereta derah, jangan duk main telefon. Gitulah untuk pagi ni dah dalam ruangnya bahasa pagi-pagi pupung ada beberapa hal lah, lebih-lebih lagi belajar gitu nak mari beri peringatan kepada kanak-kanak dan juga ibu-ibu hak ada anak duk dalam tengah duk belajar. Gitulah untuk pagi ni kita rehat dululah sementara, lepas tu kita klik mari pula untuk pusingnya yang kedua lah. Ada beberapa hal untuk nak mari bicara ataupun nak berkongsi, nak sapa kepada adik-adik peminat. Dan juga sekarang kita rehat dulu sementara untuk ruangnya bahasa pagi-pagi.

Klik mari pula untuk pusingnya yang kedua dalam ruangnya bahasa pagi-pagi. Gitu peminat pendengar kita tak kira di mana saja gitulah untuk hari ini tu berpung ada beberapa lah untuk nak beri maklumat ataupun klik lap nak mari bincang, nak mari berganti kepada peminat pendengar kita gitu untuk sekarang ni dah untuk dalam ruangnya bahasa pagi-pagi gitu. Hal-hal pengaji ialah lebih-lebih lagi kanak-kanak kita. Apa orang panggil budak-budak tu duduk tengah mengaji, duduk tengah belajar. Gitu untuk hari ni tu hari Sabtu. Ngaji tadika. Tu kalau kalau saman tu cuti hari ni hari Sabtu. Gitulah untuk kita nak mengaji ataupun nak apa orang panggil belajar, kena belajar bersungguh-sungguh, kena mengaji dengan apa orang panggil berhati-hatilah untuk mengikuti ilmu, untuk ambil ilmu kepada guru dan juga kita apa orang panggil orang tua sendiri pun ataupun ibu bapa kita ni kena ambil perhatian, kena ambil perhatian, jaga-jaga ataupun orang panggil atau sangkit petikam. Sangkit petikam anak-anak kita tu. Katanya ada kelakuan lagu mana, ada petikam beg mana. Dan juga apabila dia belajar ataupun mengaji tu, kita kena tanyalah lagu mana katik. Ada belajar dia, ada masalah lagu mana, ada masalah dengan kawan-kawan, dengan sai-sai. Dan juga lagu mana mengaji, berasanya terlekat di mana kita orang tua ni pun ataupun ibu bapa kena ambil perhatian. Dan juga apa memang beri semangat kepada anak-anak lebih-lebih lagi hal-hal masalah apa saja. Dan juga apa orang panggil kena kena tanya dia lah, kata lagu mana katik, wasa letih, wasa terlekat di mana. Dan juga apa orang panggil kanban tu, lebih-lebih lagi pratom dengan matayom, sekolah menengah lah. Gitu ada kanban, ada ngan apa saja tu. Lebih bagi budak-budak lah kena tanya dia, kata kanban hari ni guru wi gapo katik. Dan juga wi ambil apa ulai kaji ataupun tub tuan bot rian, tub tuan hak dia mengaji tu hari ni, kata guru hajar gapo katik. Dan juga ibu bapa sendiri pun kena apa panggil titah lah, kontak dengan guru katik. Katanya tanya hal-hal apa saja dalam pengaji dan juga kelakuan anak kita di sekolah lagu mana. Gitulah adik kakak peminat, jangan lupa untuk apa panggil hal-hal mengaji lebih-lebih lagi anak budak-budak tengah duk buah gitu. Gitu. Dan juga apa panggil kena ambil perhatian lah, kena ambil perhatian. Bukan kata mengaji sudah kelik mari tahu baik tak pada ambil baik pula pagi esok masa nak pergi mengaji pula gitu. Lebih-lebih lagi apa orang panggil ngaji ha-ha agama, ha-ha apa orang panggil ha-ha agama lah untuk kita nak mengenal diri, mengenal agama kita. Dan juga apabila kita duduk dalam tengah mengaji, adik kakak peminat, kita kena bagi masa lah. Bagi masa we kena, we betul. Dan juga masa mana main, masa mana ulai kaji ataupun top tuan, buat rian kita sudah mengaji hari ni. Gitu. Dan juga lebih-lebih lagi kalau ada masa lebih tu, we kita tu terak ataupun fuk tambah tot so. Untuk top tuan ilmu kita tu, kata lagu mana. Lebih-lebih lagi matayom, matayom tahun play ni dia kena apa dia panggil, kena cap tang tu eng. Katanya dia tu tanat lagu mana, tanat nak pergi kok mana, nak jadi mengaji gapo gitu. Jangan lupa lah ibu bapa sendiri pun kena beri semangat kepada anak-anak kita dalam pengaji ya. Dan juga tanya hal-hal apa saja dalam sehari tu, katanya dia jumpa ataupun temu masalah gapo dalam pengaji ya kita. Dan juga apa dia panggil, payajam tito ataupun hubungi dengan guru-guru dia lah untuk apa dia panggil berkongsi, kongsi katanya apa saja. Gitu untuk sekarang itu kita rehat dululah sementara. Patu klik mari pula untuk pusingnya yang terakhir dalam ruangnya bahasa pagi-pagi. Gitu sekarang kita rehat dengan anasid sementara.

Begitulah peminat yang mana kita sudah rehat dengar anasik ataupun dengar apa-apa saja. Tok, sekarang ni tu kita tengok masa pun sudah terakhir lah. Saya pun minta undur diri dulu. Tak kira peminat duk dengar di mana pun bolehlah kita ikuti dalam ruangan bahasa pagi-pagi tiap-tiap pagi Sabtu di Gelombang FM 95 MHz dan juga ruangan lain-lain lagi lah. Tak kira hak DJ mana saja pun bolehlah kita ikuti dengan berita, dengan hak apa saja yang apa yang panggil yang dapat faedah kepada kita dan juga lebih-lebih lagi berita polisi kerajaan dan juga berita tempatan. Gitulah untuk apa yang panggil berkaitan dengan kita lah. Gitu dalam tempatan kita ni. Pihak tim ngan sawah terjala kita ni apa yang panggil pihak tim ngan sawah terjala kita ni untuk nak mari beri maklumat ataupun nak berkongsi kepada dekat-dekat peminat dan juga menyebar berita apa saja boleh kita ikuti berita yang benar, berita yang betul dan juga berita yang cepat. Gitulah untuk jalan-jalan kita boleh ikuti tak kira lah di page Facebook pun boleh, di Gelombang FM 95 MHz Sining pun boleh dan juga Gelombang FM 92 MHz dan satu lagi Gelombang FM 94.25 MHz Sawatok Jala dan juga page-page Facebook gitu namanya page Sawatok Cut Jala Kerum Perancangan Sampan. Bolehlah kita ikuti tengok beberapa berita dan juga berita hak apa saja hak tim ngan kita tu nak update setiap kali setiap masa untuk ada berita apa saja kita nak update lebih cepat. Ada juga berita yang benar. Tak ada di berita palsu lah. Gitu untuk sekarang itu saya minta undur diri dulu. Salah silap minta maaf. Minta ampun kepada peminat belakang. Gitulah kita boleh berjumpa pula dalam hari Sabtu depan. Gitulah untuk hari ini. Minta undur diri dengan lafaz yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi kepada dekat-dekat peminat pendengar semua. Tak kira lah dengan di mana saja. Sekarang ni tu kita jumpa dengan ruang ruam sang praktek Thai membina negara Thai. Gitulah untuk ruang ruam sang praktek Thai. Gitu kita boleh jumpa setiap hari Sabtu pada jam pada je pukul 9 hingga sampai je 10 pagi gitu di Glamet FM 92 MHz ataupun 92 MHz gitu tiap-tiap hari Sabtu dah untuk ruang ruam sang praktek Thai ataupun membina negara Thai gitu untuk ruang ning tu bu pula ambil tugas bu pula ambil nanti apa dia panggil ten yang mana bewang sudah ได้รับตำแหน่งบรรจุใหม่เนี่ยได้รับตำแหน่งบรรจุใหม่ดีสช. gitu untuk ruangnya ruam sang praktek Thai ataupun membina negara Thai kita boleh jumpa setiap hari Sabtu lah pada je pukul 9 lebih kurang hingga sampai je 10 pagi di Glamet FM 92 MHz Sawatthor Jala ataupun stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala. Gitu kita ada apa saja, ada maklumat, ada nak main kecek tak kira lah berita nayobai, berita polisi, berita percaya sampan ataupun berita apa saja yang kita dapat tahu, gitulah kita boleh titam ataupun boleh dengar di Glamet FM 92 MHz Sawatthor Jala. Ataupun peminat pendengar nak titam berita, tak kira berita apa saja, peminat ada jalan-jalan untuk kita titam, tak kira di Glamet FM 92 MHz, FM 94.25 MHz, FM 95 MHz ataupun gelombang yang ada ruang bahasa Melayu 24 je. Dan juga satu gelombang lagi AM 981 kHz. Dan juga jalan-jalan lain lagi tak kira page Facebook, nama page-nya page Sawatthor Jala Jut Gerom Prachar Sampan. Dan juga TikTok Sawatthor Jut Jala. Dan juga jalan online, banyak-banyak jalan lah kita boleh dapat ataupun boleh titam untuk tahu-tahu berita, berita yang sebenar, tak kira lah berita ha polisi, berita ha tepatai, kita boleh titam ataupun boleh turut-turut lah. Tapi ya tak titam lagi page Facebook tu, jangan lupa ikut tukcai dan juga ikut titam tak. Sebab tak sewi kita tu pelat komun kau san, pelat bagai-bagai berita yang penting ataupun benar-benar yang kita kena tahu. Gitu untuk sekarang itu dalam ruang ruam sang praktek Thai ataupun membina negara Thai dah sejak pada hari ini hingga seterusnya berpulak ambil tugas ataupun rap nanti ten rong ni. Untuk mari jaga, untuk mari dulae pendengar-pendengar, dulae คุณผู้ฟังเพื่อที่จะส่งต่อข้อมูลข่าวสารต่างๆนะครับผ่านคลื่นความถี่ FM 92 MHz สวทชยะลากิตุลาพี่ยอได้บิตอปะขอบาลากูมาโนกาเตะตะปงเนาะada soalan nak tanya, tak kira lah soalan apa saja, bolehlah kita telefon mari ataupun inbox di page Facebook kita pun boleh. Dan juga sekarang itu kita rehat dengan lagu ataupun dengan anasid sementara. Lepas tu kita klik mari untuk pusingnya yang kedua dalam ruangnya membina negara Thai ataupun ruam sang praktek Thai. Sekarang ini kita rehat dulu lah sementara. Lepas tu kita klik pula untuk pusingnya yang kedua dalam ruangnya.

Gitu peminat kita klip mari dalam pusingan yang kedua untuk ruangnya dah kita berjumpa seperti biasa di Gelamet FM 95 MHz Wata Jala ataupun stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala. Gitulah kita berjumpa seperti biasa dah kita boleh dapat mari kasih berita, mari tanya khabar. Gitulah supaya kita dapat tahu berita yang benar, dapat boleh khabar berita yang betul. Gitulah pihak tim ngan sawat jala kita ni bekerja teruslah untuk nak beri sapa ataupun nak menyebar berita ataupun maklumat apa saja beri peminat kita, lebih-lebih lagi berita yang berfaedah, hal-hal polisi kerajaan, hal berkaitan tempat teh kita ni lah kita nak mari update ataupun nak mari menyebar kepada peminat. Gitu peminat kita boleh ikuti berita ataupun berikuti maklumat apa saja hak tim dengan sawat jalah kita nak menyebar melalui Glomer Radio ataupun Glomer FM 95 MHz sawat jalah di sini. Dan juga untuk ruangnya bahasa Thai iaitu Glomer FM 92 dan juga FM 94.25 MHz. Ada juga satu lagi AM 981 kHz dan lagi juga peminat melalui jalan-jalan Facebook namanya Pet Sawatho Jala Kerum Raja Sampan, boleh juga kita ikuti bersama. Gitulah peminat untuk hari ini bu, ada khabar berita sedikit lah untuk nak mari sapa ataupun nak mari berkasi, nak mari beri tahu kepada peminat kita iaitu siapa-siapa yang duk pera burung ngebok jambu. Burung ngebok jambu peminat, katanya berita baik kepada orang pera ataupun orang duk duk main burung ngebok jambu yang mana apa orang panggil pihak kerajaan peminat ataupun pihak koromo, pihak kabinet, pihak kerajaan Thai, dia benar ke burung ngebok jambu ni dipelihara dipelihara secara sah ataupun yang mana kita sudah tahu, sudah maklum katanya belum pada ning tu burung ngebok jambu tu duk ala salah unik-unik lagi lah, jangan duk main pera, duk main jual beli gitu peminat. Pihak sekarang ni pihak apa dia panggil pihak kerja katanya juru cakap timbalan pejabat Perdana Menteri ataupun orang kosok macam sanak macam samnak nayuk Rata Menteri peminat, dia sudah maklum katanya bahawa mesyuarat jamaah menteri ataupun pihak kanak Rata Menteri pada tanggal 21 Karakadakum yang lalu peminat, dia sudah ataupun telah meluluhkan pada prinsipnya derah peraturan yang dicadangkan oleh Kementerian Sumber Asli ataupun Kesuang Sapayakon Tamacan Lexing Wetlong. Antaranya perkara utama peminat dalam peraturan tersebut ialah mengeluarkan burung ngebok jambu ataupun nokerung wajuk daripada senarai haiwan liar yang dilindungi ataupun apa dia panggil satpa kumkrong. Katanya apa dia panggil yok le kamnot hai nokerung wajuk ataupun nok perot wakon, kalau kita kok ngebok jambu lah ok cak banci satpa kumkrong. Keputusan kali ini peminat dibuat bagi nak menyokong aktiviti yang mana duk tanding ataupun duk tengah soro tu pembiakan dan penternakan burung secara sah. Gitu peminat. Katanya apa orang panggil selaras dengan keadaan semasa. Di samping menggalakkan burung ini menjadi haiwan ekonomi ataupun satset tekit yang mampu menjana pendapatan kepada rakyat. Gitulah peminat, kita tak kena duk apa orang panggil tak kena duk rusing, tak kena duk menusuk lah. Pihak kerajaan dia sudah sah untuk cara untuk pera burung ngebok jambu. Bolehlah kita nak buat, tapi jangan duk pergi igat dalam hotel lah. Jangan kita pop pan boleh, kita duk main hak kita duk pera dah tu. Jangan duk pergi igat dalam hotel, kalau igat dalam hotel tu salah lagi. Kita pera hak kita ada dah, dan juga kita kayai pan. Apa orang panggil kita
พาะพันขยายพันอุตโตนอบน้ำมอจุมลอบูงงบจามูบุเลตับเป็นยังจังเงดกิอิกะดาเลฮุเตะกะลุอิกะดาเลฮุเตะตุสารหล่อละเพื่อไม่นักขณะอิกะลากิละกิตุโตฮาฮามาลุมาปะดอฮารินิงยังบุยขอบากับปะดอเพื่อไม่นักกิตโตฮาฮาบูงงบจามูเพื่อไม่นักกิตโตตุสการินิงกิตโตเรฮะดูลุละสักทีก็ปะตุกิตโตคลิปมารีดาเลพุสิงเงตระเข็ดดาเลระวังเงดะผ่านลุยกลอมเอฟเอ็ม95เมกะฮัสวะทัจจาลากิตโตกิตโตเรฮะดึงกันลากุดึงกันNasyid dulu seketika.

Dan juga sekarang ni tu peminat pendengar kita semua tak kira di mana saja gitulah untuk sekarang untuk pusingan yang terakhir lah dalam ruang ni membina negara Thai ataupun ruang sang peratet Thai. Untuk ruang ni kita boleh jumpa setiap hari Sabtu pada jam 9 ataupun pukul 9 pagi hingga sampai jam 10 pukul 10 9:00 ถึง 10:00. ผ่านคลื่นความถี่ FM 92 MHz ataupun gelombang radio gelombang FM 92 MHz Sawatho Jala Station Radio Kebangsaan Thai Wilayah Jala. Untuk sekarang ni pusingnya terakhir dah, saya pun silap salah minta maaf, minta apun bakar kepada peminat. Dan juga kita boleh berjumpa pula pada masa yang sama, jam yang sama, iaitu tiap-tiap hari Sabtu jam 9 hingga jam 10 gelombang FM 92 MHz Sawatho Jala. Tak kira peminat kita di mana saja, saya pun minta apa dia panggil, minta we kita tu sehat walafiat belaka, dan juga minta we kita tu murahkan rezeki. Itulah untuk hari ini, pia duduk tengah jalan-jalan tu minta we selamat, sabar dengan selamat. Dan juga jangan lupa turut aturan-aturan ataupun patibat tamkut cara con katik. Tu kokoh duduk bawa. Dan juga hari ini minta hundur diri dulu dengan lafaz mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

telah tepatlah panduan syariat. Kebangsawanan, hartawan, dan rupawan hanyalah nilaian mata. Sesungguhnya, kekayaan pada lapangnya hati, rupawan pada indahnya budi, bangsawan pada kerendahan diri, yang sering sujud di telapak ilahi. Bila pilihan lantaran agama, kekal setia buat selamanya.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu Tempatte 24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selaku

0: sama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana Praksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline ke Ormano Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.

0: dhewe dong.
1: Geno iki piye kita poso, ta waso lemah, waso ngantuk, waso tak kok somo. Hah, gini mbok mulai kecek takon nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah, gini mbok mulai kecek masuk lo poso lah. Kita poso ni satu dalam itu ya ialah hikmat dalam itu ialah kita nui sehat tubuh pada kita. Tapi syaratnya kita kena poso we kena. Sebab apa kena kena? Kena? Ha, ia sabit dengan hormon. Dalam tubuh badan kita ni ada hormon yang buat kita tak gerak. Lepas tu hormon buat kita tu jadi gagah, jadi segar. Kalau kita puasa kena, jadi buat tubuh kita tu segar, tubuh kita tu jadi gagah. Tapi kalau kita puasa tak kena, jadi buat tubuh badan kita tu kerusak. Hormon buat tak gerak ni ke apa? Iaitu dipanggil insulin dengan kortisol. Hal yang gagah ni ke apa? Orang panggil glukagon, growth hormon, lepas tu serotonin. Pahal kita dok jadi tak gerak, hok jadi puasa apa? Kita puasa tak kena tu. Kita jadi tak gerak, dok jadi lemah, dok jadi dok ngantuk semua, dok jadi kok tak gerak. Sebab apa? Kita puasa tak kena. Sebab we kita tu jadi tak gerak, bila kita puasa ada tiga perkara. Yang itu insulin dalam tubuh badan kita yo nak yo turun dengan banyak. Apabila yo nak yo turun dengan banyak, yo buat kita tak gerak. Yang kedua, kita putus air. Yang akhir tu tubuh badan kita yo sakit. Apabila yo sakit, yo buat tubuh badan kita tak gerak. Pas sebab apa waktu ke kau ni? Sebab kita poso tak kena tu. Poso tak kena kena. Kau poso tak ada apa lah kita poso. Kacau kita poso kita berat tu. Hak tak kena pia no. Pia kita buka poso tu. Tak kena. Sebab tiga perkara ni sebab apa? Sebab manis dalam tubuh badan kita tu. Banyak pelajak. Lepas tu banyak dengan banyak. Apabila ia banyak dengan banyak. Itulah waktu kita tak kena. Apabila kita makan manis. Pak manis dalam darah kita ia banyak. Apabila manis dalam tubuh kita ia banyak tu. Pak insulin yang naik haludah. Boleh nak tinggi pak. Nak dengan banyak. Apa nak yang semangat tu lah. Dia buat kita dia mengatuk, dia lali, dia lemah. Yang kedua, kita putus air. Sebab apa kita putus air? Apabila kita makan manis banyak dengan sekali gupak, dia buat manis kita tu banyak dalam darah. Satu, insulin kita tu. Yang kedua, tahi kita kerja berat untuk nak perapi manis tu baik. Begitu kita acak nak keting. Sebab kita terangkan buat timur Cina. Makan dengan banyak. Nak enak. Start je. Keting lalu dah. Sebab apa? Air pun banyak, manis pun banyak. Keting. Kalau kita makan manis banyak, bila kita buka puasa, manis ia banyak dalam darah kita. Kita keting. Apabila kita keting, putus air. Bila kita jadi dahgar, tengah hari jadi dahgar tu sebab apa? Habis dengan kita keting tu. Apabila air tu banyak, kita tak gerak. Yang ketiganya tu, buat tubuh badan kita sakit. Dia mengucam hari dah tu, dia mengaji hari dah tu, dia buat tubuh badan kita tu jadi sakit. Kan aksep. Jadi inflammation dalam tubuh badan kita. Apabila ia sakit, ya kau tak gerak. Manis kau banyak, tubuh kau sakit. Lepas itu kita nak buat mana we puasa kita kena. Kita buka puasa we kena buat macam mana. Satu, tak sama makan manis. Makan tamai jadi banyak sikit. Lepas tu makan air. Ha, manis tak sama makan. Ha, tu afdol lah mulai sekali tu. Tapi tak lagi bama. Oh, beli banyak bewa ni. Ha, ngam manis ngapa beli penuh lah ni. Saya tak makan weh. Ha, buat macam ni. Dangan makan sekaligus. Kita makan masa we dipanjang sikit. Dangan makan sekaligus. Grup pun sekaligus tak ambuh. Dah, barang banyak ni juga. Tapi, kita dangan makan stokor sekaligus. Kita bagi makan. Kokorok makan. Tapi, kena makan. We sudah belum kita nak tidur tu dalam sejak atau sejak tengah. Dangan makan sudah pak tidur lalu. Kita tak usah we. Manis kita tu yang nak puh sekaligus. Apabila yang nak puh sekaligus tu. Ini buat kita tak agak. Ini buat we tu berada kita. Kau usah. Kalau kita nak puasa sehari tu saja. Baik nama ya tu. Kalau kita puasa tak kena. Tak ada boleh bernama. Mereka lapar. Dengan di segi ibadat dan di segi kesihatan. Tak ada boleh bernama nasa. Sebab kita puasa tak kena. Boleh puasa. Bulan Ramadan kita kena kurang makan, bukan katamuh kan makan. Ha, itulah cara-cara kita puasa nak weakness.

Mak cik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh, Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan, dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat T. Jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

sini, stesen radio Sawata Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan cerita dari kampung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat tengah hari kepada peminat pendengar kita semua. Itulah untuk sekarang ni tu kita berjumpa pula lah dalam ruangnya cerita dari kampung. Itulah untuk ruangnya cerita dari kampung. Jangan lupalah kita boleh berjumpa setiap hari Senin hingga sampai hari Jumaat pada jam pukul 11 tengah hari hingga sampai jam pukul 12. Satu jam lebih kurang di Gomel FM 95 MHz Sawato Jala. Gitu untuk tengah hari ni dah. Ucap selamat tengah hari kepada peminat pendengar kita semua. Tak kira lah di mana saja gitu, bolehlah kita masuk kosi ataupun masuk bicara ha-ha berita ataupun ha-ha apa sajalah yang mana kita nak tahu ataupun ada soalan gapo nak tanya tu, boleh kita telefon mari. Dan juga tengah hari ni ucap selamat tengah hari, apa khabar ratik, lagu mana peminat pendengar, udara cuaca di sana di rumah tu lagu mana, boleh kita masuk kosi tukar menukar fikiran. Dan juga siapa-siapa duk tahtah kereta ataupun duk tengah jalan-jalan gitu, minta kita tu jalan wis selamat. Jangan lupalah hati-hati di jalan raya dan juga turuklah apa turuklah aturan-aturan jalan raya ataupun kod macam racun tu, kita kena turuklah untuk keselamatan kita. Kita berjalan dengan selamat, sapa dengan selamat. Gitulah untuk tengah hari ni, dan ada beberapa hal lah untuk nak mari berkongsi ataupun nak bicara dengan peminat. Dan juga siapa-siapa ada soalan ataupun nak tanya gapo ataupun nak dengar nasihat, nak dengar lagu, dah boleh kita telefon mari 0732-203-583. Gitulah untuk hari ini, dah di Gelomek FM 95 MHz Sawat Hajala. Jangan lupa rapiening ataupun masa ni tu kita boleh jumpa lah di sini Gelomek FM 95 MHz Sawat Hajala dalam ruangnya cerita dari kampung. Gitulah untuk peminat pendengar kita, jangan lupa lah kita jaga-jaga kesihatan katik. Jangan lupa udara cuaca tak nak tentu mana, ataupun ke hujan ke panas gitulah, kita apa panggil lebih lagi budak-budak, kanak-kanak dan juga orang-orang tua tu mudahnya menyakit ataupun mudahnya demam gitu. Kita pakat-pakat jaga dah, jaga-jaga kesihatan, tidur berehat wi cukup, makan-makan benda yang faedah, bagi minyak bagi lemak tu boleh apa panggil boleh liang, ataupun kita jangan duk makan banyak sangatlah, ada juga minum air saja tu, air tawar tu wi banyak sikit, 8 gelas ataupun dalam 2 lit sehari. Jangan duk makan air manis, jangan duk makan air gas. Dan juga seneme-seneme petai-petai tu ke melangkai katik wi tubuh kita tu tubik peluh katik, tubik peluh ataupun gerak-geri lah tubuh-tubuh kita tu. Jangan duk tidur sangat, jangan duk wi lama. Gitulah untuk kita pakat-pakat jaga kesihatan, semoga kita tu sehat walafiat belaka, jauh daripada penyakit apa saja. Gitulah untuk sekarang itu, kita rehat dengan lagu ataupun dengan anasid seketika. Lepas tu setelah lagi tu kita klik mari pula dalam pusingan yang kedua untuk ruangnya cerita dari kampung.

Itulah Adik Akak peminat pendengar semua daripada ruangnya yang terakhir untuk cerita, untuk ruangnya cerita daripada kapung dah. Dalam ruangnya yang kedua, saat ini tu kita boleh dengar maklumat, dengan berita ataupun apa saja yang beri faedah kepada kita dah. Untuk sekarang ni tengok je pun tak ada banyak dah dah. Itulah untuk hari ni bu silap salah lagu mana, minta maaf lah kau. Tak nak lacak mana lagi untuk mari ambil ruangnya sini. Moga sengih lama untuk ambil ruangnya bahasa Melayu ni. Gitulah hari ni kita minta maaf lah yang mana tak lacak mana ataupun tak flow mana lah. Tak lacak mana, tak flow mana. Gitulah untuk hari ni, minta maaf belaka. Siapa yang dengar mana saja, minta kita wish selamat walafiah. Apa saja nak pergi mana pun, minta lah wish apa dengan selamat. Untuk belum nak tinggal lagi ni, gitulah untuk nak minta wish kita ni pakat-pakat jaga kesihatan. Pakat-pakat jaga kesihatan. Lepas tu minta wish jauh kepada penyakit-penyakit apa saja. Untuk hari ni, bu silap salah lagu mana, minta maaf belaka. Kita klip jumpa pula kepada hari yang sama lah, tak kira hari Senin, Selasa, Rabu, Khamis. Untuk cerita dari kapung ni, kita boleh jumpa hingga hari sejak hari Senin hingga sampai hari Jumaat, daripada je pukul 11 hingga sampai pukul 12 saja lebih kurang lah, di Gelombang FM 95 MHz. Untuk hari ni, bu minta undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

stesen radio Sawata wilayah Jala, marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

0: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu Tempat T 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selapai.

Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Partisi 01-173-2999 atau talian hotline ke Ormano Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.

Anda sedang mendengar Sawatoy Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat te jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

0: Awas sajalah. Radio untuk anda.
1: Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.

Inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

0: วันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
2: Dengar berita polisi kerajaan.
3: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawatra Jala.
4: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawatra Jala.
5: Mari bersama mewarisi identiti buat peheme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 24 Je.
6: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
7: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 Je mengikut dasar Kerajaan Thai.
8: Anda sedang mendengar Sawatha Jala Radio FM 92 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitulah, salam sejahtera, selamat petang kepada peminat pendengar semua. Sekarang ni masuk pula dengan ruangnya pedoman hidup. Gitulah, pada je pukul 4 lebih kurang hingga sampai pukul 5 petang kita boleh jumpa sini di Gelombang FM 95 MHz Sawah Terjala. Gitulah yang mana gitu hari ni abu ambil tugas kati bewang yang mana kita sudah maklum, sudah tahu kata bewang ni dia pindah, dia waleh, dia sok bancuk boleh. Gitulah untuk ruangnya-ruangnya apa saja yang bewang ambil tugas sebelum learning hingga learning tu hingga seterusnya bu nak ambil tugas ganti plot sining. Gitulah, salam sejahtera, selamat petang kepada adik kakak peminat yang mana duk dengar, tak kiralah duk di mana saja, tak kereta, duk di gerai ataupun duk rumah, tak kiralah di mana saja dah. Ha, minta wi kita tu sehat walafiat belaka. Dah. Lepas tu jangan lupa jaga diri baik-baik. Untuk sekarang ni tu udara pun ke hujan, ke panas. Gitulah. Untuk ruangnya pedoman hidup kita boleh jumpa nah pada je pukul 4 petang lebih kurang hingga sapa pukul 5 petang, satu je lebih kurang di Gelombang FM 95 MHz. Itulah, ada berita, ada maklumat, ada apa saja kita nak kecek, nak mari bincang di sini nah pada Gelombang FM 95 MHz Sawah Terjala tiap-tiap hari lah, tak kira hari Senin, Selasa, Rabu, Khamis, Sabtu, Ahad, tak kira kita boleh jumpa sini gitu. Lepas tu kita nak rehat dengan lagu sementara, lepas tu kita klik mari pula untuk pusingnya yang kedua dalam ruangnya pedoman hidup. Untuk pusingnya yang kedua tu kita ada hak apa sajalah nak kecek, nak bincang ataupun nak sapa kepada adik kakak peminat semua. Gitu, yang ngaduh Gikano, yang ngaduh Halih, Glomer. Kita klip jumpa daripada pusingan yang kedua sekarang itu. Kita rehat dengan lagu sementara. Lepas tu, tadi kita klip mari untuk ruangnya pedoman hidup.

Romina, kita kelihatan mari pula dalam pusing yang kedua melalui Glamour FM 95 MHz Water Jalan. Gitu peminat untuk sekarang ni, tak kira lah peminat kita yang sedar didengar tu duduk dengar di mana saja dah. Bolehlah kita ikuti bersama dalam ruangnya apa saja melalui Glamour FM 95 MHz Sawatah Jala atau stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala Sathani Withayu Kerak Cai Siang Heng Prateh Thai Jangwat Jala. Gitu peminat untuk sekarang ni, siapa-siapa duduk dengar di rumah ataupun duduk dalam keadaan duduk rehat lah. Gitu untuk kita rehat, dah rehat, ambil rai. Dan juga siapa-siapa duduk di atas kereta, duduk tengah jalan-jalan. Tak kira lah jalan di mana saja, dah nak pergi ke rumah, nak kelek ke rumah, ataupun nak pergi kerja, ataupun bawa keluarga pergi jalan, makan-makan angin gitu ya lah. Dan juga siapa-siapa duduk tengah jalan-jalan, jangan lupa peminat, turut aturan-aturan jalan raya. Dan juga kita jangan duduk gaduh, kita kena duduk dalam keadaan beringat. Jangan duk bawa derah dan juga turut aturan-aturan jalan raya supaya kita sapa dengan selamat, kelik dengan selamat. Gitu juga peminat kecek ha kemalangi ataupun ha keselamatan di jalan raya peminat. Keselamatan di jalan raya ni boleh mulalah, boleh bermula daripada diri kita sendiri. Remton dai duit tua rau eng. Sama ada juga peminat, tak kiralah kita duk bawa kereta, bawa motor ataupun guna jalan, jalan raya sebagai pejalan kaki ataupun dentau lah. Setiap orang peminat mempunyai tanggungjawab ataupun tong mi kuam rapicop untuk mematuhi peraturan lalu lintas ataupun peraturan jalan raya demi keselamatan kita, kita selamat. Kita selamat, orang pun selamat. Gitu ya peminat. Gitu peminat, sebelum nak memulakan perjalanan ni, jangan lupa lah pastikan kendera air kita berada dalam keadaan air baik ataupun yan pahana ของ เรา tong yu nai sapap thi di, sapap phrom chai ngan. Tak kira lah brek, jaya, plito, air, enyeng ataupun minyak-minyak apa saja dah. Setiap alat keselamatan kita kena ada lah dalam kereta, dan juga pemandu ataupun orang bawa dan juga orang menumpai peminat, hendaklah sentiasa memakai tali pinggang keledar ataupun kad kemkad nirapai. Kenik tu kita duk panggil tu, kenik. Ataupun kalau bawa mutu, naik mutu ke, jangan lupa pakai topi keledar katik lah. Topi keledar ataupun muat kanok tu. Gitu peminat. Jangan lupa dah, tak kira lah kalau naik kereta ke, jangan lupa kad kemkad nirapai ataupun tali kenik tu kita duk panggil tu. Dan juga kalau naik mutu ke, jangan lupa pakai topi keledar lah. Wajib, ini wajib peminat, wajib memakai yang mematuhi piawan keselamatan. Gitu, untuk keselamatan kita lah. Kena lepas barang kita beli tu, tak kira lah topi keledang, kita kena tengok lah. Katanya boleh mata tahan kedok. Dan juga peminat, semasa kita duk bawa tu, jangan lupa lah kita kena patuhi patuhi apa une-une, dan juga kekalkan jarak yang selamat dengan kendera air di hadapan. Apa yang panggil wen raya cak, wen raya hang daripada kereta depan. Jangan duk main telefon, jangan duk bawa derah sangatlah, lebih bagi di kawasan kampung, di kawasan sekolah. Gitu. Dan juga kalau apabila kita makan ubat, ada keadaan yang mengatuk, satu saat ya jangan duk sikit, jangan duk apa yang panggil, apabila kita makan ubat rasa mengatuk, jangan duk bawa lah kereta. Jangan dibawa sama sekali apabila kita duk dalam keadaan yang mengatuk. Katanya satu saat ya, satu saat tu lah peminat kecuali boleh mengakibatkan kemalangan yang membawa kesal besar kepada diri sendiri. Setengah tu siapa cacat lah ataupun
สูญเสียอวัยวะพิการแต่คิดก็ล่ะครอบครัวของ kita sendiri ataupun kita sendiri ataupun orang-orang lain lah jangan sama sekali apabila kita mengatuk kita we orang hak tak tak mengatuk tu ataupun orang hak tak makan ubat orang duduk dalam keadaan air segar tu bawa we kita gitulah peminat untuk kita dah bersama-sama membudayakan pemaduan atau bawa berhemah saling menghormati sesama pengguna jalan raya ataupun korup puan ruam tak. Dan juga sentiasa mengutamakan keselamatan dalam setiap perjalanan ni. Ingatlah kita duk bawa ataupun kita duk madu dengan berhemah bukan sahaja melindungi diri kita sendiri. Maklah juga menyelamatkan nyawa orang lain dan juga bawa dengan cermat semua akan selamat. Gitulah peminat untuk kita bersama-sama dah bersama-sama membudayakan keselamatan di jalan raya. Gitu untuk sekarang ni kita berehat dululah dengan lagu dengan anasir dulu seketika. Lepas tu kita klik mari pula dalam pusingnya yang terakhir dalam ruangnya dah di Glamour FM 95 MHz Sawatan.

gitulah peminat yang mana kita sudah dengar lagu dengan Anasik dah. Lepas tu klik lagi pula untuk pusingan yang terakhir lah, pusingan yang tiga untuk ruangnya pedoman hidup. Gitulah untuk ruangnya pedoman hidup ni, Bu ambil tugas pula ganti bawang. Kita boleh jumpa setiap hari pada jepak petang lebih kurang hingga sampai pukul 5 petang satu je lah. Lebih kurang kita jumpa di Glamour FM 95 MHz. Gitulah sekarang ni apa saja pia nak gimana tak kira lah, baru sudah kerja, baru kelik beli tubik kedai, tak kira lah nak gimana saja, dah minta kita tu jalan dengan selamat, sapa rumah dengan baik. Gitulah untuk petening silap salah sikit sebanyak lagu mana minta maaf belaka. Gitu untuk ruangnya pedoman hidup, kita boleh jumpa setiap hari. Lepas tu kita boleh jumpa pula esok hari lah pada dia yang sama pukul 4 petang lebih kurang hingga sampai pukul 5 petang di Glamour FM 95 MHz. So what jalan kita nak mari berkecek, nak mari bicek ha apa saja dah. Gitu untuk hari ni, Ibu minta hunur diri dulu dengan lafaz yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selawat Nyala Radio untuk anda. Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan.

Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

Di sini, stesen radio Sawatawa Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Ceramah Agama.

Kadang-kadang masuk dalam diri manusia ini perasaan teringin. Teringin ke apa? Teringin kepada waktu saya sebut ke. Zuina linnasi hubbu syahawat. Zuina linnas, dihiaskan bagi manusia itu hubbu syahawat. Suka keinginnya. Suka turut syahwah dia. Ya nak, ya ada syahwah. Syahwah ni, geren. Nak go tu, nak go ni bagi syahwah. Deh, tengok. Minan nisa, kalau orang yata kot, tengok orang tino. Maka, nafsu saat ni tu, tinggi pada orang perempuan. Minan nisa, pada orang perempuan. Walbanin, dan orang ni, dia suka pada anak-anak yata. Deh. Wal qanatiril muqantar. Waktu saat ni tu, nak pada retina, nak pada apa ni, anak yatim eh. Wal qanatiril muqantarah, dan harta-harta yang banyak, nak harta-harta yang banyak. Minadz dhahab, daripada emas. Wal fiddah, perak. Mana nak harta, kita ni teringin ke, tengok nak tak puas manusia, dah habis-habis. Gila pada harta. Dan nak, walaupun kita tengok sebuah Elon Musk misalnya, duit kena banyak mana deh. Tapi dok nak situ manusia. Ia tahu kata ia kena tinggal belakang. Ia tahu kata ia kena mati. Tapi dok, ia dok nak situ. Nak banyak. Nak banyak. Ada hard week tu makanya dah habis dah. Deh. Tu. Tak tahu kata nak apa lah kira-kira. Sebab kita hidup dah dunia ni. Deh. Orang panggil. Kalau kita sebab ke apa Tuhan sebut amal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidak ada hidup dunia ni melainkan harta tipu daya saja. Kita nak kedak kalau orang ke kita pergi kerja letih ke tak pergi gaji. Ada piano. Nah, ada piano. Kita kerja panggil nak suku semeh dan maknanya kerja sungguh di atas dunia ni. Lepas tu kita bakal tinggal lah kau. Nih. Tu bakal tinggal lah kau. Sebab tu Nabi SAW Nabi kata kun fi dunia, hendaklah hidup dunia ni ke abiri sabil. Supaya orang lalu jalan. Orang lalu jalan. Au ka annaka gharib. Atau supaya orang hak duduk negeri orang. Nih. Gharib kurbah duduk tempat orang lah. Jadi kita tengok nak nak ayat ke apa, nak ayat atau kalulah kita tu dah guling ayah sungguh kat kita pergi dulu, kita kerja kuat, kita sakit pula lepas tu, kita duit kita kerja tu dua fubat pula, jadi balik malah. Sebab tu Tuhan suruh kita kenal gapo, nak kenal duit kita dulu al-ihsan. Sebab tu royak usuk sama manusia dalam Al-Quran, tugas manusia, kerja manusia. Dah. Di atas dunia saat ini. Yang keduanya. Nah. Tu hajar kita juga royak kat tak lah hayat, gapo hidup. Yang tiga al-kaun, alam sekitar, duk keliling kita, semua bagai sekeliling kita, gapo dunia, kereta, mutu, rumah dan sebagainya. Jadi

Dan Tuhan nak supaya kita saat ni tu, nah, suruh kita lah tempti lah hidup dunia ni kerja, tapi nak suruh bahawa semua benda kita buat saat ni tu jadi akhirat. Wabtaghi fi ma ataqallahu akhirah wa la tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama asallahu ilaik wa la tabghi al-fasada fil ardh innallaha yuhibbul mufsidin. Dah. Ah, tu lagu tu lah kita nak ayat. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala sebut lagu tu. Nah, suruh kita buat jadi akhirat sudah. Mana lagu ni lah. Dah kita kena buat. Sebab tu dalam peristiwa tu has sebut dalam Quran, wa idh qulna lil malaikah, ketika kami berkata pada malaikat, usjudu li Adam, tunduklah kepada Adam, sujudlah kepada Adam, tunduk kepada Nabi Adam. Nah, fasajadu, maka semua sujud illa iblis, malaikat iblis aba angan. Jadi kita nak ayat atau iblis ni dah, walaupun dia saat itu beriman kepada Allah SWT, nah, tapi dia saat itu lawai perintah Allah, lawai perintah Allah, tak turut perintah Allah SWT, ya angan, ya tak jauh. Nah, ha, tu dia tak jauh. Maka bila dia tak jauh saat ini, dia jadi kufur dengan Allah. Kufur ni maknanya tak turut perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya kufu wastakbar. Dan dia istikbar, dia takabur, sombong. Dah. Sifat sombong. Sombong ni takabur dah. Kibria, sifat sombong ni sifat iblis. Nah. Sombong ni gapo sombong. Nah, jadi kita dah tengok dah, kita ni orang-orang beriman tak boleh sombong, panggil dia. Tak boleh sombong. Sombong ni gapo dia sombong? Nah, yaitu syuur qalbi, rasa hati yatba'uhu suluk amali. Rasa hati menyebabkan buat sesuatu lah, suluk amali, benda tu pergi berlaku. Apa ni perbuatan dia saat itu, yaj'alul insan yara nafsahu afdal minal akharin. Jadi buat manusia tu rasa kata lebih pada orang lain. Fa yata'ala alaihim, maka dia sombong, dia tinggi, dia terangkat atas mereka. Wa yahtakiru, yang hina mereka. Wa yarfudul haqq idza ja'a min ghairi, dan dia tolak kebenaran apabila mari dia orang lain. Nah, tu asal makna takabur. Tapi pada syarat batrul haqq wa ghamtun nas, ay raddul haqq, tolak benda kebenaran, wa istihanah bil khalq, dan menghinakan manusia, menghinakan makhluk. Nah, jadi orang panggil marad, satu penyakit diri yang dan penyakit dalam masyarakat yang bahaya benar lah, takabur, sombong. Nah, sombong, takabur. Allah, kita tengok dah nyanyi orang, okay. Kadang-kadang setengah saat ni, okay. Orang beriman pada Allah. Nah, orang sebut kecek, kera'i, hadith, misal. Saya pelik. Nah, sebenarnya kita nak berhenti dah, malah nak kecek dah, ni nampak teruk dah. Tapi kita duduk dengar dah. Apa ni? Nampak menghina kat orang. Okay. Kita pelik. Pelik. Nah. Dah istihza. Orang panggil buat main-main dengan orang. Okay. Eh, saya duk royak kata pet eh syaikhuna, ilmu syaikhuna tu, nah,
Dia tulis az-zalim al-kadzdzab as-sadiq al-masduq. Nah, saya dengar lah. Hamba Tuhan sorang ni. Dia jawab tu. Wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Tidak ada bagi manusia mereka bagai dia buat. Memang betul lah ayat tu. Tapi kita nak tanya kata, kena benda ni, benda hak cerak dah kata benda tak molek. Tapi tak ada lari. Sedangkan benda-benda lain hak dia mau kata benda mungkar. Benda bida'ah dia kata benda mungkar. Contohnya mu'luk lah, rayonel lah, nisbu syabel lah. Semua saat ni lari besar-besar. Tapi bagai dia boleh terhidung tak ada lari apa. Nah tentu duk tengok. Lepas tu pula banci duk bawah tu banci siapa? Saya tengok beda. Banci duk berlari bawah ni tu. Nah, hak siapa tak kau tuai tu tak wayat. Tak apa kita tak tengok. Allah dah kecek ya di supo ngah orang panggil. Supo kita ni orang lain tu bodoh panggil. Nah, biar nak percaya kata kita tak tahu. Nak percaya kata tak kena-kena. Biar. Dah kecek tu boleh lah. Tapi orang panggil, orang tu bakal tahu belakang bagai lagu ni. Banci duduk naik bawah tu. Tak mengaku. Tak apalah. Tak mengaku tak apa lagi. Apa-apa tak lari pula. Tak kau duduk sebut. Pada ledih apa ni. Nabi SAW sudah man ra'a minkum mungkaran. Siapa nampak benda mungkar fal yughayyir bi yadihi subhanahu wa ta'ala fa lam yastati' fa bi lisani. Kalau tak kuasa maka dengan lidah, fa lam yastati' fa bi qalbi, maka dengan hati, wa dzalika adhaful iman. Dak juga. Dak kalau kita ke ha royaklah kata lari dah. Sudahlah tu, tak apalah. Tak ada kena mengena dengan saya lari dah. Pakai no tak lari, fok geng-geng demo saja kita tahu. Nah. Tu. Tapi nak oiak kata orang ni dah sifat degi tok sombong, takabur dan sebagainya, maka jadi lagu tu. Pas tak ngaku tak takabur, tengok. Saya rasa nak suka bang marah ni dengar dari Mohtar hari kata. Dia kata kita janggut putih lah. Janggut putih tak kira dia kata. Ya tidak sakuk pauk pun dengan janggut putih. Nak buat aku anak kita tua dah. Janggut kita putih lah. Demo gigi pun putih juga. Aduk nanti tunggu masa ya. Buat nyanyi main janggut putih. Kita pelik. Tak baca ke hadis Nabi SAW. La yastaqim imanu abdin. Tak malak iman seorang hatta yastaqimah. Saya hanya malak. Qalbuhu hati wala yastaqimu qalbuhu, tak molek hati hati yastaqim lisan, yang molek lidah mulut. Lepas tu menghina kau ke? Menghina kan? Kita kata sunnah aku mana pula? Menghina kan? Kalau kecek kata ke saya dah, sepengah budak je terkecek. Dia duk kibar tu lebih dah budak lagi tu kira. Duk kibar ke panggil, duk kata, kecek molek. Dah kecek, dia di sepore ada ilmu yang sepore jahil. Ini nampak sepore jahil. Sepore tak ngaji sekawah sekoh abuk. Sepore tak ngaji potok orang tak kena urus ke abuk. Kita tengok cara kecek saat ni memang bergerak lah. Kalau kita kata, kita boleh kecek. Nak kata mudah-mudah boleh. Nak kata ngajar apa. Dah boleh. Tak kerti kau boleh juga kata. Boleh kata belakang tapi kita tak si kata. Kata buat apa. Tapi ni kita nak mikir tu siapa gitu lalu. Bahkan teruk duk turuk. Ada sebut pula ya tu duk kuang pagi-pagi. Astagfirullahalazim. Kita pelik dah. Pelik. Jadi kecek pe saat ni tu kecek. Kecek menghina ke orang betul-betul. Mana ayat Al-Quran itu yang sebut ayyuhallazina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa yakunu khairan minhum wala nisa min nisa asa yakunu khairan minhum wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Mana ayat Al-Quran? Mana sunnah lain ke? Turuk dulu.
Eh, sunnah muluk tu dulu. Aku jadi muluk tu sunnah hak, hak Nabi suruh muluk jadi molek tu. Bekis itu dulu. Nah. Bekis muluk jadi molek dulu. Ha ni. Ah ni. Eh. Kata macam-macam. Sedak muluk. Nah, sunnah ke sedak muluk kita ni orang duk mengaku kata kita orang turut sunnah Nabi. Nah. Ha. Lepas tu pula janggut putih, janggut putih ni. Nah, ada sebut oleh sunnah Nabi. Nah. Bagi ada kelebihan apa ni? Kelebihan. Nah. Iaitu kelebihan janggut. Nah. Ada apa ni? Dah sebut oleh hadis Nabi kan sallallahu alaihi wasallam. Nabi tamam Muslim yashibu syaibah dari fil Islam illa kanat lahu nuran yaumil qiyamah. Tak ada seorang hak buben dari Islam mereka ada cahaya. Tak. Apa dah hari kiamat. Nah. Jadi mereka kata weke kata orang panggil. Nah. Lepas tu duk duk turut royak atau turut sunnah mana? Turut sunnah mana? Mempertahankan sunnah. Dah, kita pun tak erti juga dia ni. Produk tu baik di lagu ni. Pipit apa palita pan. Oh, dia mau duk mengajar tu baik di lagu ni belaka. Tak semua lah tapi orang panggil. Tu baik lagu ni. Ah, kalau ada boleh 10 orang lah ni kau habis hibah orang. Okay. Nah. Ni lah tanah ayat tu berat lah dah orang ni kalau tak makan sama Malaysia bangi tak makan sama, tak makan sama ni orang royak tak kerti, orang royak tak kerti kapo dah tak ada insaf, tak sedar saya orang royak, saya mengaku ha, mana saya salah dah kita mengaku ada apa hari. Nah. Ha, kita nak mengaku betul mana kita salah, insyaAllah kita mengaku ya kita salah, tapi duk wakil rata kibar rata tak kena, tak kena deh. Ha, terus duk kibar rata ikut deh. Ah, makhluk apa ni orang panggil nak sepong do masalah eh ha, masalah rayon ni apa semua saat ni tu ha, dia mau kata tak ada khilaf tak apa kita eh, tapi kita nak ayat tu kita ni ha, ada mata bida'ah misal rayon ni dah ha, kita ada ayat tu budaya budaya budaya orang Melayu Syekh Ahmad buat dulu untuk jadi hari keluarga. Ah ha, tak sebab ada semaya. Memo tak ada duk semaya kali lek pagi. Leh, banyak apa orang ya. Ada orang semaya mana kali? Lah ni. Ah ha, tak apalah kita tak ada. Hak sungguh benar lagu tu. Nak kata bukan semaya raya dak lah. Ah ha, lagu tu. Ada orang duk semaya male. Dan semaya ikut dari itu. Ya. Tak ada supaya raya apa. Tapi kan ada kelebihan semaya tasbih. Tak ada tu. Mek situ buat peluang gitu. Nah. Ada ke apalah. Leh, kita kata tapi cuma nak ayat buat apa duk mulut tu. Buat apa duk kata korang. Neh. Ha tu. Ni duk duk ayat tu turut sunnah. Ada bahagian kita bagi duk menyakitkan sunnah.

0: Ha, inilah sebab tu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan man kana yu'minu billah falyaqul khairan aw yasmut. Sudut dia ya. Min husni islamil mar. Ibadah molek selatak kumala yakni. Tinggal bagai ha. Tak ada kena mengena kita. Leh. Ha. Jadi. Nah. Ngajar-ngajar lah dah. Tapi. Kalau kita tu. Giduk tu baik kecep dengan lagu tu. Jadi anak-anak murid kita pun. Produk kita. Jadi tu baik lagu tu juga. Dah jadi lagu tu. Sebab tu ya punah beh tu. Orang okay, kata jadi kacau. Dah masalah pula. Dah. Nah. Kita dah tengok. Duk perhati dah. Tanin kita dulu tu ada banyak lagi. Orang okay, duk menetai bida'ah. Menetai gapa ni. Nah. Aduk. Jadi masalah benda ni lah. Tapi tak apa tak ni kali. Tak ada. Supa dengan hak. Seorang okay, ni klik lagi kau tu. Dah orang lain tu sekadar orang panggil tak ada orang main back ni kali, tak ada duk mulut duk puas ni. Kau masa tu banyak orang dah pok-pok. Nah. Tutup guru lah hak lain tu duk klik kat Saudi tu. Ya duk mengajar dulu pun tak ada apa tarang ni kali. Tapi mari hak terik ni. Kita nak tengok produk pelitupan hak mereka ni waktu baik ni. Nak murid ni dah buat paid mari. Patu pula belaga. Dah. Kata hak ni zalim, kata hak ni sadiqul masduq, sekat hak ni klik. Dah. Kita nak nampak sekat hak seorang ni klik. Dulu tak ada lahana ni. Tak ada lahana kali. Dah. Ha ni perkata tak jadi fitnah aguana. Fitnah ni, nah kita buat bagai molek kadang-kadang. Nah. Tapi nah apa ni kadang-kadang hak ni tu buat satu benda menyebabkan timbul benda-benda hak lain lebih asyad sepengga timbul kata huduh gimari ke apa kau tu kau ni orang dok buat paid atau lagu gitu ya maka benda tu kau panggil apa dah tak panggil fitnah panggil apa. Ha inilah saya nak ayat sekat dia klik ni dah umur kita ni jadi orang panggil dulu ni tak mungkin tak ada dulu lekok eh lekok dulu ada ke nah bukan tak ada duk tu duk neten duk apa supaya ada tapi orang tak apa tak jadi baik ni kali nah waktu pula mari ha cuk dulu mari tak ada lah nah ni ah maklik dia ni kat Allah nya kibar sungguh nah. Jadi tak ada akal terap. Mai otak mikir sikit atau kita kecek lagu ni sepatut ke? Dah kata kau ke lagu ni sepatut ke? Adakah kena di atas agama? Nak menetel lah. Waktu baik lah mah tu. Dah sagi pagi pagelak tak ada orang salah. Oh. Tapi nak pergi kata huduh kau ke? Tak boleh. Kerana benda tu benda harai. Tak boleh kata huduh. Lain sekor kaum. Min kaum minasaya kunu khairan minhu. Suuzon tak boleh belakang tu. Hewa ya belakang dah. Kata kau kaya tak boleh. Kau tu pun tak boleh. Leh, nasihat tak apa. Tak ada apa. Saya kalau dia nasihat ada apa. Kita nasihat. Kita panggil molek. Kita nak panggil ustaz. Ha. Ada nak panggil. Tu ni pun dah. Ni dah. Mari pa'al. Bal. Leh. Teruk. Jadi kata. Leh. Apa ni. Kata duh.
1: Nampak tak sudah deh soalan doktor tu insya-Allah.
0: Dengar.
1: Kita akan jawab dengan pendetail dengan ayat kita. Ayat kita hormat ke dia tapi nampak tak nyerti kata.
0: Oh tengok tak ada nyerti
1: kata. Khilaf ni. Ada khilaf mu'tabar, ada khilaf ghair mu'tabar.
0: Hak ni deh saya nak ayat gini. Hak son.
1: Ada apa benda?
0: Nah.
1: Ya. Oh ya tahu ni masalah khilaf.
0: Ya, supongan ni kita kecek deh. Ya, duk royak kata. Hidup tetahayan ni itulah deh. Nah, kita duk royak dah tetahayan ni raya pakak. Nah. Jadi hak kita duk keceknya, fok ni klik mari ni duk mik benda khilaf, jadi benda akidah, benda gapo ke. Duk tukar benda fiqh. Kita duk royak kata ha molok lah. Duk royak kata ha ni sepuluh Syakban lah benda tu benda ni. Bukan duk sakuk. Tak ada duk kecik ha ayun ni sahaja. Dah. Tapi ha lebih ayun nak tengok. Yang baik royak ayun ni sahaja. Dah. Ha tu tengok. Dah cara dia panggil. Cara. Cara dah tak betul. Dah. Cara ilmiah dia panggil. Pasal saya dah tengok. Dah dengar. Dah.
1: Nampak tak tak sudah dah. Seorang tengok. Doktor tu insyaAllah. Kita akan jawab dengan pendetail lah. Royak kita hormat ke dia tapi nampak tak nyerti kata.
0: Oh tengok, tak nyerti dah.
1: Lepas tu khilaf ni, ada khilaf mu'tabar, ada khilaf ghair mu'tabar.
0: Ada apa benda,
1: orang dia kata, ni masalah khilaf. Semua masalah rayan ni baru ni. Itu bukan masalah khilaf, tu masalah rekod eh. Nampak tu tak? Tu baik kata, terhadrisi. Sekadar ada istiadat, kita yang rabdan, kita boleh terima. Tapi apabila orang tak say,
0: dengar
1: sandarkan ada istiadat tu pada agama, jadi wahabi selalu lah. Ialah belakang tu. Nampak tak sudah dah. Seorang doktor tu insyaAllah kita akan jawab dengan pendetail lah. Royak kita hormat ke dia tapi nampak tak nyerti kata. Nampak tu tak? Nak kacir? Boleh. Kita tengok pada alasan. Lah mana. Kita cucu api dulu, apabila kita memadamkan api, kita tak berhati pula. Kita tadi
0: itu. Kita ni dah. Supaya dengan kita kecek dulu. Kita kecek ha kaya ni dah. Masa saya duduk hajai tu. Dah. Kita tak ada setuh pun dengan dia. Tak ada sebut nama dia ke apa. Hayuk tumbik, buh ramah, buh ke apa semua. Kalau kita tengok. Nah. Astagfirullahaladzim. Inilah. Kau panggil kita pun tak kerti juga pagi petai duk main rekam baik ni astagfirullahaladzim tak apalah deh. Kita nak kata demo ni deh. Nasihat lillahi ta'ala deh. Tak ada kau panggil
1: nampak tak sudah deh. Seorang deh. Doktor kita akan jawab
0: tengok
1: ada orang yang ni orang yang tahu dengar orang tak tahu boleh
0: kena kecek
1: kata rasmi hak tubik pada majlis kita ni gini maaflah kita akan waktu tubik suara dia sebab dia tuju perkata biiznillahi ta'ala
0: dah pas tengok dah kita ni
1: bukan kot mana tak nak rakyat benar hak dia mahu tuduh
0: dah
1: apabila kita
0: jadi orang panggil support dengan duk tulis az-zalim tu apa tak lari. Lepas tu pula banci dia duk bawah. Banci dia duk bawah. Lepas tak mengaku. Ahok ni lah masalah ni. Banci lu duk jalan bawah tu. Lepas tak tahu lagu mana. Pia nak mengaku tu tak tahu. Dah. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Dah. Hadahumullah. Hadahullah insyaAllah. Dah kita berdoa lah. Semoga Tuhan tunjuk jalan. Kepada kita katik lah. Kepada dia katik. Eh, semoga dia insaf sudah. Eh, kita pun sudah. Tak ada apa lah. Kalau kita kata kita sepakat salah kan. Kita sepakat sudah. Lepas dah tu pulak mulut tu bergeti boleh dah. Eh, kecek mulut sedak tu padai dah. Kalau nak ngajar kau. Soh ngajar gitu kau. Eh, kalau mulut tu sedak aku tu. Baik soh ngajar. Kerana. Nah. Jadi mulut sedak tu tak padai. Duk tubik tekoh-tekoh. Duk baca ayat Quran. Macam ada. Lepas tu mulut sedak. Eh. Bukan sifat-sifat orang. Okay. Nah, para ulama dah aku tu. Dalam tubik tu kata huduh tu ke? Legong tak ada po. Nah. Bah. Nak jadi usuah aku mano aku tu. Jadi contoh orang aku mano. Kita duk tah membah lagi, tah teboh lagi gitu gini. Tapi mulut ada putih. Nah. Sini gitu ni. Kata, nak kata secara ilmu lah gila. Tapi kata pribadi tak leh. Pribadi tak leh. Neh. Ah, duk atas pun hang sepung budak, sepung gapo. Tak leh, mun leh tak leh juga. Benar tak leh. Menghina kau ke bagi. Nah. Benar dia tak leh demo nak gi kata, boleh tak leh. Pi nak kata boleh. Ada benar ni. Supaya kata azalim kada tu lah tak leh. Neh. Benar ni benar curak, benar tu tak leh kau bagi. Benar duk kecek mulut sedak tak leh. Duk kata orang gitu, kata orang gini. Neh. Pura kata janggut tak janggut putih. Duk buka ke janggut. Sama mana? Nah. Abah tu kata pula, oh, kecek sepengah budak. Ah, tak boleh, kutur kecek aku tu. Eh, kita pelat. Apa dia aku tu? Orang berimeh, jubah putih sokmu. Baju hitam lagi, pakai kelubung. Eh, apa tak batal pula aku ni? Dah nak mengajar-mengajar lah. Eh, lepas tu mulut tu kena tak boleh benda tu. Lepas kita pelat juga. Oh, ada dengar tu apa tak? Tak ada royak tu. Eh, ha, ni, saya nasihat Allah Ta'ala lah. Allah Ta'ala. Oh ya. Eh, kepada nah, Puan Ustaz. Eh, ngajar lah. Nak ngajar ada apa. Tapi mulut berhenti lah. Eh, mulut dia kata kau orang sedap-sedap tak usah lah. Eh, dia kata Tok Guru, dia kata apa. Dia nak ngajar tu bidnah, nak kata bid'ah 10 baku tak apa. Ha, rayu ni bid'ah, toleh, tak apa. Eh, jangan naik tahpal orang. Okay. Dah jangan duk menghina kau ke. Okay? Ah, doktor po pula. Ha. Astagfirullahalazim. Antah dah. Saya malah nak kecek ya bang. Nah. Malah nak kecek ya. Itu tak si kecek haremu. Nah. Doktor po. Ada pakak lah aku. Oh, tu kecek po lah aku tu. Nah. Saku pau dengan ilmu-ilmu lah. Eh. Ha, nah, saku pau dengan ilmu-ilmu lah. Ah, kalau tak reti tak usah mengajar lah. Ha. Ah. Nah. Ketik tak tafsir. Allah supaya kita sorang pada alam dunia ni. Eh, supaya kata letak ni kita sorang lah. Ya punca tak punca. Benda ni. Apabila ada dia maghrur bin nafsih. Tertipu dengan diri. Ke, mutaz bin nafsih. Orang okay, apa yang saya. Iktizaz bin nafsih. Biasa bangga dengan diri. Kadang-kadang benda-benda lagu ni. Okey benda tubik daripada unsur-unsur takabur dan sebagainya. Nah, pertikam tak ni. Nak jadi ikhlas ke mana ke tu. Nah. Haa. Kata kalau demo tak berhenti kita demo cuh pi dulu piyo demo tu lama mana dia ni do kecek saya dulu saya tak bisa jawab sekali bu tak bisa jawab kali bu leh ah ni jeje nah do kecek malah nak jawab orangnya baik dengar orang tu hari-hari ngajar pola gitu sebab tu kita rasa tak apalah astagfirullahalazim saya beristighfar jugalah lajak-lajak sikit-sikit. Eh, astagfirullahaladzim. Eh, tapi saya nasihat lah. Lillahi ta'ala kepada Ustaz Wan Syukri. Saya nasihat lah. Tak usah lah. Kita mulut sedap tu berhenti boleh lah. Eh, ngajar tafsir. Nak utubik nah banyak mana. Nak kata bid'ah itu gini lagi lah. Eh, ada apa lah tu hak demo. Demo ngaji baik tu. Ada apa lah. Kata gila. Lah. Lepas nak buat nyanyi main tak boleh. Okay. Nah. Kita ayat Quran banyak lagi. Kita duduk ngaji buat apa, kita tak boleh kecek, tak boleh buat amal. Dengan benda-benda yang asah lah bagi. Sakut pak dengan mulut, sakut pak dengan apa. Nah, kena boleh kita tak ada, boleh buat amal benda-benda lagu ni. Nah, hari-hari tu baik mulut sedap. Nah, tu. Kita tengok situ, produk tu baik lagu tu, pelik depan mereka jadi lagu tu. Apalah lepas dah ni saya pun rasa tak, malah nak sekecek lah. Nah, tak sekecek lah. Malah nak kecek dah. Eh, tapi nak royak nasihat terakhir lah. Eh, kerana nampak tak suk juga kita pun. Nah, nampak dia tak suk. Haa, nak buat tubik hari-hari. Dan kita kalau tak ada kata huduh pun, kita tak ada tepah leh. Tapi dia kata gitu, begini, apa semua. Nah, ni kita tak boleh terima bang. Kita tak boleh terima. Mengajar orang torah. Eh, duk mengajar lagu ni ni. Orang duk jepuk apa ke Malaysia, apa ke mana ni. Eh, mulut tak suk-suk mulut jadi mulut hudah kita tak boleh terima. Nah. Kalau lain tak apa kita pun dengar juga dia mau duk ngajar. Tapi mulut lebar kata gitu nak dah kepala tu nak kepala kan ni. Hak ni kita tak boleh terima. Dah kerana apa buka dia. Nah. Buka dia. Dah buka sifat-sifat orang berimel aku ni. Nah. Apalah. Saya pun rasa tak serah. Nah. Rasa malah lah. Astagfirullahalazim. Nah, saya berdoa Allah maghfirli. Nah, walahu. Ghafarallahu lana walah. InsyaAllah tu hapun kita, hapun pada dia. Hapun pada semua lah, insyaAllah. Nah, ada nasihat. Padailah. Nah, kita nak berhenti. Tapi nasihat terakhir. Wa ya lillahi ta'ala. Nah, ngajarlah nak ngajar. Tak apa.

Inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Tapi mulut jaga lah. Nah, mulut jaga. Karena mulut ni bahaya. Lepas tu buai sifat takabur, sifat sombong tu buai lah. Nah, duk rasa tu kita lah panas orang. Duk menghina ke orang. Ha, tahu mana dia tu kata, duk kata, dia panas orang. Ha, dia duk kata, kalau tak panas, so mengajar lah, berhenti lah. Allah Akbar, cepat lah gitu. Dan kita pun tak panas pun, gauh. Dah. Ada orang kata tak panah pun tak apalah, tapi duk menghina tak leh. Dan kita bukan panah boleh. Oh, Ustaz Wan panah ada saya lagi. Ya orang alim sah. Dia orang panah. Raja itilah. Dah cari situ, cari sini. Ada apa. Dah. Kita orang tak panah kita ni. Dah. Ngajar pun duk ingat atau fok-fok duk ngaji ni pun. Dah demo pun tak ada nak ngaji ikut lain. Kalau mau panah ngaji ikut lain, orang-orang panah pergi ngaji lah. Tak ada apa kita. Kadang-kadang kita pun kita mengaku kita tak ada panah-mana lihat sungguh pun kita mengaku kita tak panah. Demo panah nak tak kata je lah kitanya tak panah. Tak apalah, astagfirullahaladzim. Habis kat tu mohon maaf, astagfirullahaladzim. Nak apalah, insyaAllah Allah maghfir لنا ولهم ولإخواننا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. نعم، إن شاء الله. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. Dan kami berkata, nah, kepada kami berkata, wahai Adam, inna hadha aduwul laka, sesungguhnya iblis ni aduwul laka, seteru engkau, wali zaujika, dan isteri engkau. Fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa, maka janganlah mengeluarkan ia akan kamu kedua pada syurga. Fatashqa, maka kerana dengan yang demikian kau dan isterimu akan menderita. Tashqa ni menderita, sedihlah deh. Jadi tak boleh turut syaitan, tak boleh turut syaitan. Syaitan ni nafsu ya. Nafsu ni suruh. Nafsu ni kita ya kena ajar. Ya orang ni nak ajar dah. Orang ni pubat. Saya ingat sekali ada bomo Cina. Bomo Cina. Dia kata apa ni bomo Cina ni. Dia kata semua urat ni nak jadi moleknya. Dah. Urat ni mari pun di mulut semua. Bomo Cina. Sebab tu kita mulut lidah ni, dia kita kena buat. Kena jadi lembut, kena gapa lah. Dah buat. Ui duk gerak semua. Sebab orang ni, dia kata bila jadi amal perut, contohnya lah. Dia mari di lidah dulu. Dah. Dia mari di lidah dulu. Bila jadi amal perut saat ni tu, dia mari di lidah dulu. Lidah serong dulu mulut. Mulut ego. Lepas tu kita ni duk mikir kata Orang ni kalau nak baiki, nak baiki hati dia, kena baiki daripada lidah. Kena baiki pada lidah. Memang betul lah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda. Nah. Nabi tala istaqimu imanu abdin. Tak molek iman seorang hatta yastaqima qalbuhu. Apa ni? Tak molek iman seorang sehingga hati itu molek. Wala yastaqimu na qalbuhu, dah tak molek hati hatta yastaqima lisanu. Hingga molek mulut. Sebab orang ni bila dia nak kecek, dah nak kata huduh orang nak kecek orang ni, dia jaga pada kecek ni, maknanya dia boleh kontrol otak, dia boleh kontrol otak, boleh dia kontrol mulut dia saat ni. Dah. Dan tak ada pelik lah. Sebab dalam Islam lari ha mulut ni besar mulut. Sehingga ada sebut wasu'ila an akthari ma yudkhilun nas an-nar. Tetapi perkara menyebabkan orang masuk neraka banyak saat itu. Nah. Gapo. Nah. Iaitu al-famu wal faraj. Nabi tu mulut faraj dan faraj. Nah. Sebab tu nak ayak tu mulut ni. Nah besar. Mulut tak boleh. Lepas tu nak baiki hati, nak baiki mulut. Sebab tu suruh tasbih ke, mensabbaha. Siapa tasbih salatan wa thalathina, 33. Wa hamidallah, dah kata alhamdulillah salatan wa thalathin, 33. Wa kabbara, dah takbir salatan wa thalathina, 33. Kufirat khatayah, dia pun kudasanya, wa inkanat misla zabadil bahar. Dan jika adalah ia supaya ngabuh di laut sekalipun. Anak apa kerana? Nak wih hajar. Hajar kecek. Dia panggil. Dah. Nak wih hajar kecek. Tu. Nak wih duk hajar. Kecek. Nak wih hajar kecek molek. Dia duduk situ. Dah. Dan Allah Subhanahu wa taala firman, ya ayyuhallazina amanu taqullah, hei orang beriman takutlah tu hawa qulu qawlan sadida. So kecek betul kan, so hajar mulut kecek betul. Nah, so hajar mulut kecek betul. Yuslih lakum a'malakum, maka tu habaqi a'malakum. So kecek amalan, kecek betul, maka Tuhan baiki amal kita. Wa yaghfir lakum dhunubakum, dan Tuhan ampun dosa. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Nah. Siapa patuh taat kepada Allah Rasul, maka semua dia butuh dengan kutung yang sah. Sebab tu sakup. Ya mari, sakup Tuhan, sakup tadi. Mulu. Dah. Kenapa? Orang ni ia takbir. Sebab tu di akhirat esok, akhirat esok ni Tuhan koci mulut. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari kami kuncikan mulut-mulut. Wa tukallimuna aidihim. Dan bertutur kata oleh aidihim. Oleh tangi-tangi. Wa tashhad arjuluhum bima kami sibu. Nah. Dan disaksi oleh kaki-kaki dengan barang yang mereka duk buat. Tu yang maribat tu. Dah. Yang maribat tu. Sebab tu let's learn tu yang mari lagu tu. Dah. Suruh kita baiki mulut. Bau kik hati. Nak baiki hati tu sebab apa? Sebab mulut ni kita lawan nafsunya. Bila kita nak kecek, kita mikir. Bila kita nak kata korang, kita mikir. Kita break benda tu. Maka jadi mulut kita saat ni tu jadi molek. Bila molek ni mana kontrol turun ke hati tu. Eh. Pahala mulut mai pandah. Kenapa? Nak jadi ke mana? Nah, bukan kata kita ni molek dah. Tapi orang panggil kita usaha supaya Ha, kita ni dah jadi boleh jaga. Eh, nak kata korang, kita kena mikir, nak kapa korang, nak kecek hak orang, nak kapa semua orang ni. Innaka alla taju'a fiha wala ta'ra. Sesungguhnya telah kurnia, telah dikurniakan bagi nikmat, berbagai nikmat bagimu, bahawa engkau tidak akan lapar dalam syurga itu dan tidak akan bertelanjang. Deh, tak lapar dalam syurga. Tuhan sebut. Dah. Tak akan lapar dalam syurga sana. Nah, pada Nabi Adam AS dengan isteri dia. Wa annaka la tadhma'u fiha wa la tadha. Nah. Dan sesungguhnya engkau juga tidak akan dahaga lah syurga itu dan tidak akan merasa panas matahari lah syurga ini.

0: MHz Sawata Jala.
1: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masalah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat 24 je.
2: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
3: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatan 24 je mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selat.

Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk puluh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam adik kakak peminat semua. Gitulah untuk sekarang ni kita berjumpa pula dengan Ruangan Selatan Aman Damai. Gitulah untuk Ruangan Selatan Aman Damai gitu adik kakak. Bu juga dapat ambil tugas sini untuk mari ganti bewang. Jangan lupa untuk Ruangan Selatan Aman Damai ni kita boleh berjumpa setiap hari. Boleh jumpa setiap hari pada je pukul 7.30 minit ataupun pukul 7.30 hingga sampai je 8 malam. Gitu kita berjumpa di Glamour FM 95 MHz Sawatho Jala. Gitu adik-adik peminat ucap selamat malam belaka. Ucap selamat malam belaka, sehat walafiat belaka. Gitu untuk sekarang ada hak apa saja nak mari kecek, nak mari bicek ataupun nak mari menyapa, menyebar kepada adik kakak peminat kita semua. Sekarang ini adik kakak peminat kita duduk dengar di mana saja. Adalah bolehlah kita mari berkongsi ataupun nak dengar lagu gapo, boleh kita telefon masuk. Itu untuk Ruangan Selatan Aman Damai pada Jazz Karening, tak kira lah duduk di mana saja, duduk di rumah ataupun duduk atas kereta, tak kira dah. Kalau siapa duduk atas kereta tu minta we apa berjalan dengan beringat-beringat, lepas tu siapa dengan selamat, jangan gaduh kau bawa gitulah, jangan duduk main telefon ataupun kena duduk alai beringat semua lah gitu untuk kita tu siapa dengan selamat, klik dengan selamat. Gitu untuk sekarang ni tu kita hantar adik kakak rehat dengan lagu sementara. Lepas tu lagi kita klik mari pula untuk pusingnya yang kedua untuk Ruangan Selatan Aman Damai.

0: dah gelap mari pula dalam pusingnya yang kedua melalui Glamour FM 95 MHz Wata Jala. Gitu peminat untuk sekarang ni, tak kira lah peminat kita yang sedar didengar tu duduk dengar di mana saja dah. Bolehlah kita ikuti bersama dalam ruangnya apa saja melalui Glamour FM 95 MHz Sawata Jala ataupun stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala Sethani Withayu Kerak Cai Siang Heng Prathe Thai Jangwat Jala. Gitu peminat untuk sekarang ni, siapa-siapa duduk dengar di rumah ataupun duduk dalam keadaan duduk rehat lah. Gitu untuk kita rehat, dah rehat, ambil gai. Dan juga siapa-siapa duduk di atas kereta, duduk tengah jalan-jalan. Tak kira lah jalan di mana saja, dah nak pergi ke rumah, nak kelek ke rumah, ataupun nak pergi kerja, ataupun bawa keluarga pergi jalan, makan-makan angin gitu ya lah. Dan juga siapa-siapa duduk tengah jalan-jalan, jangan lupa peminat turut aturan-aturan jalan raya. Dan juga kita jangan duduk gaduh, kita kena duduk dalam keadaan beringat. Jangan duk bawa derah dan juga turut aturan-aturan jalan raya supaya kita sapa dengan selamat, kelik dengan selamat. Gitu juga peminat kecek ha kemalangi ataupun ha keselamatan di jalan raya peminat. Keselamatan di jalan raya ni boleh mulalah, boleh bermula daripada diri kita sendiri. Remton dai duai tua rau eng. Sama ada juga peminat, tak kira lah kita duk bawa kereta, bawa motor ataupun guna jalan, jalan raya sebagai pejalan kaki ataupun dentau lah. Setiap orang peminat mempunyai tanggungjawab ataupun tong mi kuam rapicop untuk mematuhi peraturan lalu lintas ataupun peraturan jalan raya demi keselamatan kita, kita selamat. Kita selamat, orang pun selamat. Gitu ya peminat. Gitu peminat, sebelum nak memulakan perjalanan ni, jangan lupa dah pastikan kenderaan kita berada dalam keadaan baik ataupun yan pahana ของ เรา tong อยู่ ใน สภาพ ที่ ดี สภาพ พร้อม ใช้ งาน tak kira lah brek, cahaya, pelita, enyeng ataupun minyak-minyak apa saja dah, ataupun alat keselamatan. Kita kena ada lah dalam kereta. Dan juga pemandu ataupun orang bawa, dan juga orang menumpang peminat, hendaklah sentiasa memakai tali pinggang keledar ataupun kad kemkad nirat pai. Kenik tu kita duk panggil tu, kenik. Ataupun kalau bawa mutu, naik mutu kak, jangan lupa pakai topi keledar katik lah. Topi keledar ataupun muat kanok tu. Gitu peminat, jangan lupa dah, tak kira lah kalau naik kereta kot, jangan lupa kad kemkad ni dah pai ataupun tali kenik tu kita duk panggil tu. Dan juga kalau naik motor kot, jangan lupa pakai topi keledah lah. Wajib, ini wajib peminat, wajib memakai yang mematuhi piawan keselamatan. Gitu. Untuk keselamatan kita lah, kena lepas barang kita beli tu, tak kira lah topi keledar, kita kena tengok lah. Katanya boleh mat tahan kedok. Dan juga peminat, semasa kita duk bawa tu, jangan lupalah kita kena patuhi patuhi apa unik-unik. Dan juga kekalkan jarak yang selamat dengan kenderaan di hadapan. Apa yang panggil? Wen raya cak. Wen raya hang daripada kereta depan, jangan duk main telefon, jangan duk bawa derah sangat lah. Lebih bagi di kawasan kampung, di kawasan sekolah. Gitu. Dan juga kalau apabila kita makan ubat, ada keadaan mengatuk, satu saat ya jangan duk sikit, jangan duk apa yang panggil, apabila kita makan ubat rasa mengatuk, jangan duk bawa lah kereta. Jangan dibawa sama sekali apabila kita duduk dalam keadaan mengatuk. Katanya satu saat ya, satu saat tu lah peminat kecua boleh mengakibatkan kemalangan yang membawa kesel besar kepada diri sendiri. Setengah tu siapa cacat lah ataupun sun sia awayawa pikan tak kira lah keluarga kita sendiri ataupun kita sendiri ataupun orang-orang lain lah jangan sama sekali apabila kita mengatuk kita wi orang hak tak hak tak mengatuk tu ataupun orang hak tak makan ubat orang duk dalam keadaan segar tu bawa wi kita gitulah peminat untuk kita dah bersama-sama membudayakan pemaduan atau bawa berhemah saling menghormati sesama pengguna jalan raya ataupun korup pun ruam tak dan juga sentiasa mengutamakan keselamatan dalam setiap perjalanan ingatlah kita duk bawa ataupun kita duk madu dengan berhemah bukan sahaja melindungi diri kita sendiri maklah juga menyelamatkan nyawa orang lain dan juga bawa dengan cermat semua akan selamat gitulah peminat untuk kita bersama-sama dah bersama-sama membudayakan keselamatan di jalan raya gitu tu sekarang ni kita berehat dululah dengan lagu dengan anasir dulu seketika lepas tu kita klik mari pula dalam pusingnya yang terakhir dalam ruangnya dah di Gelombang FM 95 MHz Sawatho Jala
1: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
2: โอ้ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
1: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ

Inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Klik main pulau untuk pusingnya yang terakhir untuk ruangnya selatan aman damai. Gitulah beri maklumat kepada peminat, pendengar semua tak kira di mana saja. Gitulah untuk malening pun minta hundur diri dulu. Silap salah lagu mana, minta maaf, minta apun. Gitulah, siapa yang duduk rumah, selamat malam, ataupun siapa yang duduk tak kereta, duduk jalan-jalan, gitulah untuk kita beringat. Dalam jalan-jalan kita, buat kereta dengan beringat, lepas tu minta we kita tu siapa dengan selamat belakang. Untuk malam ni, bu minta hundur diri dulu dengan lafaz yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sawasajala Radio untuk anda. Di sini stesen radio Sawata Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini ikuti berita malam dari Kota Bangkok.

0: Dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukam masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepate 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Perum Praca Sampan.
5: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepate 24 je mengikut dasar Kerajaan Thai.
6: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
7: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selap

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Partisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

Di sini, stesen radio Sawata Wilayah Jalan, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan hidup.

وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Salam hormat, salam bertemu, salam sejahtera, salam mesra. Muslimin muslimat, mukminin mukminat, adik kakak, ibu bapa yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kelik mai berjumpa pula saya Ustaz Sufian Datu dalam ruang hidup dalam iman. Yang mana ruang ini dikeluarkan oleh Majlis Agama Islam Wilayah Jalah. Kerjasama dengan Tesing Radio Sawata Jala gelombang FM 95 MHz setiap malam je pukul 9 lebih kurang. Engok kepada je pukul 10 buat sementara adik kakak ibu bapa tunggu-tunggu masa nak tidur sudah sedia duk berehat. Alhamdulillah dah kita banyak puji dan banyak syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala perintah kepada kita ni ibu bapa untuk kita taat dan kita patuh. Kita selaku hamba Allah, Allah perintah kepada kita supaya kita jadi hamba yang benar-benar taat dan patuh kepada Allah. Kita ni kena ingat kata kita kena buat ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita juga dah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan Tuhan kata tidakkah aku jadikan jin dan manusia ni dan malaikat mereka itu beribadat kepada aku. Jadi, dah kita sudah maklum bahawasanya khijaah kita ni ibu bapa, kita kena mesti beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat dan patuh dah kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Malam ni dah cuba-cuba kita nak muzakarah dah di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Ustaz nak baca kitab Bidayatul Hidayah dah pada malam ni. Semoga dah kita perhati bersama dan kita usaha beramal. Usaha beramal lah. Dan moga-moga dah kita diberi taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bahagia pertama ni dah adab-adab melaksanakan ketaatan. Dalam kita nak taat kepada Tuhan ni, dalam kita nak patuh kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala ni ibu bapa, dia ada adab. Tu dia ada adab. Dia ada cara dia. Dan dia ada tertik dia. Tu dia dah kalau gitu. Mailah sama-sama kita pakat belajar pada malam ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syaikhul Muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Adab-adab melaksanakan ketaatan. Itu dia cara-cara kita mengerjakan, melaksanakan ketaatan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ketahui olehmu bahawa perintah Allah Taala itu ada yang fardu, yakni yang wajib. Kalau hak fardu ni bapak dia panggil hak wajib. Ni dia. Dah. Ketahui olehmu dah. Yakni hei orang-orang yang berkehendak jalan kebaikan. Ayyuhassaliku. Orang yang cari jalan baik, orang cari jalan beruntung.
Itu dia. Bahawa perintah Allah Ta'ala itu, perintah Tuhan tu ibu bapa, ada yang fardu, ada hak Tuhan wajib tah kita. Dan ada yang sunat. Hak sunat apa ada? Kalau gitu hak fardu ni ibu bapa, kita tak boleh tinggal. Kita tak boleh tinggal. Dan hak wajib ni kita tak boleh tinggal. Kalau kita tinggal, nah, berdosa kita. Jadi hak wajib ni kalau kita tinggal berdosa. Dan ada yang sunat. Hak sunat. Hak sunat ni, nah, kita nak kata gano hak sunat ni. Hak sunat ni kalau siapa dia buat boleh pahala. Kalau siapa dia tinggal, siapa dia tak buat rugi. Ha, kita pergi kot tu. Hak sunat ni kalau kita buat boleh pahala. Kalau kita tinggal tu rugi ibu bapa, rugi. Kalau duduk situ rasa sedap sikit. Kalau duduk kata buat boleh pahala, tinggal tak ada popo, tu pakat tak buat. Kalau gitu, kita pergi pasal maknanya kata hak sunat ni kita buat boleh pahala, kita tinggal rugi. Itu dia. Nah, yang fardu itu ialah modal pernego. Ni hak fardu ni jadi modal. Kalau kita banding orang menego kok, kepala modal lah hak fardu tu. Tu dia. Dan dengan modal ini kita akan selamat. Tu dia. Hak wajib ni hak kepala modal ibu bapa. Kalau tak ada kepala modal ni dalam nego kat bugi selalu dah lah. We ada kepala modal. Nah. Sedangkan yang sunat itu ialah keuntungan. Hak sunat ni hak labo. Kalau kita buat hak wajib saja, maknanya kita dah buat atas modal. Itu dia. Kita dah buat atas modal. Tambah hak sunat pula, hak tu hak labo. Itu dia. Nah, dan yang sedangkan yang sunat itu ialah keuntungan. Hak sunat ni labo bagi kita, yang untung bagi kita. Dan dengan keuntungan itu kita akan mendapat beberapa darjat kelebihan. Dengan kita buat hak sunat tu, dah dia boleh untung bagi kita, dah dia akan mendapat beberapa darjat kelebihan. Ini dia. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nah, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala. Dan Nabi goya Allah subhanahu wa ta'ala sebut dalam hadis kudusi. Itu dia. Nah, ma taqarraba ilayyal mutaqarrabuna bimisli adai maftaradat alaihim wa la yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu fa iza ahbabtuhu kunta sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa lisanahu alladhi yantiqu bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Itu dia. Nah, artinya ibu bapa, dalam hadis kudusi ni Allah Ta'ala berperman, nah, di dalam hadis kudusi, tidak ada suatu cara yang lebih sesuai untuk hambaku menghampirkan dirinya kepadaku dengan seumpama mereka melakukan ibadat yang aku fardukan ke atas, nah, ke atas mereka. Dan sentiasa

seorang hamba menghampirkan diri kepadaku dengan menambah amalan yang sunat-sunat. Ha, jadi nak ayat kata Tuhan royak dalam hadis kursi. Nah, Tuhan kata seorang hamba ni, nah, tidak ada cara yang lebih sesuai untuk nak dekat diri dengan Tuhan ni, ibu bapa. Nah, selepas daripada kita buat benda hok diperdukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dah. Nah, Tuhan kata dalam hadis kursi, dah kita tambah pula. Nah, dengan menambahkan amalan-amalan sunat. Nah, setelah mereka melakukan yang fardu. Nah, itu dia. Setelah kita buat hak fardu dah, nah, kita buat pula hak sunat tambah. Nah, itu dia. Sehingga aku mencintainya. Ha, bila kita buat hak sunat banyak-banyak, Tuhan cinta ibu bapa. Dah, Tuhan kasih. Ha, ni dia. Dah. Maka apabila aku mencintainya, maka akulah pendengarannya yang ia mendengar dengannya. Dan akulah penglihatannya yang ia melihat dengannya. Dan akulah lidahnya yang ia berkata-kata dengannya. Dan akulah tangannya yang ia menyentuh dengannya. Dan akulah kakinya yang ia berjalan dengannya. Ha, itu dia. Dan engkau wahai penutup tidak dapat melaksanakan segala perintah Allah Ta'ala kecuali dengan menguasai hati dan menguasai seluruh anggotamu pada sekalian masa dan nafasmu bermula dari pagi sampai ke petang. Ini nak ayat kata. Nah, kita buat amal ibadat pada Allah Subhanahu Wa Taala ni ibu apa? Kita buat dengan anggota kita habis. Nah, patu hati kita pun nah menguasai seluruh anggota-anggota kita tu. Ah, gerak-geri kita, dah nyawa kita pun, dah kita mula dari pagi lagi, dah kita buat ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ah, ni dia. Dan ketahuilah bahawa Allah Taala itu mengetahui segala yang ada di dalam hatimu. Ah, musannih Tuhan kita ni, dia beri peringatan kepada kita. Nak ui kita tu sana ingat dah buat sipu dah dalam hati kita tu saat ni. Nah, ketahuilah, dah ambil perhatilah, dah ambil tahulah bahawa Allah Ta'ala itu mengetahui segala yang ada di dalam hatimu. Dalam hati kita ni ibu bapa, litas saya dalam hati pun Tuhan tahu belaka. Nak gapo, nak gerak-gerik apa semua tu saat ni Tuhan tahu bih. Dan dia Allah saat ni memilik segala yang ada pada zahir dan batinmu. Tuhan tahu belaka menilik. Tuhan tengok, Tuhan nampak, dan Tuhan tengok dan zahir kita dan batin kita tu saat ni duduk dalam ilmu Allah, duduk dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuhan tahu habis nak susuk tak boleh ibu apa. Haa, tu dia. Nah. Dan dia Allah mengetahui, dan dia ni Allah mengetahui segala masa mu. Tuhan tahu. Dan masa kita pun Tuhan tahu. Lintasai hatimu. Hingga lintasai hati kita pun Tuhan tahu juga. Tagi kita nak buat gapo. Setelah lagi nak buat go tu. Setelah lagi nak buat go ni. Nah. Dan segala langkah-langkahmu, apa langkah kita nak buat tu, Tuhan tahu. Dan segala diammu, nah, kita duduk dia pun Tuhan tahu juga. Dan gerakmu, dia kita pun Tuhan tahu, gerak kita pun Tuhan tahu. Nah, ni dia. Dan sama ada engkau bergaul dengan orang banyak atau engkau duduk bersendirian, Tuhan ni dia tahu belaka ibu bapa. Walaupun kita duduk dalam orang ramai, duduk dalam khulayak yang ramai, ramai manusia duduk. Nah, kita duduk dalam orang ramai-ramai ni pun Tuhan tahu.

Tahu kita bersendirian, kita duduk sore pun Tuhan tahu juga. Kita rasa kata kita duduk sore ni tak tahu dah deh. Orang tak tahu dah kita duduk sore ikut kita nak buat apa. Tapi Allah Subhanahu wa taala tahu. Ini dia. Nah. Sebenarnya engkau sentiasa di dalam perhatian Tuhanmu. Kita kena ingat kata kita ni ibu bapa sentiasa duduk dalam perhati. Duduk dalam perhatian Tuhan. Tuhan duduk tilik kita. Nah, Tuhan duduk tengok kita. Bila kita tu saat ni yakin dan tahu kata bahawasanya Allah Subhanahu wa taala tu duduk perhati kita, duduk tilik kita, maka tidak diam sesuatu yang diam di alam al-mulk, alam yang nampak oleh manusia. Jadi tak boleh nak susuk lah. Itu dia. Tak boleh nak susuk. Tak boleh nak buat apa kita ni. Di alam manusia ni kita nak susuk walaupun kita kata kita duduk sore. Orang tak ada nampak. Nak susuk tak boleh. Dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia. Ni alam al-mulk ni dia panggil alam yang dinampak oleh manusia. Dan di alam al-malakut. Gapa alam malakut? Yakni alam yang tidak nampak oleh manusia. Manusia tak nampak pun. Kita nak susuk tak boleh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidak bergerak segala yang bergerak kecuali Tuhan yang menguasai sekalian langit dan bumi itu. Tu dia. Tuhan tahu belaka. Tuhan menguasai langit belaka. Melihat dan mengetahuinya. Tuhan tahu. Tuhan tengok. Tuhan lihat. Tuhan tahu. Nak susuk tak boleh pada Allah ni. Seperti Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Surah Al-Mu'min ayat 19. Seperti Tuhan koyak dalam Quran kata, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Artinya dia Allah mengetahui dah pandangan mata yang khianat dan apa yang disembunyikan oleh hati. Hak mata pun Tuhan tahu, hak hati pun Tuhan tahu. Itu dia. Dan permannya, perman Allah Ta'ala lagi. Fa'innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Surah Taha ayat yang 7. Maksudnya, Allah Ta'ala mengetahui rahsia yang lebih tersembunyi lagi. Itu dia. Kalau gitu ibu bapa yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, cukuplah bagi kita lah. Kita kata kita ni nak lari pada ilmu Allah tak lepas. Ikut kita buat hak zahir pun Tuhan tahu, hak batin pun Tuhan tahu. Tak usah duk susuk lah. Kalau gitu, kita kena baik-baik lah. Kita kena comel lah. Kita kena beki lah. Dan suasana kita, gerak-geri kita tu saat ni, we duduk di dalam ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti ayat Quran Tuhan sebut, fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Maksudnya Allah Taala mengetahui rahsia dan yang lebih tersembunyi lagi. Maka jagalah adab-adabmu di hadapan Tuhanmu. Kalau gitu bila kita tahu kata Tuhan tu saat ni tahu semua ni ibu bapa. Tuhan kita ni, musannih ni, dia suruh kita jagalah. Maka jagalah adab-adabmu di hadapan Tuhanmu. Baik zahir ataupun batin. Ni dia. Seperti beradabnya seorang hamba yang hina, yang banyak membuat kesalahan di hadapan seorang raja yang gagah perkasa. Ya Bani kata, kita tu saat ni dah kena beradab benar-benar betul-betul kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana? Seperti

0: seorang hamba yang hina berhadap kepada berhadap kepada seorang raja yang gagah perkasa. Dan bersungguh-sungguhlah engkau menjalani adab sehingga Tuhanmu tidak melihat engkau di tempat yang dia lari. Ha. Kita kena jaga diri kita wi baik-baik. Ha. Jangan wi Tuhan tengok kita tempat kita dak buat hak Tuhan lari, tempat maksiat. Ha, ni dia. Kita jalan lagi siapa kepada tempat maksiat, kita lari sekadar. Oi, tak leh ni weh. Hak ni hak maksiat ni. Ha, tu. Ingat kata Tuhan tahu ibu bapa. Nah, kalau gitu kita jagalah adab dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni. Bila kita berjalan, gi jumpa dengan benda maksiat, kita kena lari selalu doh. Ha, kita jangan wi Tuhan tengok kita duk di tempat maksiat. Ha, molek ibu bapa ni deh. Kalau gitu malam ning ibu bapa molek benar ni hamba baca kitab Bidayatul Hidayah ni. Ha, molek benar. Ha, tu dia. Nah. Ha, sehingga Tuhanmu tidak melihat engkau di tempat yang dia lari. Dan jangan sampai engkau tidak ada di tempat yang dikehendakinya kehadiranmu. Ha, hingga siapa? Dah, jangan kita tu saat ni tempat hak Tuhan kehendak. Sepanjang kok masjid. Kok mana tu? Dah, kita tu saat ni kena wik ada. Jangan tak ada lah. Tu dia. Jangan tak ada. Di sejik kena pakat gi. Tempat orang ngaji kena pakat gi. Balasoh kena pakat gi. Wik duduk situ. Wik Tuhan tengok kita tu saat ni tempat-tempat yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Duduk di majlis ceramah, duduk di majlis belajar, mengajar, duduk tempat baca Quran. Ha, kita nak situ ibu apa. Ha, ni dia. Nah. Dan engkau tidak akan mampu berbuat demikian kecuali engkau aturkan waktumu baik-baik. Lepas tu kita nak buatlah mana? Nak we jadi kita tu saat ni we duduk di dalam kehendak ki hak Tuhan nak. Tepat hak Tuhan suruh. Tepat hak Tuhan setuju. Nak buatlah mana? Tak lain tak bukan dengan kita aturkan waktu-waktu kita tu saat ni ibu bapa. Dah atur waktu dah dengan baik. Nah. Dan akan susungkan wirikmu. Bacaan wirik-wirik ni makna baca eh. Ha, lek pagi kita atau kita tu sana aturkan wirik kita, baca air kita daripada pagi hingga ke petang wi ada gati. Dah wirik pagi tu. Ha, wirik pagi tu, petang pun kena wi ada. Maka dengarlah baik-baik dah, kerana aku akan menyembuhkan segala yang disuruh oleh Tuhanmu mulai dari engkau bangun tidur. Nah, di waktu pagi sampai kepada engkau kembali ke tempat tidurmu pada hari yang berikutnya. Dalam kitab ni nak ayat kata, mari kita perhati. Nak buatlah mana? Kita nak usaha dan nak we kita duduk dalam ibadat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Duduk di dalam taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam kitab ni ibu bapa, Bidayatul Hidayah ni dia atur mula daripada kita bangun tidur lagi. Ha, kita nak mula sini lagi ibu bapa. Ha, bila kita mula daripada kita tidur ni, dah barulah kita tu saat ni masuk dalam kandok-kandok hak Tuhan kandok. Ha, kalau kita tak atur sini ibu bapa, dia tu bit luar sokmu. Ha, tu dia. Ha, maka Tuhan kita ni dia mula atur dah daripada ada bangun dari tidur. Tu dia. Nah. Malam ni kita mulalah. Mula daripada kita bangun tidur lagi ibu bapa. Tu dia. Nah. Satu, ada bangun dari tidur. Dah le kita bangun tidur ni ya ada juga ibu bapa. Jadi Nabi SAW ajar kepada sahabat-sahabat dia, dah mula daripada bangun tidur lagi. Ini dia. Kalau gitu, kita bangun tidur ni, ibu bapa nak we jadi ibadah. Nah, nak we jadi dapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ni. Dah, kita nak walah mana? Ni jemaah kita tengok. Dah. Hendaklah engkau berusaha supaya dapat bangun dari tidur sebelum terbit fajar. Kalau molek ibu bapa kita bangun tidur ni sebelum pada subuh. Awak dia nak bangun pukul 3, pukul 4, molek lah tu. Dia usaha. Kerana kita tidur awal, kita boleh bangun di awal sikit. Ni dia. Dah usahalah kita supaya kita bangun dari tidur sebelum terbit fajar. Dan hendaklah zikrullah. Bangun tidur tu saat ni zikir pada Tuhan dulu. Nah. Yang mendahului segala sesuatu belum pada nak buat gapo-gapo tu. Dah. Kita sebutlah, bacalah doa dulu. Baik di hati kita ataupun di lidah kita. Kita zikir dulu. Bangun mari. Dah. Astagfirullahalazim. Boleh juga. Ataupun dah kita sebut. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Itu dia. Nak mula daripada bangun tidur tu. Kita mula zikir dulu. Nah, mula zikir dulu. Nah, asyhadu an la ilaha illallah. Itu dia. Mula daripada zikir dulu. Lepas itulah kita baca doa. Baca doa. Nah, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Tu dia. Nah. Ni molek ni. Tu dia. Nah, kalau boleh kita tambah lagi. Asbahna wa asbahal mulku lillah wal azamatu wa sultanu lillah wal izzatu wal qudratu lillahi rabbil alamin. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك أن تبعثنا في هذا اليوم إلى كل خير ونعوذ بك أن نجترح فيه سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه. Artinya gapo ibu apa? Hak kita ucap saat ni. Hak kita ucap saat ni. Segala puji bagi Allah Tuhan yang menghidupkan kami. Dah kita puji kepada Tuhan tu saat ni, Tuhan hidupkan kita. Dan kepadanya kami akan kembali. Jadi kita puji Tuhan tu, dah Tuhan hidup kita, lepas tu kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala pula. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala pula. Itu dia. Dan kepadanya kami akan kembali. telah berpagi-pagi kami dan telah berpagi-pagi dan telah jadi segala kerajaan itu bagi Allah Ta'ala. Segala keagungan dan kerajaan itu milik Allah Ta'ala. Ini kita duk mengayuhal lah, duk goyak lah, duk mengaku lah. Dan segala kerajaan itu saat ini milik Allah. Segala kemegahan dan segala segala kekuasaannya hanya bagi Allah Ta'ala. Ini dia. Tuhan sekalian alam telah berpagi-pagi kami atas keadaan fitrah al-Islam dan kalimah ikhlas dan di atas agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mak ni kita dok mengaku, kita dok goyak tu. Kita dok mengaku. Dan di atas agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan atas millah Nabi Ibrahim alaihi salam, atas dah jalan ni hok Nabi Ibrahim kita dok bawa ni. Itu dia. Yang selalu dalam keadaan cenderung kepada Islam dan membenci agama yang lain. Dan bukanlah Nabi Ibrahim itu seorang yang musyrik. Bukan. Ya Allah, kami meminta kepadamu supaya engkau bangunkan kami pada hari ini untuk dapat melakukan segala kebaikan. Jadi kita minta pada Tuhan, we Tuhan tu bangun kita pada pagi ini, kita boleh buat dapat melakukan segala kebaikan. Dan kami berlindung denganmu daripada melakukan apa-apa kejahatan. Lepas tu kita minta jauh dah dengan Allah Subhanahu Wa Taala, minta lindung daripada kita melakukan kejahatan. Itu dia. Atau menyebabkannya kepada orang Islam. Atau menyebabkannya kepada orang Islam yang lain. Ya Allah, denganmu kami berpagi-pagi dan denganmu kami berpetah-petah dan denganmu kami hidup dan denganmu kami mati. Ini kita ngajuha pada Tuhan lah. Dan kepadamu kami akan kembalikan. Dan kepadamu lah ya Allah, dan kami akan kembalikan. Oh, comel ibu apa weh. Isi-isi dah zikir yang kita baca tadi tu saat ni dah sangat-sangat comel molek. Sangat-sangat comel molek. Tu dia. Dan kepadamu kami akan dikembalikan. Kami memohon kepadamu akan kebaikan hari ini. Kami minta kepadamu, ya Allah, hari ini ni we kami duduk dalam baik. We kami boleh buat amal baik. We boleh kami pergi semaya jemaah tiap-tiap waktu. We boleh kami, lidah kami, we boleh baca Al-Quran. Lepas semaya, kami baca Quran. Lepas semaya, kami boleh berzikir. Lidah kami boleh menyebut-jebut namamu. Itu dia. Kami memohon kepadamu akan kebaikan hari ini dan segala kebaikan yang ada di dalamnya. Dalam hari ini semua ni, minta kami tu boleh baik sokmu. Kami berlindung denganmu daripada kejahatan hari ini. Minta jauh lah. Tak sewi ada benda hak jahat. Dan segala kejadian dan segala kejahatan yang ada di dalamnya. Tadi tak sewi ada hak jahat dalam hari ini. Jomi buat apa ni? Ini dia. Habis itu. Dan apabila engkau memakai pakaianmu, maka hendaklah engkau niatkan dengannya menjunjung perintah Allah Ta'ala pada menutup auratmu. Bila kita pakai baju, pakai kain ni, minta we to have tu saat ni, we boleh kita tu saat ni junjung perintah Allah. Ya Allah, kami pakai baju, kami pakai kain ni, Dah kami menutup aurat kami ni. Dah we boleh kami tu saat ni. Dah menjunjung perintahmu ya Allah. Dan jangan janganlah engkau berniat dengan berpakaian itu menunjuk-nunjuk. Jangan kita duk niat kita pakai baju, pakai kain nak tunjuk kat orang. Nah, orang kata kita jangok. Jangan. Nah, orang kata kita comel. Jangan. Dah. Dengan apa tu saat ni? Dan janganlah engkau berniat dengan berpakaian itu menunjuk-tunjuk kepada makhluk. Kalau begitu, engkau akan mendapat kerugian. Kalau kita pakai kain, pakai baju, niat nak nak tunjuk ke orang tu ibu bapa. Nah, kita ni masuk dalam orang rugi ibu bapa dah. Allahu akbar, comel lah. Baik sekali lah dah malam ni tu ibu bapa. Dah, kita belajar tentang adat-adat dalam kita dok tunaikan perintah Allah. Ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala ibu bapa dah. Merasa kata comel lah. Molek lah. Cukup lah kita kata. Bagi kita pada malam ni bolehlah kita nak fikir. Bolehlah kita nak renung. Bolehlah kita nak ingat kata. Dalam sehari waktu hari kita ni, kita nak usaha we penuh dengan amal ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak we boleh buat amal ibadat kepada Tuhan nak buatlah mana? Dengan kita bagi masa ni, ibu bapa. Bagi masa ni, we jadi masa yang berguna, we jadi masa yang berpaedoh. Itu ya, mula daripada daripada kita bangun tidur lagi. Lepas tu dah ada kitab Bidayatul Hidayah ni ibu bapa. Ya koyak banyak oleh adat tu, adat ni banyak ibu bapa deh. Sebab itulah dah lama-lama sekali tu dah ambo dapat ambil dah kitab-kitab mari baca, boleh ada kadek dengar perangak-perangak masing-masing deh. Perangak-perangak dah diri kita sendiri. Dan perangak kepada ibu bapa duk dengar peminat-peminat kita ni ibu bapa ni. Alhamdulillah, amo banyak terima kasih lah kepada peminat dah. Radio ni ya tak lisuh ibu bapa. Nah, ya tak lisuh di amo gi di mana tempat dah, amo gi di mana kampung. Bila sebut kata Ustaz Sufian Datu duk ngajar radio pukul 9 ni, orang pakat kenal berlaku. Ni dia. Nah, kata duk dengar suara ya Ustaz ni. Dah itulah. Terima kasih dah. Terima kasih kepada socoloh kita, soco Pak Cu Kosing kita. Nah, socoloh kita ni duk di Tanah Putih, duk di Randoh, lekit Pak Nesta. Soco Pak Cu Kosing kita ni duk di Pecai, duk di mungkin apa Kopine lah, mungkin Saik dah apa Kopine. Soco Sing kita nu di Bandre nu, selalu duk dengar ruangnya kita juga weh. Tu dia. Nah, banyak-banyak lah dah Pak Soco ni pun banyak duk dengar ruangnya kita. Soco Tokki kita. Soca Tokki kawasan peta Jahanu. Terima kasih banyak deh buat apa deh. Terima kasih kepada Pak Sulai kita weh. Pak Sulai kita di Bapu. Terima kasih banyak-banyak yang duduk dengar ruangnya kita. Mok Kembing. Tak ada pun Mok Kembing. Mok Mahir kita pun duduk dengar juga. Dah ruangnya kita masih duduk dengar lagi tu Mok Mahir, Mok Kembing. Dah peminat kita hok lama-lama hok dulu-dulu. Abdul Rahman Same Pucuk. Tu dia dok dengar juga di Telaga Nako ni. Terima kasih belako ibu bapa dah. Kalau gitu dah kesimpulannya pada malam ni, mailah sama-sama kita pakak-pakak dah usaha dah we jadi amal ibadat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala tu we banyak-banyak. Dah terima kasih patu. Mari sama-sama kita berdoa agar Allah Subhanahu Wa Taala terima doa kita bagi selamat kepada kita bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tatahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'dad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna min ar-rashidin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
1: Roktai phai ngiep antarai gwa thi kit. โรคที่คนไทยป่วยโดยไม่รู้ตัวมากที่สุดถึง 17.5% คือโรคไตเนื่องจากอาหารที่นิยมรับประทานกันในปัจจุบันมีปริมาณโซเดียมสูงซึ่งเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดโรคไตไตวายเฉียบพลันไตวายเรื้อรังกรวยไตอักเสบเนื้อเยื่อไตอักเสบนิ่วในไตและมะเร็งไตไตมีหน้าที่สำคัญดังนี้ 1. ควบคุมการสร้างวิตามินดีแคลเซียมฟอสฟอรัสและควบคุมการสร้างกระดูก2. ขับของเสียออกจากร่างกาย 3. ผลิตฮอร์โมนที่ใช้ควบคุมการสร้างเม็ดเลือดแดง 4. ควบคุมความดันโลหิตปริมาณน้ำและเกลือแร่ในร่างกาย 5. ควบคุมความเป็นกรดเป็นด่างในร่างกายหากไตผิดปกติจะนำไปสู่โรคไตที่ส่งผลให้เนื้อไตเสียหายและตายทำให้ไตทำงานผิดปกตินั่นเองโรคไตแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆได้แก่ไตวายเฉียบพลันเป็นภาวะที่ไตสูญเสียการทำงานอย่างฉับพลันระยะเวลาน้อยกว่า3เดือนมักเกิดจากการขาดน้ำหรือขาดเลือดไปเลี้ยงไตการติดเชื้อการใช้ยาสมุนไพรการกินอาหารเสริมบางชนิดและการใช้ยาบางชนิดไตวายเรื้อรังเป็นภาวะที่ไตทำงานเสื่อมลงอย่างต่อเนื่องระยะเวลามากกว่า3เดือนและไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้มักเกิดจากโรคเรื้อรังเช่นโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงหรือโรคถุงน้ำในไตสังเกตอาการแบบไหนเสี่ยงโรคไตโรคไตมักจะไม่แสดงอาการชัดเจนในระยะแรกจะแสดงอาการต่างๆให้เห็นตอนที่เป็นมากแล้วจึงสังเกตได้เช่นปัสสาวะผิดปกติเช่นปัสสาวะบ่อยปัสสาวะน้อยหรือปัสสาวะไม่ออกเลยบวมที่เท้าข้อเท้าและขาบวมที่ใบหน้าและรอบดวงตากดบุ๋มความดันโลหิตสูงรู้สึกเหนื่อยล้าตลอดเวลานอนไม่หลับคลื่นไส้และอาเจียนโดยไม่ทราบสาเหตุรู้สึกเบื่ออาหารน้ำหนักลดผิวหนังแห้งและคันตามตัว5วิธีป้องกันและดูแลไต 1. ดื่มน้ำวันละ 6-8 แก้วต่อวัน 2. ไม่ซื้อยารับประทานเอง 3. หลีกเลี่ยงอาหารรสเค็ม 4. ตรวจสุขภาพประจำปี1ครั้งต่อปี5งดสูบบุหรี
2: ่ทำไมถึงเพิ่งมาหาหมอครับ
3: ทำไมถึงเพิ่งมาหาหมอครับ
2: ตั้ง2วันแล้วรู้ไหมครับว่าโดนแมวกัดเนี่ยต้องรีบมาหาหมอทันทีไม่ควรรอและแผลใหญ่ขนาดนี้เนี่ยถ้าไม่รับวัคซีนมีโอกาสเสี่ยงติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าสูงมากนะครับ
4: แต่ฉันโดนแมวกัดนะคะหมออีกอย่างแมวที่เลี้ยงเองด้วยแล้วก็ฉีดวัคซีนแล้วด้วยค่ะ
2: สัตว์เลี้ยงฉีดวัคซีนแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าคนจะปลอดภัยนะครับอีกอย่างนึงโรคพิษสุนัขบ้าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดเป็นพาหะได้ไม่ใช่แค่สุนัขแล้วแมวคุณเนี่ยก็เลี้ยงปล่อยออกนอกบ้านตามใจคุณจะรู้ไหมครับว่าวันนึงเขาไปเจอกับอะไรมาบ้างอย่างแผลคุณอ่ะยังไงก็ต้องฉีดวัคซีนเข้าใจไหมครับ
4: ไม่เข้าใจค่ะ

0: Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepak Teh 24 je.
1: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatho Jalak, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
2: Sawatho Jalak FM 95 MHz Radio Bahasa Tepak Teh 24 je mengikut dasar Kerajaan Thai.
0: Anda sedang mendengar Sawatho Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge, setiap kehidupan, selatan.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

yang datang seperti harus berdiri, dan jikalau bagi qori di hadapan qori baca Quran di hadapan orang alim, siapa dia mari sunat berdiri. Kerana orang mari saja pun sunat berdiri dah, apatah lagi nak menghormati orang-orang alim. Berkata Al-Qurafi dalam Al-Furuq, ketahui

0: itu ada dua bahagi. Pertamanya barang yang warisna syarak padanya seperti memberi salam dan memberi makanan. Itu semua benda-benda yang memuliakan manusia yang ada nas. Ada nas cara kita nak memuliakan manusia. Pertama beri salam ada nas, memang ada nas lah. Beri makanan, sedekah makanan, tolong orang. Orang tak ada makanan, kita ada makanan, beri makanan. Menjawab orang bersing, orang sebut bersing, sebut alhamdulillah, kita sebut ya rahamuka Allah. Dan bermusafahah ketika berjumpa salam. Dan jumpa salam. Kedua, bagai yang tidak wahrik dalam nas. Benda ni cara hormat ke orang, tapi hadis tak ada, tak ada mari dalam nas. Dan tiada ia daripada salaf. Salaf ni ulama-ulama dulu. Sama ada ulama 300 tahun. Selepas pada Nabi meninggal 300 tahun tu generasi salaf. Bapa cara kok salahnya, kerana Nabi puji salaf. Khairul quruni qarni. Khairul quruni qarni. Sebaik-baik generasi manusia adalah orang yang duduk dengan aku. Dia duduk dengan aku. Qarni. Lepas tu cemuk mananya? Tanah Arab tu sikit tu. Orang lain ada. Summallazina yalunahum, summallazina yalunahum. Kemudian generasi yang selepas tu dipanggil generasi tabi'i. Generasi sahabat, orang dengan sahabat. Lepas tu generasi tabi'i tabi'i. Tiga generasi, 300 tahun. Hak ni perbuatan mereka jadi hujah. Jadi orang buat pedoman kerana Nabi puji generasi itu. Itu salah. Dan ini bahagia ialah barang yang ada pada zaman kita daripada berdiri bagi orang yang masuk. Dan menundukkan kepala baginya, dan ia itu harus disuruh dengan dia, serta bahawasanya ia adalah bid'ah. Bid'ah tak apa. Kita ahli sunnah wal jamaah menerima bid'ah. Kerana maksud bid'ah setiap benda yang tidak ada di zaman Nabi. Maka puak kita terima bid'ah dan kita bahagikan bid'ah kepada lima. Ada bid'ah wajib, ada bid'ah sunat, ada bid'ah haram, ada bid'ah makruh, ada bid'ah haruf. Maka kita tolak bid'ah yang sesat. Bid'ah dolalah. Kullu bid'atin dolalah. Yang sesat tu, waktu kita tolak. Manakala bid'ah yang tidak sesat, kita terima. Makna bid'ah yang dapat pahala. Bid'ah benda yang tak ada zaman Nabi hok dapat pahala. Orang wakah ekong. Zaman Nabi tak ada wakah ekong. Kapek tak ada, speka tak ada. Tapi tak ada pahala kita rasa, dapat pahala. Maka ada bid'ah sunat. Ada bid'ah wajib. Buka pondok, buka goni, gapolio. Ngaji ilmu hadis. Zadak zaman Nabi bakar tu. Hadis Hasan, hadis Sahih ada zaman Nabi. Hadis mutawatir. Ulu mutafsir ke apa dia. Ada zaman Nabi. Tak ada. Usul pekoh pun tak ada. Tapi benda-benda lagu tu wajib. Kerana nak jaga agama. Ada bid'ah. Ulama senarai ke bid'ah-bid'ah. Yang dibuat oleh sahabat. Pertama Sayyidina Abu Bakar. Gapo dia buat hok zaman Nabi tak buat. Dia buat. Kumpul Al-Quran, goni goni goni goni. Zaman Sayyidina Umar pula. Hak Rasulullah tak buat, Sayyidina Abu Bakar tak buat. Dia buat pula. Berarti kalulah benda hak tak ada zaman Nabi tak boleh buat, nescaya sahabat-sahabat tak berani buat. Tetapi sahabat hak ngaji hadis direct dengan Nabi buat benda-benda hak Nabi tak buat juga. Bahkan yakin. Maka benda-benda boleh dibuat syarat kena dengan hukum akal agama. Betul dengan kaedah kau dia. Berkata Ibnu Qudamah Al-Maqdisi Al-Hambali dalam kitab dia Mukhtasar Minhajul Qasidin. Minhajul Qasidin ni rasa Mukhtasar Ihya, ringkasan kitab Ihya Ulumuddin. Jadi nama kitab Minhajul Qasidin. Pengarah dia Ibnu Qudamah Al-Maqdisi Al-Hambali, orang Hambali, mazhab Hambali. Katanya dia berdiri ketika datang manusia. Manusia mari kita bangun cacah. Maka sesungguhnya ia adalah salah tiada hampir mereka itu perbuat akan mereka itu. Dan sesungguhnya berkata ulama disunatkan berdiri bagi dua ibu bapa. Ayah kita mari, mak kita mari. Tak bangun cacah, tak hormat, patut pergi sambut dia di muka pintu. Dan imam yang adil, pemimpin yang baik, dan lebih-lebih daripada manusia. Manusia yang ada pakat, yang ada apa, sunat kita berdiri kerana kalau dia mari. Dan telah dijadikan ini seperti syiar di antara orang-orang yang lebih. Bokeh sudah jadi adat tradisi lambai dah. Bagi orang-orang yang ada pangkat, ada gapo, tanya dia mari, memang orang cacai berlaku. Tu tengoklah perbarisan kaum gapo dia tu jadi tradisi tu. Berarti kalau kita tidak buat, berarti kita tidak menghormati dia. Sekalipun banyak lagi cara nak hormat, tetapi dia sudah jadi syiar. Jadi lambai dah. Orang nak hormat ke orang ni bangun cacah. Kita ngaji dulu ada hadis Nabi. Apabila Sayyidina Fatimah, apabila Rasulullah mari, maka dia bangun cacah, sambut ayah pok dia, peluk, cium dahi, ambil ayah dia letak sebelah dia, atas kursi tak. Itu Rasulullah, Sayyidina Fatimah buat ke Rasulullah. Rasulullah buat kepada Sayyidina Fatimah pula. Sayyidina Fatimah mari dia bangun, peluk anak dia. Cium anak dia, ambil letak sebelah dia. Berarti berdiri ini tidak jadi kau salah. Ni puak kita ni jadi kurang ajar pada ajar masyarakat kurang ajar. Tak reti hormat kau orang. Diri buat gapo kat. Setai Amerika. Dia tak tahu diri tu boleh pahala. Nabi buat lagu tu. Sahabat buat lagu tu zaman Nabi. Dan benda tu sampai kloni jadi adat, jadi syiar tradisi apabila ada orang ada kelebihan. Siapa-siapa dia mari, kau orang besar mari, kau tok guru mari, kau gapo dia kita berdiri. Demo gege buat masalah kau perio buluk demo ni. Kau tekeh gapo? Kau demo tak pernah mengaji adat kau gapo? Tak pernah mengaji akhlak kau gapo? Kau demo mengaji akhlak cara Wahabi? Wahabi bangun. Tuan-tuan tanya tu, kita tengok di Saudi lagu mana? Orang besar dia bangun, mari lagu mana? Bangun, cacah. Ada juga ini kau buat geger, kata hormatlah, pujalah, apa-apa. Tanya orang lain buat, salah lalu. Lain dia buat, tak apa. Makhluk Nabi tak boleh buat. Sambut hari lahir Nabi, apa dia, apa semua, tak boleh buat. Hari lahir pokok dia, sebutin negara buat. Kau kata hari buat bid'ah, tanya hari kelahiran dia, sambut kaya gepar. Tak apa pula, tak apa. Pelik sungguh. Kerja saya nak makan kek ya demo. Ambil, ping, putih. Masalah tu, bergerak jari dalam tasyahud. Ini satu perangan. Sengeling nak suruh pok kita maru. Sengeling nak suruh pok kita tegur. Sajalah buat perangan dalam seorang. saja sengeling. Padahal dalam sebutin masjid tu Syafi'i saja. Saja. Mekan-mekan ngaji tanah harap, dia tak tahu. Abu Jahal tu tanah harap juga. Eh, Abu Lahab tu. Labat tiada tu kapa dia. Eh, sebutin masjid Syafi'i saja. Daripada awal so, sampai akhir so. Tok Imeh, Tok Bila, Tok Siyuk, Tok Jual Luap. Mari, Pak kita. Tengok hidung pesek pun bukan tanah harap, bukan orang Morocco. Kalau orang Morocco tak apa, maliki. Boleh kira lagi. Ni kecik kelatih puih-puih. Ni main. Saja nak uji tak email. Nak marah ke tu? Gerai nak kepik. Nangis. Eh. Rasa pandanya mengaji. Rasa bisa mazhaknya. Eh. Kalau tu wajilah lupa tapuhnya pendia tu. Wajilah kata, apa dia nak tunjuk dia pandai, kau bisa pandai orang. Ingat aku tak mengaji. Ingat aku tak faham. Tak kenali tak faham ke? Apa tak kenali duk kerah gitu? Maya. Dia tak ngaji ke? Dia mahu sorge jatuh pendapat ni. Gini lah. Gerai kita kata, eh lah, eh lah, Yang itu tunjuk kat bodoh kita kata. Syafi'i ke sini, yang itu apa lek pada orang kak. Leh. Saja gerak jari. Telah sabit daripada Nabi. Beberapa hadis yang banyak bahawasanya beliau tidak menggerakkan jari telunjuk ketika isyarat dengan dia di dalam tasyahudnya. Hak ni dalil dalam mazhab Syafi'i. Kita tidak kata salah. Tetapi jadi nampak pelik dalam mazhab Syafi'i. Nampak kita ke Syafi'i berlaku. Tiba-tiba mari nak beramal maliki nyanyolah demo duduk sini. Ambo kalau duduk di India mungkin ambo Hanafi dah. Nak beramal lagu mana nak duduk buat. No kita Syafi'i. Duduk di Sudan, duduk di Morocco, maliki tu ambo. Duduk di mana-mana, Saudi. Eh Saudi kau duduk mana? Eh, Ambali tu ambo. Dah payah nak amal. Ni mari dia sore-sore masjid. Dahlah tak akan piyah. Ngaji tanah harap sikit tak akan piyah tu. Eh, mungkin ngaji bijak betul. Oh, benar masyarakat. Orang tak ngaji pakai piyah sebaya. Tak akan piyah tu. Eh, pakai track shoot. Oh, budak-budak siapa dia lah hajar agama dia lah tu. Eh, oh ni ko bakar-bakar yang memimpin negara kita. Bakar jadi orang depan, orang pegang jawatan. Lagu ni ko dia pehel lagu. Eh, baik orang kampung maka piyoh juga pakai baju-baju gombe, pakai baju tehoh juga leh. Ni pakai jubah tok akan piyoh. Allah gerai kita tengok. Ingat leh mo sore dok tanah harap. Ingat kita ngaji buah kopi saja ko. Leh. Oh nak tunjuk perang Yahudi. Yahudi aku tu pakai jubah tok akan piyoh. Wak kelik, orang wak kelik Nabi Muhammad, wak kelik Yahudi. Eh. Fir'aun pakai jubah Fir'aun. Fir'aun pakai jubah itu akan luar Fir'aun. Pakai jubah. Itu akan Fir'aun pakai serbal. Kan ada serbal dia tu kan, serbal dia. Eh, pakai sokok, pakai serbal je lagi. Main-main. Ngaji tanah harap je jumpa, tak betul lah tu. Eh. Nombor satu hadis daripada Sayyidina Abi Zubair. Ibnu Zubair radhiyallahu anhuma berkata ia annahu sallallahu alaihi wasallam kana yushiru bisababati wala yuharrikuha wala yujawizu basaruhu isyaratahu wa fi riwayatin kana yushiru bi usbu'ihi iza da'a wala yuharrikuha. Maksudnya adalah Rasulullah mengisyaratkan dia dengan jari telunjuknya. Dan tiada menggerak ia akan dia. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah. Dan tidak menggerakkan dia. Senyap. Dan tiada melampaui matanya akan isyaratnya. Mata dia duk tengok semacam di jari dia isyarat. Nah. Satu riwayat lain pula, beliau isyaratkan dengan jarinya apabila dia berdoa. Doa gini. Eh. Dari dan tiada menggerakkan dia, tapi ada riwayat Nabi dok ni. Jari dia. Kita gini. Tunggu makan nasi. Gula-gula ya tu. Ambil ke. Ada riwayat. Tapi hak ni riwayat kata tak Nabi. Berarti ada riwayat kata geruk. Tanya tak ada Nabi. Isyaratkan dengan jari lagu ni. Ada kata gini. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma katanya, annahu sallallahu alaihi wasallam qabada asabi'ahu kullaha wa asyara bi usbu'i bi isba'ihi. Maksudnya bahawa sunnah Nabi mencakup. Qabad ni maknanya genggam. Kulha jarinya sekelia dan isyarat dengan jarinya agin asyhadu an la ilaha. Daripada Namir Al-Khuzai katanya, raaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam wadhi'an zira'ihi al-yumna ala fakhidhihi yumna rafi'an usbu'ahu isba'ahu as-sababa bata qad hanaha syai'a. Maksudnya melihat aku akan Nabi meletakkan lengannya yang kanan di atas pahanya. Lengan dia atas apa? Yang kanan. Beliau menggenggam jari mengangkat jari telunjuknya, sesungguhnya membengkukkan dia sedikit. Halaha maknanya ni condong tu belaka. Jadi kita tahi tahiyat tu jangan buat gini. Ni munggu lain. Dia kena gini ya. Sikit ya. Biar condong lagi ke bawah. Gitu ya. Jangan buat gitu. Gitu saja. Keempat hadis. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma katanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana iza qa'ada fi tashahudi wada'a yadahu al-yusra ala rukbatihi al-yusra wa wada'a yadahu al-yumna ala rukbatihi al-yumna wa aqada salasatan wa khamsina wa asyara bisababati. Maksudnya adalah Rasulullah apabila beliau duduk pada tashahud, beliau meletakkan tangannya yang kiri di atas lutut kiri. Dan beliau meletakkan tangan kanan di atas lutut kanan. Dan beliau mengakat. Mengakat ni begini. Akat. Akadah. Menyimpul. Akadah ni maknanya menyimpul ke tangan dia. Gini. Maksud dia gini. Aqadah maknanya ataupun aqadah ni kira boleh kita terjemah. Aqad maknanya kira boleh baca. Akad perjanjian semua makna akad berlaku. Dia kata menyimpul. Akad jari-jari sebagai akad 53. Okey, 53 lah. Tengok 53. Ni tiga. So, 2 3. Dia ada cara kira dia. Ni 3. Ni 10. So, 2, 3, 4, 5. 53. Arab kalau dia nak oyak 53, dia gini. 53. Tangan itu menunjuk ke 53. 5. Kok bulat ni 5. So, katah 2, 3, 4, 5. 5 katah. 50. Ni 3. 53. Ayuh buat gini. Naik semaya. 53. Ya, kadang-kadang kita kecek isyarat. Tak boleh bising serabut. Biasa tengok orang jual beli seher tak? Orang jual beli syair tak kecek-kecek kan? Gengok buat dia. Tok mah jual beli jual. Kita tanya dok. Jualan tu isyarat. Beliau isyarat dengan jari telunjuk. Lepas pada buat 53, tak nak tunjuk. Ini tak biran. Jangan tak kekir bawah ni. Tak biran. Ataupun biran ni ikutlah. Dia ada 4 riwayat mengenai cara sebut. Riwayat paling afqah dia panggil. Paling tok pekoh minat. Okay, okay. 53, jari duduk lagu ni, tanya tahayat, gini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kelima daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma katanya, kana nabi iza jalasa fi shalah wada'a kaffahu al-yumna ala fakhizihi al-yumna wa qabada asabi'ahu kullaha wa ashara bi isbi'ahi allati tali ibham wa wada'a kaffahu al-yusra ala fakhizihi fakhizihil yusro. Maksudnya adalah nabi apabila beliau duduk dalam sembahyang, beliau meletakkan tapak tangan kanan di atas paha kanan dan beliau mencekuk. Anak jari sekaliannya dan isyarat ia dengan jari yang mengiringi ibu jari. Jari cekuk. Dan beliau meletakkan tapak tangannya mengiringi ibu jari, jari ni lah, jari sababah, jari telunjuk. Dan beliau meletakkan tapak tangannya yang kiri di atas paha yang kiri. Itu hadis-hadis dalam mazhab Syafi'i cara tahiyat. Dalam mazhab lain ada cara dia juga. Tetapi lagu tu lah. Ada orang tarjih pendapat ni. Ada orang tarjih pendapat ni. Lepas tu, betul mazhab Syafi'i, salah mazhab Hanafi. Tak juga kita nak ayat lagu mana. Sebab, imam-imam mazhab dulu, apabila mari hadis, dia ada keedah masing-masing. Imam Syafi'i ada keedah dia, Hanafi ada keedah dia, Maliki ada keedah dia. Dia tak sendiri supaya pok kita kaya pisau tapi keedah orang berlaku. Ambil keedah ngaji dalam usul pekoh, ngaji dalam kawak efek. Ambil keedah orang tapi lupa diri kata ilmu dia. Pok-pok ni dia je rekor ni, ilmu-ilmu ni. Menurut Abu Hanifah, hadis ni sahih, ia ada cara dia. Syafi'i sahih, ia ada cara dia. Bukhari tak wujud lagi zaman tu. Bukhari wujud. Mari ulama lain, beki pula, beki pula. Zaman sebelum Imam Tirmizi, hadis tu ada dua. Hadis sahih, hadis do'eh. Dua. Tak banyak lagi pembahagian. Mari Imam Tirmizi, letak pula hadis Hasan. Letak hadis Hasan pula tengah tengok. Lepas tu, mari pula, tambah pula hadis gini, mutar, hadis macam-macam. Kalau bahagia ilmu hadis boleh terima. Bahagia orang lain tak boleh terima. Penat juga. Tidak insaf. Maka segala hadis-hadis yang tiga yang kemudian itu menunjukkan di atas bahawa maksud dengan bergerak itu ialah semata-mata isyarat. Jadi kalau ada hadis kata Nabi menggerakkan jari telunjuk, bererti mengisyaratkan. Cukup sekali. Berapa kali nak geraknya? Mazhab Syafi'i jawab, dah hadis Nabi menggerakkan, maksud menggerakkan ni isyarat tu ya. Bukan kata gerok gini. Ada hadis Nabi sebut ketika orang semayang menggerakkan jari dia, maka setan rasa lebih sakit daripada dipukul dengan besi lagi. Maka katanya mazhab Maliki, alih-alih dia sakit, kita kata parut. Pau. Gitu. Maliki tak gerak gini. Ya gerak gini. Kanan kiri. Bukit atas bawah gini. Ni orang Parkinson. Orang getarannya. Puk kita siap nulis kok. Bismillahirrahmanirrahim. Penat lagu tu deh. Bukan dengan makna mengekali bergerak. Ha, mazhab Syafi'i jawab, maksud bergerak kalau ada hati lain menggerak ke jari, maksud dia tu mengisyarat ke sahaja, gerak sekali sahaja akak illallah. Cukuplah tu. Eh, berapa kena buat banyak kalinya? Seperti mensoreh dengan demikian itu oleh Ibnu Zubair pada hadis yang pertama. Nabi tidak menggeruk ke. Nabi buat isyarat sahaja. Eh. Akwalul ulama' tentang masalah ni, pendapat ulama' mengenai masalah ni. Eh. Mayer ni pelik lah kata. Nak kata mazhab Syafi'i dok Maliki, dok Hambali, dok Hanafi, doknya capuh habis, gomoh habis. Eh. Jadi tak tahu mazhab. Dia pergi mazhab Syafi'i, Syafi'i tak mengaku semuanya dia. Eh bukan ni. Betul dah hak separuh, tapi hak separuh lagi aku tak berani ajak. Gi Hanafi, Hanafi kata, oh, betul dah separuh, lain tu tak tahu. Gi Maliki. Jadi sepakat pak mazhab kata ibadat dia ni bukan ibadat. Salah belaka. Menurut Syafi'i salah, Hambali salah, Maliki salah. Maka lah ni orang buat ibadat capur lah kutu. Ya tak boleh kita nasi kabu, tomie, nasi goreng benda lain. Tak boleh nak pakai bubuh nasi kabu, bubuh tomie. Tak jadi, tomie pun tak jadi. Nasi kabu pun tak jadi, nasi goreng pun tak jadi. Kena makan soso. Nak buat tomie, okey tomie. Nasi kabu, nasi kabu. Nasi goreng, nasi goreng. Baru serah ni tak tahu kok mana. Bukan kata salah. Tomie tak salah, nasi goreng tak salah. Tapi kalau dia capu tak jadi apa, jadi keracung dah pula. Eh. Itu dipanggil talfik. Talfik ni kuala. Lafaka yulafiku talfik ni tindai. Tindai, tindai, tindai mazhab. Mula jadi koksi kodai, metai-metai mengaji pak mazhabnya, tindai mazhab. Ada lagu tu? Ada. Anak-anak Melayu kita, yo, anak bangsa kita, mungkin anak kita, mungkin anak saudara kita, mungkin saing kita. Ngaji tanah harap, wak kelik tak tahu mazhab ke apa. Ngaji Bidayatul Mujtahid, Ibn Rush, eh, ngaji pak mazhab. Nyuamah, habis pak-pak mazhab semaya. Pening, habis, tok bila, tok bila, tok gapo dia. Eh. Ya, asalnya nak kata ikut mazhab lain sangat pun tak juga, ya bijak diri. Tayar, tayar kereta tolak. Enjin, enjin mesin rupu. Capu bodi kereta. Tak jadi gapo lah jawapan dia. Tak isi petrol, bubuh bateri. Tak ada apa. Aqwalul ulama tentang ini masalah. Nak ikut Maliki, okey Maliki. Maliki akan bertanggungjawab. Nak ikut Hanafi, okey ikut Hanafi. Imam Hanafi akan bertanggungjawab cara dia amal ibadat dia. Kita tak reti hukum hadis ni, tak tahu kok mana, tak selok buah lah. Imam-imam mazhab tu, dia tengok hadis, dia boleh tanya, hak ni jadi syarat, hak ni jadi rukun. Kita pakai sebut juga. Wajib laku berkali. Imam-imam tu, Nabi Muhammad ada gaya kata, akad takbir ni rukun, hak ni syarat, hak ni sunat, ada. Jauh, imam-imam tu berkata itu, kelah-kelah. Kalau orang tu, tak pimbing sungguh hati dia. Kita ni mengaji tak tahu kok mana, pandai-pandai lebih pada orang lain pula. Alamat akhir zaman eh. Alamat akhir zaman, orang-orang muda akan melaknat orang-orang tua dia. Apa dia maksud dia? Orang baru mengaji, baru kenal Quran, baru kenal hadis. Dok kata ulama-ulama tua tu salah. Ulama tua tak mengaji hadis. Eh, tak kenali tak mengaji hadis. Kau ini 40 tahun ngaji, tak ngaji lagi. Dia baru 4 tahun ngaji, jumpa dah Bukhari kali. Eh, tak masuk akal dia mau kecek. Eh, mentek-mentek kita wispeka ke dia, makmu tu kat, oh, oh, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, hangguk tu kat, hangguk tu kat. Eh, padahal dia lipat kita. Buat perhabis pitih orang tua atas tanah harap kata. Baik ngaji sini, pun nak lipat. Eh, baik tak payah ngaji, lipat. Nak sabuk. Ngaji-ngaji lipat juga. Aqwalul ulama tentang ini masalah. Kata Imam Nawawi dalam fatwa dia, fatwa Imam Nawawi, fatwa kitab fatwa dia. Tustahabbu isyaratu bi raf'il musabbihati min al-yadil yumna indal hamzati min qawli illallah marratan wahidah. wala yuharrikuha falau karrara tahrikaha kuriha walam yabtul salatuhu ala sahih wa qila tabtul. Artinya disunatkan isyarat dengan mengangkat ke anak jari telunjuk dengan tangan kanan di sisi hamzah dengan katanya i, kata illallah alif hamzah tu, i tu asyhadu alla ilaha illallah, jangan asyhadu alla ilaha illallah, i tu kok illallah tu satu kali saja dan tidak digerakkan dia. Maka jikalau diulangi gerakkan dia kok gini, diulang gerak, nescaya makruh hukum dia. Makruh tak boleh pahala pun makruh. Apatah lagi kalau mengganggu orang sebelah, jadi orang tak berhati pula. Paling kau ni gini, paling kau tu gini. Jadi ganggu orang semaya, jadi masalah berlaku. Kepok kita ke minat tengok orang okay, tapi maya ke okay. Patut jangan duk tengok lah jari orang okay. Tapi pok kita ke okay, maya tengok botol terbel. Dia baca habis ke pelekat orang. Gajah lapar. Oh, baca pelik. Duk baca. Pok kita kami nak membaca. Pustaka tak segi duk baca ke pelekat orang. Botol terbel lah. Gapolio. Pasal jenis ceridik lagu tu pulak. Eh. Kalau Tok Nahu kat tengok kita, erok pulak. Erok. Oh. Al-Kawakib Ad-Duriyah. Kawakib jadi kapal. Wah, itu elok pula. Jadi mengganggu orang dalam semaya. Mengganggu orang dalam semaya ni. Sebab tak ada orang buat lagu ni akan menarik perhatian orang. Kalau ulah saja hukum dia makruh. Dan tidak batal sembahyangnya atas yang sahih pendapat muktamad tidak batal. Kata ke tapi ada orang kata batal semaya dia. Gerak gini batal weh. Sekalipun tidak muktamad, oh muktamad tak batal sebab gerak dia kecil ni. Jari ni tidak batal. Kecuali dia niat bermain. Kalau dia niat bermain, duk nulis kok kau apa? Batal. Gerak dia kecil akan batal jika niat bermain. Apa maksud bermain? Bukan ibadat. Saja je. Latih kau senemai jari kau. Nak suruh gagah, nak suruh sipek jari dia kot. Okey. Batah maya hukum dia. Berkata Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam Mughni. Mughni Ibnu Qudamah. Wa yushiru bisababati wa yarfa'uha inda zikrillahi ta'ala fi tashahudi wa la yuharrikuha. Lima rawa Abdullah ibn Zubair anna Nabi SAW kana yushiru bi isba'ah. Ihi wala yuharrikuha. Artinya dan isyarat ia dengan jari telunjuk dan mengangkat di sisi menyebut Allah dalam tasyahud. Inda zikrillah, ketika menyebut Allah Taala. Dan tidak digerakkan dia kerana hadis riwayat Abdullah ibn Zubair bahawa Nabi adalah ia isyarat dengan anak jari dan beliau tidak menggerakkan dia. Disebut dalam Raudatul Murabbah. Wa yushiru bisababatiha min ghairi tahrikin fi tashahud hudihi wa du'aihi fi salah wa ghairiha wa inda zikri lahi tambihan ala tauhid. Artinya dalam isyaratkan dengan telunjuk daripada ketiadaan menggerakkan dia pada tashahud dan pada doa dalam sembahyang dan lainnya, ikutlah ketika sembahyang bukan sembahyang. Di sisi menyebut kalimah Allah. La ilaha illallah. Ni isyarat. Kerana nak menjaga di atas tauhid, yakni mengesahkan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Dan ada pun hadis Sayyidina Wa'il Ibnu Hajar radhiyallahu ta'ala anhu yang disebut padanya meletakkan kedua tangannya di dalam tasyahud kemudian berkata summa rafa'a isba'ahu fara'aitu yuharrikuha yad'u biha. Ini hadis yang kata Nabi Muhammad menggerakkan jari. Hadis daripada Sayyidina Wa'il bin Ibn Hajar. Maksudnya kemudian beliau mengangkat tangan jarinya Maka aku melihat akan dia menggerakkan dia berdoa ia dengan dia. Lain doa. Maka iaitu hadis sahih melainkan lafaz la yuharrikuha. Itu adalah syah tidak sahih. Bukan la yuharrikuha wa yuharrikuha. Bukan la tu agak-agak dah. Dalam kurungnya tu dia la yuharrikuha tu dah. Yuharrikuha. Bapa la yuharrikuha. Dari hadis tu tak ada yuharrikuha. Faru'aitu yuharrikuha. Bapa la yuharrikuha. Dia kata hadis ni hadis sahih. Tetapi lafaz yuharrikuha itu adalah syaz tidak sahih. Bapa tidak sahih? Ngaji kaedah. Apabila hadis bercanggah dengan hadis yang lebih sahih daripada dia, maka hadis itu otomatik jatuh martabat lalu. Maka telah ketunggalan asyazun. Hadis syaz apa maksud syaz? Hadis yang bercanggah dengan hadis yang lebih sahih daripada dia, maka hadis itu dihukumkan syazun. Sekalipun perawi dia ramah, kalau perawi sorang tu panggil hadis gharib. Wa kul gharibu ma rawa rawin faqa. Kata ke hadis gharib itu barang yang diriwayatkan oleh seorang sahaja, rawin faqa. Kalau syaz, hadis ni perawi ramah. Tapi hadis ni sekalipun ramah, dia bercanggah dengan hadis yang lebih sahih daripada dia. Jadi syaz dia panggil. Maka telah ketunggalan dengan dia syaz oleh Zaidah ibnu Qudamah, perawi dia, dan iaitu sikoh. Sikoh tu bukan nyikoh tu, sikoh. Sikoh ni istilah dalam ilmu mustalah hadis. Perawi ni kalau diterima dipanggil sikoh, dipercayai. Kalau hebat lagi sikotung, sikotung. Dipercayai. Kalau perawi dalam Bukhari, tiga kali. Sikotung, sikotung, sikotung. Ini paling tinggi sekali orang. Kalau kau kata agak jauh. Sangat jauh. Paling jauh. Akan tetapi menyalahi ia akan tarik sebelah orang sikoh. Sebelah orang. Zaid bin Ibnu Qudamah ini orang sikoh. Orang tak ada masalah diri dia. Tapi dia meriwayatkan hadis ni bercanggah dengan orang. Sebelah orang lagi. Kok bercanggah hadis dengan dia. Sebelah orang sikoh lain bercanggah meriwayatkan hadis dengan dia. Wa yuharrikuha. Orang lain semua meriwayatkan la yuharrikuha. Daripada mereka yang meriwayatkan itu hadis, daripada tidak disebut, ini ziyadah. Wa yuharrikuha tu dia seorang saja sebut. Kata Ibnu Khuzaimah dalam sahih Ibnu Khuzaimah dia, ketika beliau menyebut ke ini hadis, Ibnu Khuzaimah sebut hadis ni wa yuharrik. Tiada pada suatu daripada hadis ini lafaz yuharrikuha. Ayo komen sikit, tak ada kalimah yuharrikuha. Sebab perawi lain tidak sebut. Melainkan pada ini hadis sahaja. Ini hadis ni saja kata menggelokkan yuharrikuha. Bermula sebelah orang sikoh yang meriwayatkan hadis dengan tiada lafaz yuharrikuha dia. Sebelah orang siapa dia? Mereka ialah seperti berikut. Abu Awanah Al-Yashkari, Abu Ahwas Salam bin Sulaim, Bishru bin Mufaddal, Khalid bin Abdullah At-Tahan, Zuhair bin Muawiyah, Sufyan Sauri, Sufyan ibnu Uyainah, Syu'bah bin Hajjaj, Abdullah bin Idris, Abdul Wahid bin Ziyad, Ghailan bin Jami'. Berkata Imam Baihaqi dalam hadis Wa'il ini fayuh malu, wallahu a'lam. Kalau kita sebut nama ulama gitulah lah. Tapi kalau orang minat ilmu hadis, kamu kenal seorang-seorang ni. Orang nak bisa ilmu hadis dia kena kenal seorang-seorang ni. Yang ni siapa dia? Orang mana dia? Kapung mana? Dia beranak bila? Mati bila? Siapa dia sahih dia? Siapa dia guru dia? Gapa dia perangai dia? Setiap hadis anak tu kena kenal berlaku. Ni. Bukhari tu ada berapa? Perawi dia, perawi dalam Bukhari. Nama-nama rijal dalam Bukhari tu ada berapa tu ingat? Ada Wahabi tu dia apa? Perawi Bukhari. Tengok semangat dia. Pok kita tak apa penak sungguh. Pok dia apa pula? Eh, sekalipun dia Wahabi tapi di semangat dia tu. Perawi Bukhari tu dia boleh sebut so. Nama kau ni? Okey, dia orang kau ni duduk sini lahir tahun berapa-berapa. Rangan dia sikoh. Imam hadis kata dia ni sikoh. Berapa orang sebut ini? Setiap orang. Eh, kita tak ingat apa. Nama kita sendiri pun kita tak ingat. Eh, supaya orang mabuk juga begitu. Jadi semangat ngaji ni Wahabi pun semangat juga. Jadi kena ambil cabaran tu. Kena ngapa juga kita. Perawi Bukhari ada dari satu kitab yang mengumpulkan perawi. Perawi Bukhari, Ruwatul Bukhari. Perawi-perawi Bukhari dari tempat tu. Berapa orang tak ingat? Siapa nak 1000 perawi. Nama dia Nasak Gabriel ada berlaku dalam tu. Eh. Kita ngapa pun tak guna nak guna buat apa. Ngajari kampung tak guna pun. Nak kecek buat perawi Bukhari. Terima kata kecek gapo lah ustaz. Eh, ambo orang kampung ambo apa tak guna. Eh, ambo pakai ikut ulama lah. Eh. Pas kalau kita kenal perawi Bukhari nak buat mana? Kita nak buat apa? Mati belaka tu itu. Hadis dia riwayat dia. Pahala dalam kitab belaka dah. Pakai beliau. Anak kenal ya. Eh, nak kena. Tak salah dia kena. Tapi tak lewat gala lah. Bukhari siap dah. Kau boleh ditulis belakang dah. Eh. Berkata Tuan Mina, dalam kitab dia Aqidatun Najin sehinggalah perkataan dia. Dan a'yan itu ada kalanya bersusung daripada beberapa jauhar. Tuh, situ. Dan a'yan, apa maksud a'yan? Ain, benda. Dan benda itu ada kalanya tersusung daripada beberapa jauhar. Jauhar firik dipanggil. Jauhar fir, firik poroda. Firik ni tunggal maknanya. Benda ni dia ada, benda ni ain tu sendiri ada beberapa kategori. Pertama, hak terdiri daripada satu unsur. Mudah terjemuh debu sebutir. Maka debu sebutir tu panggil jauhar firik dia panggil. Benda yang satu unsur. Kalau benda tu bergabung, debu tu bergabung. Pak bergabung 10, 20. Macam tubuh hamba ni terdiri daripada 15 trilion debu. Kita ambil kiki-kiki tu ambil debu. Maka betullah tubuh hamba setokoh ni daripada 300 juta trilion debu. Maka hamba, orang tak panggil jauhar firik, orang panggil jisim. Nama dia. Perak-perak. Ain ni dipanggil jiring. Ain pun orang panggil, jiring pun orang panggil. Benda yang memenuhi ruang ni dipanggil ain ataupun jiring. Jiring terbahagi kepada dua. Tulis jiring atas patut bahagi dua. Pertama, hak satu unsur dipanggil jauhar firik. Contoh debu. Lepas tu kalau tindih, kalau bergabung dua tiga macam tubuh kita, kau kapal sekuk, kau kamera, kau kapal dia. Hak tu dipanggil jisim. Dua debu ke atas. Dua unsur ke atas. Sejuta kau berapa ikutlah. Hak tu semua jisim. Takrif dia banyaklah. Ulama' mutakallimin buwi ta'rih, ulama' palsapuh buwi ta'rih, macam-macam. Mutakallimin ahli sunnah, Aristotle lah, apa dia, Sakarat, macam-macam ta'rih dia. Ambo malah bahas ini lah, baca hok ni sudah. Nanti kita mengaji makulak kau apa dia, bahas pula. Maka dinamakan jising, yakni hok tersusung daripada beberapa jauhar tu, nama dia jising. Atau tiada tersusung, maka dinamakan dia jauhar firik, jauhar fardi lah. Kalau kita panggil jauhar firik, jauhar firik, jauhar fardi. Maka iaitu sesuatu yang tiada menerima bahagi sekali-kali seperti nyawa. Nyawa ni jauhar firik. Kalau menurut takrif jauhar, Maka kalulah benda, nyawa tu benda, maka dia tu masuk kategori jauhafiri sebab tidak boleh dibahagi dan tidak tersusun. Seperti cahaya juga katanya Babo Mi kata, cahaya. Cahaya ni kan? Okey, boleh belah tak? Cahaya. Sekalipun kita nampak macam besar, tapi dia tak boleh belah. Tak boleh nak apa dia. Nak takdir pun tak boleh. Maka boleh kata, oh tu dipanggil jauhafiri katanya Babo. Ada kata benda yang tak boleh dibahagi sekalipun dari takdir. Takdir ke mana? Memang tak boleh bagi. Bukan sebab mata pisah kita tupu. Misalnya kita benda ni kecil, kita nak belah tak boleh. Benda kecil sangat, nak belah tak boleh. Mata pisah besar lagi pada pada benda ni. Bukan tajuk tu. Hak tu kalau kita takdir hak ni nipis lagi, boleh belah. Tak, memang tak boleh nak belah. Lah ni mudah terjemuh, atom lah. Lah ni atom boleh belah lah. Jadi tu bit kapal dia tahu, proton dengan iswara apa tak tahu. Nama kapal dia tak tahu lah. Dia kerak tu. Dulu kata atom ni unsur paling halus. Kita ngaji sain, ke? Oh tak ngaji sain tak apa lah. Ngaji sain kata, tu teori orang kapil buat. Atom adalah unsur segala satu benda, tidak boleh dibeluh. Tak boleh beluh tu. Paling halus sekali. Halus pada debu lagi. Dan ia kekal. Tidak boleh dimusnahkan. Bapa tubuh kita, kita kena bong netuk pun mati kita. Bapa? Sebab masih boleh dibahagi-bahagi ke tubuh kita. Maka apabila benda tu unsur paling halus, letak.
1: Selawat Sajalah Radio untuk anda. Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.
2: Rong wang weng, hai ngiep ngau. Mong fa, wan ni, ben si thau. Ok pra cha, mong sao, ra thom suong. Due pra ra cha thi da, pra ong yai. เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: ระวังเพจปลอมขายสินค้าหรือบริการที่ไม่มีอยู่จริงระวังวิดีโอคอลลวงเงินเหยื่อระวังหลอกลงทุนอ้างผลตอบแทนสูง
5: เพราะวัยไหนอาชีพอะไรก็ตกเป็นเหยื่อของโจรออนไลน์ได้ระวังตัวก่อนคลิกทุกครั้งตั้งคำถามก่อนเชื่อทุกข้อความอย่ารีบจนขาดสติก่อนโอนทุกบาท
4: เจอโจรออนไลน์แจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ให้ขึ้นใจรีบโอนโจรยิ้ม
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
6: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนที่กำลังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบุกค้นโกดังในพื้นที่จังหวัดชุมพรพบสินค้าจีนล็อตใหญ่4จุดเร่งตรวจเอกสารนำเข้าเพื่อพิสูจน์ที่มาอย่างละเอียด
7: ชุดปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาภัยคุกคามด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่และปราบปรามภัยแทรกซ้อน14จังหวัดภาคใต้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4หรือกอรมน.ภาค4บูรณาการกำลังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบสถานประกอบการแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลท่าแซะอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรภายหลังได้รับข้อมูลจากการตรวจสอบแรงงานต่างด้าวซึ่งพบสินค้าจำนวนมากภายในโกดังจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบสินค้าจำนวนมากจัดเก็บอยู่ภายใน4จุดประกอบด้วยโทรทัศน์ ครื่องปรับอากาศเครื่องปั่นไฟหลอดไฟ LED เครื่องระบายอากาศทั้งบรรจุสารเคมีที่อยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์ชนิดและเสื้อผ้ามือสองประมาณ50กระสอบโดยข้อมูลเบื้องต้นพบว่าสินค้าส่วนใหญ่มีต้นทางจากประเทศจีนเจ้าของสถานประกอบการให้ข้อมูลว่าพื้นที่ดังกล่าวมีการให้บุคคลภายนอกเช่าเพื่อใช้จัดเก็บสินค้าและอยู่ระหว่างประสานผู้เช่าให้นำเอกสารมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังร่วมกันตรวจนับสินค้าตรวจสอบเอกสารการนำเข้าและพิสูจน์ที่มาของสินค้าทั้งหมดอย่างละเอียดหากพบการกระทำความผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
6: กรมศิลปากรสั่งระงับการติดตั้งไฟส่องสว่างบริเวณแหล่งมรดกโลกสีเทพและปราสาทเมืองตำหลังมีการร้องเรียนว่าบทบังทัศนวิสัยเร่งหารือคณะกรรมการเพื่อปรับแก้ไขให้เหมาะสมโดยเร็ว
8: นายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรกล่าวว่าตามที่นายกสมาคมอีโคโมสไทยยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมรวมถึงกรมศิลปากรขอให้มีการปรับปรุงแก้ไขความไม่เหมาะสมของการติดไฟส่องสว่างบริเวณโบราณสถานเขาคลังนอกเมืองมรดกโลกสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์และปราสาทเมืองต่ำจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งอยู่ระหว่างการขอเสนอขึ้นทะเบียนมรดกโลกนั้นกรมศิลปากรในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบการดำเนินงานได้สั่งการให้ระงับการเดินสายไฟของเมืองโบราณสีเทพทั้งหมดซึ่งพบว่าเป็นการทำที่ไม่ตรงปกจึงทำให้เกิดการบดบังทัศนียภาพภายในสัปดาห์นี้จะมีการประชุมคณะกรรมการเพื่อให้มีมติเปลี่ยนแปลงการเดินสายไฟให้มีความเหมาะสมส่วนการดำเนินงานติดไฟส่องสว่างของปราสาทเมืองต่ำรวมไปถึงอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรยังไม่ได้มีการตรวจรับงานงวดสุดท้ายจึงมีแนวทางแก้ไขให้ผู้รับจ้างด้วยการนำสายไฟขุดลงดินและบางส่วนที่เดินสายบนดินจะมีฝาครอบปิดให้เรียบร้อยเลี่ยงการขุดเจาะโบราณสถานเพื่อคงความดั้งเดิมไว้ให้มากที่ส่วนที่มีข้อกังวลเกี่ยวกับค่าไฟที่ต้องจ่ายราคาแพงนั้นยืนยันว่ามีการใช้หลอดไฟ LED ซึ่งประหยัดไฟมากพร้อมขอบคุณความห่วงใยจากภาคสังคมและจะนำข้อบกพร่องไปแก้ไขให้เหมาะสมต่อไปมาริชโยรายงาน
6: วุฒิสภาเดินหน้าปฏิรูประบบการแพทย์ฉุกเฉินผลักดันระบบการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลกลางเพื่อเชื่อมข้อมูลทุกหน่วยงานยกระดับการช่วยชีวิตประชาชน
9: นายแพทย์เปรมศักดิ์เพียยุระประธานคณะทำงานศึกษาปฏิรูประบบบริหารจัดการภาวะวิกฤตและการแพทย์ฉุกเฉินด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลในคณะกรรมการการเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารและการโทรคมนาคมวุฒิสภาพร้อมคณะอนุกรรมการประชุมร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติหรือสพช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางยกระดับระบบการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศทั้งนี้ที่ประชุมเห็นชอบการบูรณาการการทำงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสพช.ให้เชื่อมโยงการปฏิบัติงานเป็นระบบเดียวตั้งแต่รับแจ้งเหตุกู้ภัยรักษาและส่งต่อผู้ป่วยโดยยึดหลักช่วยชีวิตมาก่อนควบคู่กับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายพร้อมผลักดันระบบการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลเชื่อมโยงข้อมูลการแพทย์ฉุกเฉินแบบเรียลไทม์เพิ่มประสิทธิภาพการสั่งการและการช่วยเหลือผู้ป่วยขณะที่คณะทำงานเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีรับรองข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อยกระดับระบบการแพทย์ฉุกเฉินของไทยให้มีประสิทธิภาพทันสมัยและปลอดภัยยิ่งขึ้นชวิสาประทุมมารายงาน
6: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
10: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
11: Dengar berita polisi kerajaan.
12: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
13: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar

Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92.4.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selatan hati.

0: sama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Metapak TC 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suana 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Music Plus.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat malam peminat semua hadir dengan Teseng Radio 95 MHz Bahasa Melayu tepat 24 je atau Sawoto jalah. Nah, peminat malam ini jumpa dengan DJ Karabun dan sama-sama masa buku 11 sampai buku 12 malam dengan rancangnya Music Plus masa sejah dan mari jumpa dengan peminat. Siapa dia tak ada tidur lagi. Nah, peminat nah, boleh mari dengar Karabun ni siapa. Dan siapa belako wi peminat ni tahu dan cara-cara kesihatan tubuh pada cara nayubai ho kerja eh. Lepas tu dan lain-lain lagi. Wi siapa pada peminat. Wi peminat ni tahu. Lepas tu silih dengar lagu atau anasik wi peminat ni dengar. Masa ni kita pergi berhenti dengar lagu atau anasik dulu. Lepas tu klik mari dalam sisi yang kedua hari ni. Karabun ada gapa mari siapa pada peminat.

Sumai sisi yang kedua dalam rancangan Music Plus. Nah, peminat sisi yang kedua ni ada cara-cara mari sapa pada peminat deh. Mekosi dengan peminat deh. Hari ni ada cara-cara otak kita deh, semong hok kita. Nah, peminat nah kita kena cek molek deh, cek wimolek sanjan tuan ho otak kita dah peminat deh. สมองเสื่อมระยะแรกซาปดิโยโฮอโดซุปเปอร์ซุปเปอร์ดิงากราบุนโนโออย่างนี้แน่บุเล่ละแน่คิโตเปสะแน่อย่างประตามอยากจะสูญเสียความจำระยะสั้นลูโปแน่มุดลูโปแน่ผมน่าแน่ลืมสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นแน่ลูโปกับตัวคิโตนิ่งบัวมังอิโดแน่ลูโปนัดหมายโฮสำคัญปัตุเกเจสอัปยัมโหตุโลสมสมอได้ดเกเจโหตุโลสมอตาโยโหตุโลเลยปัตุต่อบาเกนิตะขนุเลยต่อผิดที่บางีเลยอดกดกเลยพิมพ์นักยาดิเบนิกดกเลยปัตุยังกระดัวนี่สติปัญญาด้อยลงkita no no gapo kigo kit le de no kigo tak kena de no no tak sincai ho reung ho mudah-mudah ni tak le de no wang pen luang na tak le juko de pemena de patu yang ketiga ni ada masalah dengan bahasa de kecek salah apakah kam sub tu salah de bikin nono kecek tak kena de no we kena tu tak boleh de bukan tak kena de pemena de patu yang keempat ni sabsun reung wela sathan ti de maso kita duduk ngong-ngong de sathan ti tu kita tak ingat de lupa hari ni pak wapo hari ni masalah hari ni pak dua dok ingat kata hari ni pak hari ni hari gapo dok ingat kata hari ni hari laso tapi bukan hari laso deh hari senar baru lepas tu tak ingat kata hari ni pia ni pia mana tengah hari tengah malam no gapo tak ingat atau nak klik kok mano dia jalan aku kita nak klik tu tak ingat atau nak klik kok mano dah bina ada ni cara-cara deh we pembina ni tahu boleh lah biasa deh check otak check semong kata kita ni jadi semong seum raya rek kedok nah pembina dah ni baru pak ada lagi deh kita mai hubung sisi yang ketiga sisi yang terakhir orang canggih music plus kita dengar lagu atau anasik dulu deh patu klik mari sisi yang terakhir.

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengan Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi dengan FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemenang semua dah dengar rancangan Cinta Satu Malam. Malam ini mari jumpa dengan di jam ni tiap-tiap buku 12 malam sapa buku Satu Malam ju gelombang FM 95 ialah radio bahasa Melayu tepat te 24 je. Ya gitu hok pi dok dengar masa ni di jam ni mari kosip-kosip jumpa-jumpa te anasik lah malam-malam ni dengan ngam malam hok pi dok kerja masa ni jaga-jaga kesihatan te ataupun pi dok buat kereta masa ni pun buat kereta beringat-beringat lah. Jangan hidup sing sangat koko bawa selamat belakang peminat. Ya gitu semoga learning ni apa ni banyaklah cuaca udara dia sangat tukar sangat kita kena jaga-jaga we kejak lah gitu. Jangan terlupa makin-makin ni penting sekali betul kita kena berehat tidur we cukup lani udara dia panah kita kena jaga-jaga kesihatan kita we kejak peminat. Ya gitu lebih lagi learning tu budak-budak deh dia apa ni gajing lah suka kepada my eye sangat lah kita kena bingat-bingat lah jangan duk my eye lagi tu jangan duk pelepah anak cucu my eye lagi tu ha, gitu kita kena bingat lah peminat deh semoga gapo yang panggil kita kena jaga-jaga anak-anak cucu kita peminat deh pulak dia kata kita ni learning ni banyak peminat anak cucu dia pergi my eye dengan kawai gupung kita kena jaga we kejap peminat jangan lepas anak cucu my eye semoga dia bunyi tak pandai khabar lemah kalau mana gitu kita kena bingat jaga-jaga belakang peminat sisi ni tegur menegur dulu setagi banyaklah nak kosi maju pulak setagi sisi yang keluar dengan rancangan Cinta Satu Malam.

Masuklah sesi yang kedua dengan rancangan Cinta Satu Malam. Sesi yang kedua ni nak mari kosi cara-cara tidur-tidur ni lah. Banyak panggil kita tidur jadi tak kena cara pada. Kita kena tidur, kena cara. Semoga tubuh pada kita ni penting sekali, Pamina. Ni tak tidur jadi tidur ikut se, tidur ikut nak tidur, tak boleh. Kita ni masuk sehari kena tidur ni ataupun 7 je, Pamina. Tubuh pada kita boleh berehat katik. Betul. Semoga tidur ni deh dia kita nak lelak, kita kena jaga juga kebersihan bilik tidur, nyapu-nyapu bahawa sedap sikit lah bilik tidur itu. Betul. Pilih bata jangan temek lajak, jangan dekerah lajak bata tu, takut salah jatuh bata ke apa gitu. Betul. Pelita cerah, jangan cerah lajak, jangan gelap lajak, tak ada juga. Takut ni gelap cik dah main terosak dengan malai ke apa boleh bilik tidur, tak boleh. Suara pun juga. Ni dah make suara apa ni. Duk gege nak tidur lelak lah mana. Gitu kita kena tidur betul masa. Tidur we hajar we tubuh pada kita lekat tidur betul masa sok mo tiap-tiap malai. Jaga belum nak tidur kita baca Quran zikir ke lah mana ni. Kalau tak stay we tidur apa ni. Kalau nak we tidur mudah. Kita mengatik zikir ingat tu hebanyok dah. Inilah dia jauh ni kongsi dengan rancangan Cinta Satu Malam dengan malam ni. Jeput tewi kapan nak ambil gi apa ni sipek gi siap lah we kita ni. Jago-jago tidur kita selamat, tidur kita mudah lah apa nak. Yalah mana duduk buat gapo tak tidur lagi weh. Duk kerja pun we kerja yang keselamat. Jago-jago kesihatan katik dah. Ya gitu kita pergi berehat dulu maju pok setelah lagi pula sisi yang ketiga dengan rancangan Cinta Satu Malam.

Masuklah sisi yang terakhir dengan rancangan Cinta Satu Malam. Ya, dengan rancangan sisi yang terakhir ni nak kosi-kosi cara makin ni ke apa itu dah. Kadang-kadang kita ni makin ni jadi abang ye ikutlah. Abang ye ikut mulut. Ha, tak boleh. Makin ni kena jaga juga weh Pamina. Kalau nak wijah kepada penyakit hilik semua penyakit dah. Kalau kita makin salah sikah ke apa itu, mula ada berlaku lah penyakit makin masing telajuk, pedas telajuk, manis telajuk ke apa itu dah. Pula dia kata, kalau kita nak we makin ni kita tu, molek kepada tubuh pada kita, kita kena makin bagi-bagi ada fedoh. Organik ataupun sama cat ke apa itu. Makin pilih makin makin ni ada cukup lima muka. Tani lobok sendiri lah learning dah. Jangan nak beli dia mau buat ubat ke apa-apa itu. Kita kena ingat juga. Makin asik. Ni tak ada makin mama seumur. Makin buku. Makin bagi tak faedah lah tak boleh. Makin ni. Makin ike. Makin ayer ke apa itu. Jangan nak makin bagi lemak sangat. Hilik manis. Hilik masing dah. Suruh kacau lah. Makin bagi masing manis telajuk. Tutup. Apa ni. Molek mana kepada tubuh pada kita. Jangan duk makan bagi jeruk banyak tajuk. Jangan duk makan bagi hak kotak gapo dia tahu. Kita panggil kena pilih-pilih katilah. Tahu dah mudah tapi kita cina fikir masa depan. Kita duk makan bagi pelik-pelik ni ada penyakit marilah kata. Kena ingat pemnak. Takut ada penyakit lah. Ini semua dia cuma kosi persepsen ni pemnak semua makin ni. Penting sekali weh. Jago-jago hati weh. Pula dia kata kita ni jago-jago ni kita kena panggil kejak lah. Jangan duduk main-main sangat lah. Kita kena kejak semua dah. Jauh-jauh makin ni cara berehat-berehat ke apa itu. Dah jago-jago semua. Step-step mana lah. Selamat berlaku weh Pamina dah. Betul hope you tak tidur lagi. Terima kasih ada dengan Dicu Moni tiap-tiap malam. Berjumpa tiap-tiap malam senang. Malam Ahad. Sejak dari buku 12 malam sampai dari buku 1 malam cu gelombang FM 95 yaklah Radio Bahasa Melayu tepat 24 je. Betul kalau ada gapo salah sikit banyak tu dia cuma minta maaf belako. Yo jaga-jaga kesihatan belako. Dia cuma minta tunduk dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawatoh Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan? Cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Partisi 01-173-2999 atau talian hotline ke Ormano Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยาลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
5: Di sini, stesen Radio Sawatawi Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan hiburan lagu kebangsaan.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selaku

0: Dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawatah Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawatah Jala.
1: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepate 24 je.
3: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatah Jala, Jabatan Penerangan Krom Prachar Sampan.
4: Sawatah Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatan 24 je mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawatah Jala Radio FM 92 94.25 dan 95 MHz. Gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

0: kitab yang ayat-ayatnya dijelaskan, bacaan dalam bahasa Arab untuk kaum yang mengetahui.
1: Bashiran wa nadhiran fa'a'rada aktharuhum fahum la yasma'un.
0: Yang membawa berita gembira dan peringatan, tetapi kebanyakan mereka berpaling darinya serta tidak mendengarkan.

Dan mereka berkata, hati kami sudah tertutup dari apa yang engkau seru kami kepadanya. Dan telinga kami sudah tersumbat, dan di antara kami dan engkau ada dinding. Karena itu, lakukanlah sesuai kehendakmu. Sesungguhnya, kami akan melakukan sesuai kehendak kami.

0: Katakanlah Muhammad, aku ini hanyalah seorang manusia seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu, tetaplah kamu beribadah kepadanya, dan mohonlah ampunan kepadanya, dan celakalah bagi orang-orang yang mempersekutukannya.
1: Alladzina la yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum kafirun.
0: Yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka ingkar terhadap kehidupan akhirat.
1: Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum ajrun ghairu mamnun.
0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya.

Katakanlah, pantaskah kamu ingkar kepada Tuhan yang menciptakan bumi dalam dua masa, dan kamu adakan pula sekutu-sekutu baginya? Itulah Tuhan seluruh alam.

Dan Dia ciptakan padanya gunung-gunung yang kokoh di atasnya. Dan kemudian Dia berkahi, dan Dia tentukan makanan-makanan bagi penghuninya dalam empat masa, memadai untuk memenuhi kebutuhan mereka yang memerlukannya.

Kemudian dia menuju ke langit, dan langit itu masih berupa asap. Lalu dia berfirman kepadanya dan kepada bumi, "Datanglah kamu berdua menurut perintahku dengan patuh atau terpaksa." Keduanya menjawab, "Kami datang dengan patuh."

Lalu diciptakannya 7 langit dalam 2 masa. Dan pada setiap langit, Dia mewahyukan urusan masing-masing. Kemudian langit yang dekat dengan bumi, Kami hiasi dengan bintang-bintang, dan Kami ciptakan itu untuk memelihara.

ketika para rasul datang kepada mereka dari depan dan dari belakang mereka dengan menyerukan, "Janganlah kamu menyembah selain Allah." Mereka menjawab, "Kalau Tuhan kami menghendaki, tentu Dia menurunkan malaikat-malaikat-Nya. Maka sesungguhnya kami mengingkari wahyu yang engkau diutus menyampaikannya."

0: الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون.
1: Maka adapun kaum Ad, mereka menyombongkan diri di bumi tanpa mengindahkan kebenaran, dan mereka berkata, siapakah yang lebih hebat kekuatannya dari kami? Tidakkah mereka memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah yang menciptakan mereka? Dia lebih hebat kekuatannya dari mereka, dan mereka telah mengingkari tanda-tanda kebesaran kami.

Maka kami tiupkan angin yang sangat bergemuruh kepada mereka dalam beberapa hari yang nahas, karena kami ingin agar mereka itu merasakan siksaan yang menghinakan dalam kehidupan dunia, sedangkan azab akhirat pasti lebih menghinakan, dan mereka tidak diberi pertolongan.

0: Dan adapun kaum Samud, mereka telah kami beri petunjuk, tetapi mereka lebih menyukai kebutaan, kesesatan daripada petunjuk itu. Maka mereka disambar petir sebagai azab yang menghinakan disebabkan apa yang telah mereka kerjakan.
1: وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ.
0: Dan kami selamatkan orang-orang yang beriman, karena mereka adalah orang-orang yang bertakwa.

sehingga apabila mereka sampai ke neraka, pendengaran, penglihatan dan kulit mereka menjadi saksi terhadap apa yang telah mereka lakukan.

0: وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون.
1: Dan mereka berkata kepada kulit mereka, "Mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami?" Kulit mereka menjawab,

Yang menjadikan kami dapat berbicara adalah Allah, yang juga menjadikan segala sesuatu dapat berbicara. Dan dialah yang menciptakan kamu yang pertama kali, dan hanya kepadanya kamu dikembalikan.

Dan kamu tidak dapat bersembunyi dari kesaksian pendengaran, penglihatan, dan kulitmu terhadapmu. Bahkan kamu mengira Allah tidak mengetahui banyak tentang apa yang kamu lakukan.

Dan itulah dugaanmu yang telah kamu sangkakan terhadap Tuhanmu. Dugaan itu telah membinasakan kamu, sehingga jadilah kamu termasuk orang yang rugi.

Meskipun mereka bersabar atas azab neraka, maka nerakalah tempat tinggal mereka. Dan jika mereka minta belas kasihan, maka mereka itu tidak termasuk orang yang pantas dikasihani.

0: Dan kami tetapkan bagi mereka teman-teman setan yang memuji-muji apa saja yang ada di hadapan dan di belakang mereka. Dan tetaplah atas mereka putusan azab bersama umat-umat yang terdahulu sebelum mereka dari golongan jin dan manusia. Sungguh, mereka adalah orang-orang yang rugi.
1: وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ.
0: Dan orang-orang yang kafir berkata, janganlah kamu mendengarkan bacaan Al-Quran ini, dan buatlah kegaduhan terhadapnya, agar kamu dapat mengalahkan mereka.

Maka sungguh, akan kami timpakan azab yang keras kepada orang-orang yang kafir itu. Dan sungguh, akan kami beri balasan mereka dengan seburuk-buruk balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.

0: دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون.
1: Demikianlah balasan terhadap musuh-musuh Allah, yaitu neraka. Mereka mendapat tempat tinggal yang kekal di dalamnya sebagai balasan atas keingkaran mereka terhadap ayat-ayat kami.

Dan orang-orang yang kafir berkata, "Ya Tuhan kami, perlihatkanlah kepada kami dua golongan yang telah menyesatkan kami, yaitu golongan jin dan manusia, agar kami letakkan keduanya di bawah telapak kaki kami, agar kedua golongan itu menjadi yang paling bawah, hina."

Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, Janganlah kamu merasa takut, dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu.

0: Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya, surga, kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang kamu minta.
1: Nuzulam min ghafurir rahim.
0: Sebagai penghormatan bagimu dari Allah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Wa man

Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebajikan dan berkata, "Sungguh, aku termasuk orang-orang Muslim yang berserah diri." ولا تستوي الحسن

Dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara kamu dan dia akan seperti teman yang setia.

Dan jika setan mengganggumu dengan suatu godaan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sungguh, Dialah yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Dan sebagian dari tanda-tanda kebesarannya ialah malam, siang, matahari, dan bulan. Janganlah bersujud kepada matahari, dan jangan pula kepada bulan. Tetapi bersujudlah kepada Allah yang menciptakannya, jika kamu hanya menyembah kepadanya.

0: Jika mereka menyombongkan diri, maka mereka, malaikat, yang di sisi Tuhanmu bertasbih kepadanya, pada malam dan siang hari, sedang mereka tidak pernah jemu.
1: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ

Dan sebagian dari tanda-tanda kebesarannya, engkau melihat bumi itu kering dan tandus. Tetapi apabila kami turunkan hujan di atasnya, niscaya ia bergerak dan subur. Sesungguhnya Allah yang menghidupkannya pasti dapat menghidupkan yang mati. Sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

sesungguhnya orang-orang yang mengingkari tanda-tanda kebesaran kami, mereka tidak tersembunyi dari kami. Apakah orang-orang yang dilemparkan ke dalam neraka yang lebih baik, ataukah mereka yang datang dengan aman sentosa pada hari kiamat? Lakukanlah apa yang kamu kehendaki. Sungguh, Dia Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari Al-Quran, ketika Al-Quran itu disampaikan kepada mereka, mereka itu pasti akan celaka. Dan sesungguhnya, Al-Quran itu adalah kitab yang mulia.

yang tidak akan didatangi oleh kebatilan, baik dari depan maupun dari belakang, pada masa lalu dan yang akan datang, yang diturunkan dari Tuhan, yang Maha Bijaksana, Maha Terpuji.

Dan sekiranya Al-Quran kami jadikan sebagai bacaan dalam bahasa selain bahasa Arab, niscaya mereka mengatakan, mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya? Apakah patut Al-Quran dalam bahasa selain bahasa Arab, sedang Rasul orang Arab? Katakanlah, Al-Quran adalah petunjuk dan penyembuh bagi orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang tidak beriman, pada telinga mereka ada sumbatan. Dan Al-Quran itu merupakan kegelapan bagi mereka. Mereka itu seperti orang-orang yang dipanggil dari tempat yang jauh.

0: سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب.
1: Dan sungguh, telah kami berikan kepada Musa kitab Taurat, lalu diperselisihkan. Sekiranya tidak ada keputusan yang terdahulu dari Tuhanmu, orang-orang kafir itu pasti sudah dibinasakan. Dan sesungguhnya, mereka benar-benar dalam keraguan yang mendalam terhadapnya.

Barang siapa mengerjakan kebajikan, maka pahalanya untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa berbuat jahat, maka dosanya menjadi tanggungan dirinya sendiri. Dan Tuhanmu sama sekali tidak menzalimi hamba-hambanya.

0: Kepadanyalah ilmu tentang hari kiamat itu dikembalikan. Tidak ada buah-buahan yang keluar dari kelopaknya, dan tidak seorang perempuan pun yang mengandung dan yang melahirkan, melainkan semuanya dengan sepengetahuannya. Pada hari ketika Dia Allah menyeru mereka, "Di manakah sekutu-sekutuku itu?" Mereka menjawab, "Kami nyatakan kepada engkau bahwa tidak ada seorang pun di antara kami yang dapat memberi kesaksian bahwa engkau mempunyai sekutu."
1: وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ.
0: Dan lenyaplah dari mereka apa yang dahulu selalu mereka sembah. Dan mereka pun tahu bahwa tidak ada jalan keluar dari azab Allah bagi mereka.

Manusia tidak jemu memohon kebaikan, dan jika ditimpa malapetaka, mereka berputus asa dan hilang harapannya.

Dan jika kami berikan kepadanya suatu rahmat dari kami, setelah ditimpa kesusahan, pastilah dia berkata, ini adalah hakku, dan aku tidak yakin bahwa hari kiamat itu akan terjadi. Dan jika aku dikembalikan kepada Tuhanku, sesungguhnya aku akan memperoleh kebaikan di sisinya. Maka sungguh, akan kami beritahukan kepada orang-orang kafir tentang apa yang telah mereka kerjakan. Dan sungguh, akan kami timpakan kepada mereka azab yang berat.

Dan apabila kami berikan nikmat kepada manusia, dia berpaling dan menjauhkan diri dengan sombong. Tetapi apabila ditimpa malapetaka, maka dia banyak berdoa.

Katakanlah, bagaimana pendapatmu jika Al-Quran itu datang dari sisi Allah, kemudian kamu mengingkarinya? Siapakah yang lebih sesat daripada orang yang selalu berada dalam penyimpangan yang jauh dari kebenaran?

0: الله الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد.
1: Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tidak cukupkah bagi kamu bahwa Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu?

0: Ingatlah, sesungguhnya mereka dalam keraguan tentang pertemuan dengan Tuhan mereka. Ingatlah, sesungguhnya Dia meliputi segala sesuatu.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Demikianlah Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana, mewahyukan kepadamu Muhammad dan kepada orang-orang yang sebelummu.
1: Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal aliyyul azim.
0: Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan dialah yang Maha Agung, Maha Besar.

Hampir saja langit itu pecah dari sebelah atasnya karena kebesaran Allah, dan malaikat-malaikat bertasbih memuji Tuhannya dan memohonkan ampunan untuk orang yang ada di bumi. Ingatlah, sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah, Allah mengawasi perbuatan mereka. Adapun engkau Muhammad, bukanlah orang yang diserahi mengawasi mereka.

Dan demikianlah kami wahyukan Al-Quran kepadamu dalam bahasa Arab, agar engkau memberi peringatan kepada penduduk ibu kota Mekah dan penduduk negeri-negeri di sekelilingnya, serta memberi peringatan tentang hari berkumpul kiamat yang tidak diragukan adanya. Segolongan masuk surga dan segolongan masuk neraka.

Dan sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia jadikan mereka satu umat, tetapi Dia memasukkan orang-orang yang Dia kehendaki ke dalam rahmat-Nya. Dan orang-orang yang zalim, tidak ada bagi mereka pelindung dan penolong.

atau mereka mengambil pelindung-pelindung selain Dia. Padahal Allah, Dialah pelindung yang sebenarnya, dan Dia menghidupkan orang yang mati, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

dan apapun yang kamu perselisihkan padanya tentang sesuatu, keputusannya terserah kepada Allah yang memiliki sifat-sifat demikian. Itulah Allah Tuhanku, kepadanya aku bertawakal dan kepadanya aku kembali. Fatirus samawati wal ardh.

0: Allah pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri dan dari jenis hewan ternak, pasangan-pasangan juga. Dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dia yang Maha Mendengar, Maha Melihat.
1: Lahu maqalidus samawati wal ard yabsutur

Miliknyalah perbendaharaan langit dan bumi. Dia melapangkan rizki dan membatasinya bagi siapa yang dia kehendaki. Sungguh, dia maha mengetahui segala sesuatu.

Dia Allah telah mensyariatkan kepadamu agama yang telah diwasiatkannya kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, yaitu tegakkanlah agama keimanan dan ketakwaan, dan janganlah kamu berpecah belah di dalamnya. Sangat berat bagi orang-orang musyrik untuk mengikuti agama yang kamu serukan kepada mereka. Allah memilih orang yang Dia kehendaki kepada agama tauhid dan memberi petunjuk kepada agamanya bagi orang yang kembali kepadanya.

dan mereka ahli kitab tidak berpecah belah, kecuali setelah datang kepada mereka ilmu kebenaran yang disampaikan oleh para nabi. Karena kedengkian antara sesama mereka, jika tidaklah karena suatu ketetapan yang telah ada dahulunya dari Tuhanmu untuk menangguhkan azab sampai batas waktu yang ditentukan, pastilah hukuman bagi mereka telah dilaksanakan. Dan sesungguhnya, orang-orang yang mewarisi kitab Taurat dan Injil setelah mereka pada zaman Muhammad benar-benar berada dalam keraguan yang mendalam tentang kitab Al-Quran itu.

Karena itu, serulah mereka beriman, dan tetaplah beriman dan berdakwah, sebagaimana diperintahkan kepadamu Muhammad. Dan janganlah mengikuti keinginan mereka, dan katakanlah, aku beriman kepada kitab yang diturunkan Allah, dan aku diperintahkan agar berlaku adil di antara kamu. Allah Tuhan kami dan Tuhan kamu, bagi kami, perbuatan kami dan bagi kamu perbuatan kamu. Tidak perlu ada pertengkaran antara kami dan kamu. Allah mengumpulkan antara kita, dan kepadanyalah kita kembali.

dan orang-orang yang berbantah-bantah tentang agama Allah. Setelah agama itu diterima, perbantahan mereka itu sia-sia di sisi Tuhan mereka. Mereka mendapat kemurkaan Allah, dan mereka mendapat azab yang sangat keras.

Allah yang menurunkan kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran dan neraca keadilan. Dan tahukah kamu, boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat. Yes.

Orang-orang yang tidak percaya adanya hari kiamat meminta agar hari itu segera terjadi. Dan orang-orang yang beriman merasa takut kepadanya dan mereka yakin bahwa kiamat itu adalah benar akan terjadi. Ketahuilah bahwa sesungguhnya orang-orang yang membantah tentang terjadinya kiamat itu benar-benar telah tersesat jauh.

Allah Maha Lembut terhadap hamba-hambanya. Dia memberi rizki kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Dia Maha Kuat, Maha Perkasa.

Barang siapa menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambahkan keuntungan itu baginya. Dan barang siapa menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian darinya keuntungan dunia, tetapi dia tidak akan mendapat bagian di akhirat.

Apakah mereka mempunyai sesembahan selain Allah yang menetapkan aturan agama bagi mereka yang tidak diizinkan diridhoi Allah? Dan sekiranya tidak ada ketetapan yang menunda hukuman dari Allah, tentulah hukuman di antara mereka telah dilaksanakan. Dan sungguh, orang-orang zalim itu akan mendapat azab yang sangat pedih.

Kamu akan melihat orang-orang zalim itu sangat ketakutan karena kejahatan-kejahatan yang telah mereka lakukan. Dan azab menimpa mereka. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan berada di dalam taman-taman surga. Mereka memperoleh apa yang telah mereka kehendaki di sisi Tuhan. Yang demikian itu adalah karunia yang besar.

Itulah karunia yang diberitahukan Allah untuk menggembirakan hamba-hambanya yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Katakanlah Muhammad, aku tidak meminta kepadamu sesuatu imbalan pun atas seruanku, kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan. Dan barang siapa mengerjakan kebaikan, akan kami tambahkan kebaikan baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri.

0: الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور.
1: Ataukah mereka mengatakan, dia Muhammad?
2: Dengar berita polisi kerajaan.
3: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
4: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
5: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masalah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 J.
6: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
7: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
2: Anda sedang mendengar Sawatha Jala Radio FM 92 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selap.

0: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
1: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
2: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
3: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله كما لا نهاية لكمالك وعدد لكماله سبحانك يا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين اللهم يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا يا حليم خلقنا بخلق الحلم وحققنا بحقائق العلم اللهم إن الضحاء ضحاؤك والبهاء بهاؤك والجمال جمالك والقوة قوتك والقدرة قدرتك والعصمة عصمتك اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان معصرا فيسره وإن كان حراما فطهره وإن كان بعيدا فقربه بحق ضحائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك آتنا ما آتيت عبادك الصالحين اللهم ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى إني آمنت بربكم فاسمعون إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني وأعطنا محبتك ورحمتك ومغفرتك وعنايتك آمين آمين آمين ثم أما بعد مسلمين ومسلمات إبيبو أيهيا سدار سداري ركالكن صحباء سيدان بنونتون سيدان بنونتون yang beliaukan Allah subhanahu wa ta'ala sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ridwanuhu wa maghfirah. Alhamdulillah wa syukurulillah. Sama-sama kita puji Allah. Baiklah, sama-sama panjatkan, merafa'kan setinggi-tinggi syukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, masih lagi panjatkan umur kita. Alhamdulillah Allah bagi lagi hidup. Tuhan bagi lagi kesempatan boleh kita meneruskan lagi pahala, amal, kebajikan, kebaikan, ketaatan. Alhamdulillah Allah masih lagi beri sihat. Alhamdulillah sihat lagi pagi ni. Sihat lagi. Mata cerah lagi. Lingo dengar lagi. Suara mulut lidah boleh lagi bertutur kata dengan fasih. Kaki tangan kita boleh akak, boleh berjalan, boleh melangkah. Tak ada lah sengah pala lutut. Tak ada senok perut. Tak ada lah sakit situ sini. Alhamdulillah sihat. Sihat ni nikmat besar. Ayah, ibu-ibu, saudara-saudari. Besar sangat nikmatnya. Nak tahu kata besar tu kita ziarah habis sunat kita pergi ziarah orang sakit. Nabi kata iyadatul marid. Gilah ziarah orang sakit supaya kita merasai, kita mengenangkan perkara yang ada pada kita. Kita tengok orang sakit sedebing dah nawe mata Allah. Dia bangun weh sakit kepala, darah tinggi weh. Ha tengok. Hei tu. Kita tengok dia mesti sebing nak pergi kanan tadi. Alah nawe ya Allah doa dia weh, doa dia weh. Hei kita tengok marah dulu segar-segar. Ada sebenya. Ha tu bila Tuhan tarik tu gak lewat apa dah. Itulah kita syukuri selalu. Syukur sehat kita. Lagu mana kata kita syukur sehat? Pakar, guna. Supaya banyak-banyak jadi kebajikan dengan kesihatan itu. Guna-guna banyak. Pakar. Jadi kita merasa, Alhamdulillah Allah memberi sehat aku, ya Allah. Nah, doa sama Allah maftah lana abu-abu sehat. Nah, wa'afini. Ya, dah tu. Kita baca. Baca di dalam dari antara dua sejuk. Rabbi firli warhamni wajburni warzukni wa'afini tu. Wahdini wa'afini wa'afu'anni. Afini maknanya ya Allah afiakanlah aku. Sehat tubuh. Dari tunuk subuh Allahumma hdini fi man hadai. Wa'afini. Ya Allah afiakanlah aku. Gitu. Ada depan doa selalu kesihatan. Allahumma ftah lana abwabus sihah. Ya Allah, bukalah bagi kami pintu-pintu kesihatan. Yang mana? Bagi sehat kepada kami, ya Allah. Nah, sehat gini lah. Kerana sakit uzur ni, dah gitu dah. Buat gapo tak sebenar dah. Nak tak, tak sah nak atas nak tu. Apa tak tolong orang sama? Bah, ambil air sikit, bah. Ya, tak tolong. Tu ada anak, tak ada anak juga. Sorang. Ha, tu dah. Selalu dah kita mensyukuri dan menikmati Allah Ta'ala bagi lagi tubuh badan, tenaga kita, hati jiwa, sehat, sehat, sehat. Ada orang tubuh badan sehat, gagah, tapi jiwa tak sehat. Ada ke tak? Ha, jiwa tak sehat. Lenggung semua, fenik, fenik. Fenik dalam stres, geloh gesoh. Hati di dalam geloh gesoh. Itu doa Allah tu, Allahumma inni a'uzubika minal ham wal hazan. Ya Allah, ya Tuhan. Kau jauhilah aku ni, selamat. Aku memohon dengan engkau supaya aku ni boleh jauh. Melindung dengan engkau, ya Allah, daripada ham. Ham ni gelah gesah. Fikir perkara hok lagi akan datang. Dah mana ni, sok lagu mana ni, baik mana ni, susah hati dah. Gelah gesah. Kalau orang tak hafal lagi, duduk serabut perut. Haa, panggil tertekak ke dengan agak-agak kudang-kudang. Atau panggil gelah gesah. Wal hazan, hazan kita panggil duka cita. Abu berweh. Haa tu, jiwa lah kau tu. Nyakit, Nabi Hajar lapar nyakit ni. Kita minta supaya Allah Ta'ala selamat kita daripada penyakit lapar karu. Ini itu dah amal mana. Allahumma inni a'uzubika minal ham wal hazan. Ham dan hazan. Wa a'uzubika minal ajzi. Dan minta kita ni selamat. Jauh daripada penyakit lemuh. Lemuh tubuh badan, lemuh tenaga, lemuh zuhir, lemuh batin. Lemuh. Allah lemuh. Ha. Tu. Ajzi wal kasal. Kasal ni malah. Malah-malah ni kan malah? Malah ialah orang yang boleh buat tapi tak buat. Itu mana malah. Kalau dia tak boleh buat mula, tak boleh kita kata malah. Mu ni malah sungguh kerja nak malah guna kawai tu. Tangan pun tak ada. Kaki pun tak ada. Bulat nanti kawai tu. Kata, malah mu kerja buat apa kedok. Eh, kawai nak kerja tak boleh. Kaki tangan tak ada. Nah, nyakit jimani. Kerak habis lah kaki. Kerja tak boleh. Waktu nak buat tak boleh. Yang nak boleh kita kata seorang itu malah, ialah dia boleh buat. Boleh buat, boleh pergi, boleh semua boleh lakuk. Pandai kita tahu. Kena buat tak baik? Malah tu. Malah. Nyakit kot tu malah tu. Nyakit, satu penyakit. Ham, hazan, ajzi wal kasal. Wa'uzubika minal jumni wal bukhl. Dan minta kita ni jauh daripada takut. Makut tak apa-apa. Takut tu hai molek. Kalau takut pada Allah, molek jame, takut pada dosa, takut pada neraka, takut pada Tuhan mereka. Itu molek tu. Orang ni takut apa? Nah, Penowe yang memakai menego lakau dan aku takut rugi. Ha, ayat tengok. Nah, eno ada masuk kebun, takut ditoh. Ditoh dah boleh kebun. Bukan ditoh pacak, adik-adik ditoh. Dah kena kelagu, takut.

takut kat bining dia. Takut kat bining dia. Apa ya kuat gagah gitu gini, penakut haid dengan bining. Bining dia pula takut kat tiku. Ha, jadi nak musing gitu, takut. Takut dia nak musing gitu. Tuan kata takut itu musing. Tak? Itu dia mengatakan. Nah. Jadi takut ni, satu penyakit. Bila tu satu penyakit? Bila dia takut, dah kena apa. Ataupun takut, dah, apa dah. Kanu. Senyak, kalau orang tak buat, kan takut. Oh, tu takut ni. Ada baik. Dah, tu orang panggil jub. Satu lagi, wal bukhl. Kedekuk. Kedekuk, berdoa-doa, apa nak keluar zakat, apa nak beri nafkah, apa nak bayar hutang, apa nak sedekah, apa nak buat apa nama. Diri sendiri pun nak guna agak, nak akal agak. Dekuk. Nyakit kot kedekuk. Lagi pula dah, wa'uzubika min ghalabatiddain. Kita minta supaya Allah Ta'ala selamatkan kita ditekan ni. Ditekan oleh dain. Dain ni kita panggil hutang. Hutang. Ha. Dengan sebab ada hutang, kita tertekan, kodang. Lepas tu, waqahri rijal. Dan di menguasai oleh orang. Maksudnya, diku orang, tuku orang ni. Oh, mari nak tekan kita. Jadi nak buat apa pun tak boleh. Duduk dia mata dia mahu-mahu. Jadi kita ni susah. Ni lapan nyakit minta homo eh. Minta selamat daripada geloh gesoh, daripada duka cita, daripada lemah, daripada malah. Pada daripada penakut, daging padah, daripada apa nama, kedekut. Dan daripada hutai tertekan hutai, dan daripada diku oleh orang, menyebabkan kita hidup susah. Tak dengan Tuhan. Nabi kita hajar satu orang sahabat kepada satu orang sahabat yang tertekan dengan sebab hutai tu. Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Ha, lalu tu dah kita amal sama baca sama doa tu. Bolehkah kita banyak kau dah amal dah? Allahumma inni a'uzubika minal hammi wal hazan, wa'uzubika minal ajzi wal kasal, wa'uzubika minal jubni wal bukhl, wa'uzubika min ghalabatiddain wa qahrir rijal. Ada apa nyakit dah tu? Dah, nyakit lemuh, nyakit malah, nyakit gelah-gesah, juga cita, kedeku, nyakit penakut, da'oh. Lagi pula dah nyakit dengan sebab tertekan dari kerana hutan, dan lagi diugu-ugu oleh orang. InsyaAllah mudah-mudahan kita diberkati, dirahmati oleh Allah, dijauhi daripada perkara-perkara yang menyebabkan kita ni jatuh di atas, jatuh di dalam jelong-jelong ataupun terjerumuh di dalam perkara yang tidak baik. InsyaAllah amin. Ya Rabban Alamin. Alhamdulillah kita sama dengan saudara dan saudari kita daripada serata-rata tempat melalui tiga jalan. Pasti mana semua ni dah. Pasti mana semua. Selamat pagi semua. Mau masuk mari belakang-belakang. Selamat pagi belakang. InsyaAllah. Pagi ni pagi yang baik bagi kita kan. Pagi yang barakat. Penuh dengan keberkatan. Penuh dengan keselamatan. Dapat rahmah dari Allah. Penuh dengan ni'mat. Ya Allah Ta'ala bagi kita. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi engkau ya Allah atas setiap kelakuan. Allah beri kepada kita ni macam-macam kelakuan lagi. Boleh bayar subuh bangun pagi tak ada lagi. Ukur pak ada bangun ukur lima. Nah. Alhamdulillah kita boleh sujud Tuhan. Boleh bangun banjuk mengadap Allah. Berzikir. Dan kita boleh apa nama kita panggil istighfar, boleh buat segala-gala kebajikan dengan hidayah taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Selamat pagi sekali lagi dan waalaikumsalam yang bagi salam kepada apa nama melalui ruangan komen bersama dengan kami pagi ini. InsyaAllah. Alhamdulillah. Jangan kita lupakanlah, kita buatlah kebaikan, kita menjadi siapa ke berlipat-lipat kali ganda dengan kita sabar . Sebab seperti mana biasa tu dah kita tekan kiri kanan sapa kepada orang katik. Nah, jadi pahala kita dua kali. Hak kita di bahagia kita dengar hak kita masuk ni. Nah, masing-masing kita masuk dak kiralah mana jalan. Sama ada melalui FB, melalui YouTube, melalui TikTok. Dua tiga jalan ni dah tak ada dah jalan lain. Lama satu buat dari Instagram sorry tak apa. Pada tiga ni pun pening dah nak. Tiga ni sudahlah. Alhamdulillah, selamat pagi sekali lagi. Kita bersama dengan Abel apa ni? Kak Naing. Kak Naing. Naing ke Kak? Abel ke tak?

0: ada tahu kan. YM Jahari, alhamdulillah. Kak Asiyah Yusof Krua. Krua Nadia, alaikumussalam. Cik Ali Sadah Beta Banda Hasanah binti Jannati Abai Makyaki. Amilah Latih Siti Khadijah. Lagi kita sama dengan Kak Dayusa, Kak Hah, Cik Hasni, Cik Ahmad, Kak Dah Alfafa, Dik Bes. Lagi kita sama dengan Surya Syukri, Baitul Jannah Siti, Cik Asni, Ali Yassin Al-Qassam, Yuhan, Asi Cik Teh, betul tak tu? Betul lah. Kita sama dengan Kak Fatimah Kana, sama dengan kru Arini, bersama dengan kru Di. Waalaikumsalam kru. Nurisan Umat, Cik Hah, Kak Tuan Roseng. Kik, alaikumussalam. Selamat pagi, sehat, wan afiah. Dan Allah Ta'ala bagi keselamatan semua waktu. Sulaiman Haji Ibrahim, alhamdulillah. Kak Wemah, Pak Cusalah. Bang Arfa, Grafik Design. Alaikumussalam, bang. Dan kita sama dengan Abel Ruslan. Sama lagi dengan sedara kita, Baharudin. Baharudin, Wedding. Dan apa ni? Huacai kawe mi tademo. Sungguh aku tak tahu. Namo ni mari pagi lah. Tak apa lah. Ada demo ya huacai kawe ni. Jadi demo tak caya lagi. Habis dah lah ha, kawe tu. Lagi kita sama dengan Abayi. Abayi. M.A.P. Selamat pagi bang. Nurisan Umat Cikdu. Nasrung Rocky Wangsu. Kak Zoza. Kak Zah daripada Tani, Kak Zah Tani. Dan kita sama dengan Ashrong, sama dengan Bemak Sawawi, sama dengan Kak Toh Muni Murni. Lagi pula sama dengan Bemak Syahmi daripada KLA. Dan kita sama dengan saudara kita lagi apa ni? Abdullah dah ni. Kak Zah Azizah. Sunnah Syarakul, eh. Badi Car Center Jalan. Waalaikumsalam Badi. Selamat pagi. Maju jaya di dalam urusan menegok eh. Mudah. Laris di dalam menegok eh jual eh. Fatimah Awal Kak Moh eh. Dan kita sama lagi dengan Kak Yuhan. Baik nak baca bakar panjang sangat eh. Anang apa tu? Anang Chow. Baca sekat tu dah pasal tak apa. Apa anak? Baik, kita sama lagi dengan Bomo Zu. Selamat pagi, Bomo. Sehat wal afiah selalu. Habis saya apa? Mana Bomo ni? Tak apa ni? Nikah lah apa. Depo awal-awal mari ni tak ada ni. Mana tu? Becik tengok. Duk kamera, makan biasa lapau tu. Saidah, alaikumussalam dah. Kak adik Saidah. Dan kita sama lagi dengan Abayah. Sama lagi dengan Mami ya, Kak Soh Wedi. Alaikumussalam Kak Soh bersama dengan adik Mi eh. Selamat pagi dua-dua. Dan Kak Rotikah, alaikumussalam warahmatullahi. Cik Ia Jai. Dan mau lagi dengan Mama ya. Alaikumussalam, sehat wal afiah. Allah Ta'ala bagi keselamatan, Tuhan bagi panjang lagi umur, di dalam melakukan amal ibadah. Amin. Dan Allah Ta'ala bagi kepada kita ni berdapat bersama dalam rahmatnya, barakat lagi hidup. Kak Dah bagi dah ni. Kak Dah itu omong. Kak Dah Alfafa dalam Facebook dengan dalam TikTok. Hak tu lah ke dok. Itu. Mudah nak blok mana so. Hak tu lah dok. Pasal kalau hak tu lah panggil dah ni. Kalau hak naik-naik, kita tahu Kak Dah TikTok eh. Nak panggil Kak Dah TikTok. Hak tu lah. Panggil dah ni. Masa panggil ni duduk mana? Duduk cakap ni bubuh benih dah ada jarum tu. Ana Dallah Kak Moh Awal Ana Yusuf. Alhamdulillah. Kak Safura Ramakak. Ya, bapak aku anak habis ni. Pagi-pagi tidur lagi. Ada hanya orang. 10 orang ni. Ada 2 orang lelaki. Alah. Jadi Allah berlaku ni. Laki-laki ni. Oh. Allah. Kalau majlis ke apa-apa penuh apa wanya. Tak orang majlis oi. Ada majlis qiraah, ada majlis tadarru, ada majlis zikir, ada majlis selawat. Oh ya. Ayah nak tengok, nak ni boleh tengok. Kat kampung ada tak? Majlis zikir, apa penuh orang lelaki. Majlis selawat, oh orang lelaki dah. Ayah nak temu. Orang tinolah ni. Sudah. Ah, ya. Sikit gitu email bunyi tino. Bismillahirrahmanirrahim. Telepika. Mau kata geno tu email sawah lu ngak sejak ni. Email tino. Hai. Tu email tino. Ah, sudah kau. Ah, pasal apa dah amur? Apa dia ulah kedo. Kau makan darah tino. Kau makan sejak. Tahu ke? Apa bukan sebelah lagi kita lah. Sebelah ke atas ni. Sebelah kok Sangkoro, Sangkoro, ada doh kamu makan orang tino. Kamu makan sejik. Ah, sudahlah. Bukan makna kita nak oyak atau orang tino ni tak ceridik. Bukan kita nak hino-menghino. Mana? Ya, orang tino ni kena dijaga. Bukan menjaga. Beza orang tu. Dijaga dengan menjaga. Beza lah. Dia kena dijaga orang wanita ni. Bukan dia menjaga. Lah ni, sekarang lah ni jadi bertukar keadaan. Dia pula dah jadi menjaga. Kita orang lelaki dijaga. Wah. Tak amat eh. Tapi orang yang hati-hati gini. Yang main bukan kita tak dengar. Dengar kok tu. Tak okey lah orang 200 orang. Orang tino saja. 140 orang lebih. Kita orang yang hati 20 orang bukan. Orang yang hati buat dah ni ramah kot. Cuma gitu lah. Kita biasanya tak berakhir. No, tak nak komen-komen gitu. Oh, tak apa. Bujur bah orang gitu. Ada kot ni. Dah ada 200 orang lebih tu. Orang lelaki saja 135 dah. Pas orang tino. Orang tino 100 orang. Ya. Nah, cuma kita malah nak komen. Pak tino yang pasal dia. Ya, pak. Ya, ya. Ya, galo. Muni kata kau okay ni. Dia galak tiba-tiba tu dia nak komen kita. Tak wahai-wahai nak komen kita. Ada ni duk dengar. Bila-bila duk beri tu apa ni padi pun titik. Oh lah. Dengar kita ni. Bila-bila padi pun titik tu. Ya lah. Gura abis tu. Abis hok kak. Waalaikumsalam kak. Selamat pagi kak. Sehat selalu kak. InsyaAllah. Selamat-selamat. Umi Rohani. Anadullah. Abis Fauzi Haji Abdul Kadang. Ha, tengok. Amor dah tengok Bezi. Sehat dah Bezi ni. Amor dah Bezi ni. Bezi ni kalau kita kira titang kita ni. Orang masuk dalam orang awalung lah. Orang sabikung. Orang awal-awal. No. Orang awal-awal. Amor dah Bezi ni. Tapi Bezi kata gitulah. Payah main kata ni dah. You know. Kita tak pun nak galak kan. Oh, jenis-jenis komen-komen ni. Kalau pelepah, wik dia. Wik dia lah kalau pelepah. Ya lucu cung-cung amor. Leia dari peranduk ni. Ni Mario Abe Ma'rofi Abe Piai tamat pagi Abe Asing Kosang sama dengan Song Song Cikgu Nasri Abah Cikma Mami Suh Adenang bin Zakaria Sayhan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semualah pada umumnya mohon maaflah kalau hok masuk mari belakang tak ada kita nak panggil nama dah gitulah kita dok yak sama-sama dah dok sanggup juga nak panggil semua marah demo. Asal ada komen yang tak ada eh. Nak mengajar ke nak panggil nama ha, murid dia mahu pun. Jadi kita ni supaya mengajar di bata gitu ya. Jadi guni gitu ya kita ni. Silap baca nama banyak. Orang murid kata apa nama dia ni. Nak mengajar tu tak kena baca nama. Murid dia mahu dah. Kalau tak baca nama atau oh tak mangat. Tak panggil nama gini. Tak panggil nama. Tak mangat adik kita ni. Pulak dah. Jadi kepik sodok on that. Kepik sodok, kepik sodok. Jadi gitulah. Hak mana dia panggil eh. Ha, jadi hak dok panggil tu jangan terasa hati esok lagi awal-awal sikit. Tu weh mari belakang suk nak dipanggil awal. Yang itu. Alhamdulillah. Selamat pagi dan sapa katik lah kepada orang. Okay? Supaya juga saudara kita hak dok di dalam TikTok ni. Waalaikumsalam semualah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hak ni kata nak. Dola dunia, dunia akhir zaman ayah memang ramai orang tino ialah hak Nabi sebut di antaranya deh. Di antara salah satu tanda-tanda akhir zaman nak hancur langit bumi ialah jumlah orang wanita berlebih ramai daripada jumlah orang lelaki. Engko sapa dekat satu riwayat katanya. Tandingan di antara jumlah orang wanita dengan orang lelaki satu orang lelaki nah nisbah dengan 50 orang wanita tu siapa tahap krisis dah tu wikrik dah tu wikrik dah ni tak apa tanggung tu mula lagi dah dah ni ramah lagi sama-sama ranjang dah alhamdulillah alhamdulillah Abdung Cik Weh nama ya lah tu nama ya tu nama dah ada bak cacung tu tak apa dah ya nak ubuh dah ada TikTok ya ya Abek Abdung Sit kau con COVID. Patutlah ni masuk dari TikTok. Ah, ya atas sit kau. Belum ada COVID lagi. Tak apa, tak apa. Selamat pagi. Sehat awal afiah selalu. Jadi pagi ni gila-gila kita penawar bagi hati. Jadi mana-mana ada kita. Buka kita di muka 74 tu eh. Muka 74 tu. Ngaji atik. No. Tengok, kita baca kitab dah banyak ni. Lebih kurang dalam setengah je gitu ya. Tahu dah tu. Kata baca banyak pun ngatuk itu. Baca banyak, terpaksalah kita kena buat cara lagu ni. Uslub ni panggil. Mengikut keadaan semasa. Kalau bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Baca halau dah. Ngatuk. Angin nama dulu, tegur menegur. Tanya khabar lebih kurang kan. Tu baca kitab boleh tengah je tadi tengoklah ada soal gitu gini kita tengok boleh jawab kita jawab dalam sisi, apa ni adalah sesi menjawabkan soal jawab. Kitab di muka pak itu 74 di tengah kitab tu. Di tengah kitab. Katanya tuan pengarang rahimahullahu taala dan ketahui olehmu bahwasanya fakir itu jika ia jika ada ia fakir terpada dengan barang yang diberi akan dia akan orang fakir itu dan tiada ada ia orang fakir itu loba pada menutup harta maka pangkatnya hampir daripada pangkat orang yang zahid. Ha. Kita jangan tengok orang susah, orang tak ada harta, kita tengok orang zahid ni. Entah mana, tengok ha, hidup dia susah ya, berapa ada, air kolo. Kita ni gaduh. Ha, mujur ada kitab eh. Mujur ada ulama' tolong tunjuk ajar supaya tak jadi gaduh. Tengok orang satu orang jangan gaduh buat keputusan. Gitu tak? Jangan ada buat keputusan. Tak berlaku di atas satu orang lelaki di zaman Khalifah Gapohu kat sebelah masa-masa kerajaan Uthmaniyah. Saya tak silap lah cerita masa kerajaan Uthmaniyah. Jadi ada satu orang lelaki ni tiap-tiap malam dia bawa duit, dia pergi ngadak, pergi tempat orang tina duk jual tubuh. Nah, orang tina duk jual tubuh. Orang panggil apa? Sopeni, yang dia cari Sopeni. Saya panggil Sopeni, so Malaysia panggil apa? GRO. Makna gigi gitu. Dia pergi apa-apa, nampak orang tina tubik, 2, 3, 4 ke. Ada. Mereka masuk kedai kok. Masuk kedai arak, dia beli arak, dia heret kelip rumah dia. Jadi tengok pada Zohir, jahat, jatuh ni, jahat. Rupa-rupanya, ni rekah cerita lah ni, malah nak cerita panjang. Rupa-rupanya, dia pergi tempat tina bilik tu, dia pergi beli tubuh. Beli tubuh bukan untuk khana, bukan untuk zina. Untuk wanita itu beradu zina malam ni. Harga tubuh mu kalau semalam ni berapa, dia tanya. Nah, duk jual ke demo tu dah untuk zina. Atau wanita ni sikit-sikit ya bayar malam ni musuh zina dah ambil duit ni klik. Masa duduk situ. Apa orang 3 orang bayar belaka. Di di kedai arak ada apa botol ke arak dekat kedai. Ha 50 botol ambil semua barang semua. Dia klik gi cuah. Orang duk tengok rupa Zohir jahat Datuk ni jahat lah ke. Mudi-muduk orang jahat tu. Rupa-rupa dia mati ni baru cah. Ni balik ke lagu tu ha. Allah Ta'ala rahsia buka masa mati. Dia pun duk tutup juga malah lah ikut demo ni. Nak kata apa demo nak sekolah lagu mana. Di sisi aku Tuhan ya. Hei tu. Di sisi aku Allah ya. Walaupun demo nak pandai lekeh, pandai hina, pandai huduh Tuhan demo. Bila mati baru suhu cerita orang ni lah. Orang wanita ramah beradu jiwa tubuh dari kanu dia. Ha. Arok-arok orang duk mabuk tu putus dalam kawasan tu kerana dia. Nah, masuk di dalam kata dia gunakan kuasanya. Man ra'a minkum munkar falyughayyirhu bi yadi. Tengok mungkar dia usha, dia mencegah dengan kuasa dia. Kuasa tu dengan duit dengan apa bayar lagi. Hai mana kita tengok pada Zohir nampak orang ni pakai miskin, susah kita tahu orang zahid. Ah kalau Kalau jangan gaduh. Gaduh kita buat putus eh. Belum tentu je. Tak ada hati Zahid ni. Tak ada hati. Masa dia susah pakai sekian tak ada nak gapo nak pakai tu. Hati dia guna. Kalau hati dia kalau ada umur usah sedap kau. Ha, lain lah. Eh, bila lah nak boleh ada mutu pada mu atik jan kaki sama kita susah ni, jadi kaki. Nak naik kereta nambah lagi hari, ada mutu sedap kik, ha. Dah dah, habis dah Zahid, Zahid namu. Eh, kalau ada kereta sedap lagi, belum mutu dah dah, tapi kereta sedap lagi. Terah lagi, tamak daripada panas, hujan-hujan pun tak asah. Ha, tengok. Ha, ni. Ha, jadi, belum tentu lagi kita tengok orang pakai, orang miskin, itu adalah orang Zahid. Itu buat pengarah kita buat peringat tes sini. Ya, tak kan? Dia kata bahawasanya fakir itu, fakir dia rendah lagi peringkat daripada miskin. Bawah lagi. Nah, kalau miskin kan itu, ya susah dah. Miskin katalah hari ini kita perlu 100 kuk baru pada untuk makan, untuk minum, untuk pakai. 100 kuk cukup. Orang miskin tak boleh 100, dia boleh dah ada 70, 90, 70, 90, 70, 90. Fakir panggil miskin lagu tu. Fakir rendah lagi. Maknanya kalau dia perlu sehari 100 kuk untuk belanja hidupnya, orang fakir duduk di 50, 40. 50, 40 tak cukup benar. Kan tak? Tak cukup benar. Pada tu makan, orang panggil makan tengah sangat. Tak sana kata kerja pagi, tak makan popo, lepas tu boleh makan petai. Ha, ni orang panggil orang fakir. Orang fakir. Jadi dah. Susah. Lalu tu katanya tuan pengarah kita tengok orang fakir tu. Susah sangat tu. Jika ia ada ia. Makna orang fakir kalaulah ia terpada dengan barang yang diberi akan dia. Makna padailah belalah 40 kuk sehari. Walaupun kan turut hati ku nak 100. Kalau turut tu pada cukup 100. Nah. Tu. Turut hati lah. Turut hati 100 baru cukup. Tapi duk boleh 50, 40, neh, duk boleh. Di dalam hal begitu tu, duk boleh cukup tak cukup tu, dia terpadu. Kita tidak terpadu. Pada makna, tak apa dah, belah lah, nyok ting pun tak apa dah, okey dah nyok ting. Pocai lah, terpadu. Terpadu dengan barang yang diberi akan dia akan seorang pakai yang itu. Neh. Dan tiada ada ia orang pakai lobo pada menutup. Misalnya aku hari ini usaha daripada pagi pagi gelap, bolehlah 50 kuk sehari. Walah kalau nak cukup 100. Bila boleh 50, tak apa dah cukup dah. Dan tak lobo dah kata, aku nak cari lagi tambah dah dah. Sekat tu. Pada menutup harta, maka pangkatnya nyo orang pakai hak lagu tu, hak ada hati lagu tu, hak mana cukup dan tak lobo tu. Pangkatnya hampir daripada pangkat orang Zahid. Belum lagi Zahid, baru dekat ya baru. Ha. Baru dekat dah kerap-kerap lew. Baba fak pai tapa ustaz cikgu ti. Ngeh gitu. Fak pok dah kita pas ustaz cikgu. Ustaz cikgu noi. Eno. Dah ngeh kita tak andal dah pau ke. Fak pok dah dah. Kita tak tahu pun ni. Yang ini tak apa orang tak baik. Tak baik. Biar dah. Abang-abang suruh kita apa ni. Teramak nak tanya soalan. Suruh kita apa. Jangan. Tak baik. Islam dah ajar lagu tu. Cegah-cegah juga. Deh. Tapi tengok dah. Kenapa nama kita tak rupa lekor ni. Tengok ni. Masuk dalam Zahid kita lah. Sebenar Nabi sallallahu alaihi wasallam tuba liman aslama wa kaina aishuhu kafafa. Nabi kata tuba, tuba ni bahasa kita beruntung, bertuah. Nah, ataupun orang ni nak royak kaudi, nak royak berita gembira. Nak royak kaudi, kita gembira dapat untung, dapat kemenangan. Tu bahasa kita tuba, bahasa Arab, bahasa Melayu gitulah. Nah, aku buat itu nak bahas tuba ni khuba apa mungkin. Punya babar, buat itu mudah bahas kat lain. Orang kata tuba, khuba tu. Mudah kata kat lain. Jadi syurga bagi mereka yang Islam. Islam iyo syurga. Islam iyo mereka. Bermula syurga tu, makna orang ni akan dapat masuk syurga. Maksudnya gitulah. Nah, orang yang boleh masuk syurga bagi siapa? Bagi mereka yang Islam ia mereka. Dan adalah kehidupannya, kehidupan mereka yang akan dapat masuk syurga saat itu, Sekodar memadu ia hatu aishuhu kafafa. Aish bahasa kita cikan mi ciwit kuam penyu. Ha, ada tu. Kuam penyu kami ciwit. Ha, dan damdeng ciwit. Mana hidup pangnya? Kita hidup di dalam rupanya pada sekodar memadu. Pada cukup dah nyok ni. Nabi kata orang ni beruntung. Dapat syurga. Masuk syurga. Selamat, selamat. Ni ingat lagu tu. Dan kalau kita milik banyak ni nak masuk syurga. Biar kata. Masuk. Nah, dengan adanya iman. Amalai. Soleh banyak. Nah. Patutlah ni kita kaya umur besar kata pun banyak. Umur tinggi. Berlapis. Bertengkak-tengkak. Ha, ini nak bagi tu. Ini nak bagi tu. Umah berlapis bertengkak-tengkak. Duitnya banyak berlipat-lipat. Khetonyo mewah berkilat-kilat. Isterinya cantik, jumlahnya seorang, dak berani empat. Bayi rosak dah belah-belah ni. Bayi rosak tangan dah ni. Ha, gitu. Apa ada yang tu? Dauk juga. Ada juga pagi ni. Ada. Isterinya seorangnya sahaja tak berani empat. Jadi walaupun kadu kira rumah bertekak-tekak, duit berlipat-lipat, khatanya berkilat-kilat, isterinya seorang tak berani empat, kita katanya. Deh. Sekalipun banyak dia milik tu, tapi hati dia tak ada apa-apa. Artinya mana dia ana ada dengan tak ada supaya. Kalau ada tak ada rasa kelebih, ada rasa senang, ada rasa khabar. Kalau tak ada apa sekarang pun biarlah, tak ada rasa gelah-gesah, ada rasa susah, biasa gitulah. Bisa kita kata. Jadi tidak arti kata orang susah, orang maksing, orang pakir itu orang zahir belum tentu. Ya tengok di hati. Ukur di hati, ukur di hati. Kalau hati dia duk rasa padai dah, cukup dah. Dahlah padai makan tak makan, cukup-cukup tak cukup pun. Ada dah yang ni. Orang ni hampir ya baru. Mana sepuk-sepuk dah, sepuk-sepuk dah. Dekat-dekat dah nak jadi zahid, sepuk-sepuk dah. Belum lagi zahid. Belum lagi apa tak kalau lah. Hati dia tak ada mula lagi dah. Ada dengan tak ada, ada dengan tak ada sama. Ya. Tu baru boleh jadi. Melalui apa ni mengikut apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi tu bal liman aslama wa man wa kana aishuhu kafafa. Bermula keuntungan ataupun syurga yang Allah Taala sediakan penuh dengan nikmat di sana itu bagi mereka yang Islam, mana orang Islam, orang yang selamat. Dan adalah apa ni hidupnya hidup seorang itu yang Allah Taala sediakan syurga sekadar memadai. Jong pa chai nai sing ti mi yu. Itu kan. Tepandai, saya. Tukun rujak po. Kita ni semua rujak po. Tapi, maiki konti rusuk po. Rujak dengan rusuk lain-lain tu. Semua kita tahu, kata memadai ni perkara yang baik. Pada yang baik, memadai. Pada. Tahu lah kau kalau tanya. Pada lagi, pada dah. Dunia sangat-sangat. Dunia pada cukup-cukup. Tahu lah kau. Tapi tak berapa ramai orang yang memadai daripada hatinya, perasaannya pada dah. Ada dah mulut saja. Dah ada weh. Oh, ada dah banyak ni. Mulut, hati. Cuma boleh sikit lagi. Waktu hot dal eh. Itulah. Memadai cukup. Payah ni, kita belajar ni bukan ilmu mudah-mudah ni. Payah. Tak ada kedai mu'ambo pun support je lah. Tapi gini, ya gapo-gapo payah mudah pada orang asap mu tu lah. Nak ke tak si? Bagi orang nak, mudah ya. Mudah ya. Ya kacau ya tebal yang cik boleh. Faham tak? Bagi orang tak nak, duduk depan mata pun keling pun kedok. Tak usah kata nak usaha tak, keling pun kedok. Ya tak si? Mau tu tengok tu. Midah tu macam, nak nikah kan? Munak nikah kan, punya rakyat tu nak cari orang tina tu. Ya tak ada nak mula, ya seteru hadu mula lagi dengan itu midah tu. Ya Allah, seorang kalau ada nikah lagi. Orang sekapung kan. Ya balah masuk kolah tadi kari, masuk kolah siya pun balah, pakal kelana pun balah, masuk umur pun balah. Becik tengok, sama-sama becik. Sama becik dua tu, mata tengok. Ada nak nikah pun ni, jadi hak tu. Masa tengok, sama becik kemari. Tapi pasal jodoh ni, dia tak pah. Cayuh dah. Jodoh tu, saya tak ada. Nah, lepas mari 10 tahun, batak lah. Boleh anak lah, Mak. Oh, boleh dah anak. Dah anak kata ni. Hak beci pun ni tu. Jadi kat luar tu. Tak sungguh. Habis jangan beci sangat, weh. Orang siya lagi kata. Tapi bukan kita, kita nak, bukan kita nak pakai orang siya. Orang siya atau kita beci ke apa boleh tu. Tapi sungguh, weh. Duk hati hidup pada kita. Ada satu-satu benda hak kita tak pun nak kena. Hak kita tak pun nak setuju. Itulah duk mari. Tak lagi dah lepas. Baik tak? Orang tino ya tak kena kata. Oh Allah, masuk dia kasut kata. Mungkin lakuh atas patah tak masuk dia kasut. Tengok benar mana ya tak kena, ya takut, tak setuju. Benar tu masuk dekat dia. Walah kasut orang lain benar, tak masuk. Masuk dia kasut dia. Dia pun buh kaki. Mana buh ni? Kenapa ni? Dia buh dia tuking ni, dia ingat tuking. Dia buah kaki dia tengok. Katak gomok tu. Wuih, tahu. Tu kena tadi yo rasa omong pun. Oh, anda yang tak kena tu kena. Baik tu. Yang awak tak kena kat orang sangat. Takut tu. Uji, untuk uji ya Allah. Anda tak kena. Hari tu muroyak ada tak kena. Ini dah tu. Oh, hari tu. Lah ni kena dah. Tak kena. Kau anda harap lingkuh omong hari-hari. Kena lah. Tak awal. Baik dah? Tu. Jadi, tetapi hanya, sungguh pun begitu. Tetapi hanya sonyo besar pahala fakir itu. Jika ia fakir itu sabar dan redha dan memadakan ia fakir akan yang ada. Boleh pahala besar. Orang fakir tadi tu. Orang yang susah tadi. Dua ayat atau orang yang tak hafal lagi pangkat zahid cuma dekat-dekat. Bila tu? Masa ia susah. Dan dia pada benda yang ada padanya, dia tak lobok untuk nak cari hak lain tambah lagi. Orang ni, tak hafal lagi pakat zahid cuma dekat-dekat dah. Hampir dah. Baik. Sungguh pun begitu, dia kata tetapi hanya-sanya, besar sangat pahala pakat itu. Pahala pakat mana? Pakat hak cukup dengan perkara hak ada. Lagi pula dah dia tak lobok dengan nak cari hak lain. Pahala besar sangat. Pahala besar sangat, pahala besar sangat. Besar sangat pahala dengan syarat jika ia orang pakai tadi sabar waktu mana diuji dengan susah, diuji ngadap cukup belanja makan susah kita tengok orang pakai-pakai weh. Dalam kampung kita, kawasan umuh kita ada orang susah kan. Batulah tolonglah, kodam mana kita boleh tolong. Jangan tengok saja tahu saja. Tolong saat ini tidak mesti kita beri duit. Tidak mesti kita beri harta. Tolong buat makan ni. Keperluan hidup. Ada-ada kita hak mewah ni. Kau demo tu beri, demo ni beri. Kita beli banyak-banyak. Barang bertamu-tamu dalam rumah. Siapa tahu. Tepung kelik daripada nak. Ada mahu tu holo. Ada kita orang senir kek. Orang tu hadiah orang ni holo. Wak kelik tepung suruh rokok. Wak kelik dengan gula, dengan sayur, dengan buah-buah kayu. Wak kelik. Oh, ya duk laki bini ni. Kita orang-orang Allah Ta'ala beri murah rezeki ni. Orang baik dengan kita ni. Tengok atik sebelah rumah. Ada-ada orang sebelah rumah susah lah. Anak ramah kan. Anak ni. Cik-cik saja pak dah. Hak besar-besar sikit pening. Mok pening. Ayuh. Hak ramah-ramah lagu tu dia susah. Dia susah. Tak ada kadar ada banyak ke susah anak ramah ni. Tolonglah. Tak boleh hala duit. Hala bagi-bagi makan tak apa dah. Tuhan murah rezeki. Nah, cayalah. Tuhan murah rezeki kita. Buatlah. Nah, ya sabar ada orang susah-susah ni. Ya sabar. Dah laki tak sehat pun. Laki baru ni tak apalah. Duk boleh juga kerja-kerja. Pikul kayu getah. Duk tepek mozek. Kerja. Kan kerja lah ni laki tak sehat dah. Jalan mepel dah. Bini duk kerja lah ni. Bini duk pakai upah. Jahit situ. Mak-mak upah. Dia mau minta tolong perlawah kayu sikit. Pergi situ. Rata-rata duk kerja.
1: Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar.
2: Inilah stesen Radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Ada cukup jual situ jual sini, dah boleh tik tak boleh katik. Ha, kalau kita tengok ada keluarga lagu tu di dalam kawasan dekat nak molek jiran kita, jangan tengok saja. Kita ni bukan tak saya dulu yang main, tapi itulah apa? Tak main. Oh, tu rumah tu. Ha, bukan tak saya tolong, kita habis bercakap nak tolong. Tapi itulah. Ha. Laki dia tak main. Mampu semua laki dia. Ha, duduk dalam kaya. Minumlah apa kapan minum ketung ni sak laki dia tu. Boyak biasa dia. So maji bisik-bisik tak ada nak dengar. Gapo nak mulut kata tak tahu. Dok laki ada maye te bukan kita tak sen tak ada maye tolonglah belai dok maye pun bukan makna kita sokang ya dok maye. Mudah-mudahan dengan kita buat baik ya malu kita. Ya kerencai. Bila ya malu kerencai kita nasihat yang mudah akan. Orang yang malu dengan orang yang tak malu, mana lebih memberi kesan bila kita nasihat? Ha, cu jawab. Orang ni dia malu, kerencah kita. Orang ni dia tak malu. Ikut muah mana orang ni dia tak malu, dah hendak. Dah heran. Mana lebih memberi kesan bila kita menasihati? Orang ni kata, misalnya orang ni malu. Orang ni malu kita, dia kerencah kita. Dia hormat kita. Kan tak? Kita kata, maya-maya tak lah bila luar dah. Ya jawab ada. Ya abang, terima kasih. Ya. Hak nung, hak ira hendak, hak lupa kita. Itu, abang, semaya tak lah. Kata yang sama. Tone yang sama. Gaya yang sama. Maya-maya tak lah abang, bila-bila luar dah. Gis sijik-sijik je. Ah, gis ada mahu tau. Oh, kita tak kenal sijik. Jahat hangat kita ya. Ini demo ya saja. Dia ah, demo ke sini eh. Aduh apa orang kita. Oh, no. Apa gitu sat dia? Kesal daripada dia orang panggil dia tu rasa malu mata, malu halah kita panggil, malu halah. Ah, malu halah kerencai. Apa? Kita buat baik. Habis tu orang walaupun dak maya bukan makna kita nak sokong orang dak maya. Orang susah kan tapi umur dak maya baru duduk kok saya tak tahu apa nama. Buat uya malu mata tu. Dengan cara ni cara kalau boleh beri-beri. Halo. Halo berah. Okey, halo tepung. Lama-lama kali halo. Alah bagi-bagi makan hok sedap sikit. Nah, ada cabut duit satu dua uya kat anak yo depan dia. Depan apa dah. Yang dia sang. Akan tepung ikan lah, eh? Ya, tengok. Nah. Tak kata, sampai yang tengok berdua. Allah. Susah sangat, ya? Ada kita? Ada. Itu yang terima kasih, Dek. Dek, terima kasih kat Ben. Pakcik, Dek. Terima kasih, Pakcik. Terima kasih, anak dia. Tu teknik, ya, panggil. Teknik tu. Tahu dah, pok yang nak maya. Tahu dah. Tahu dah, mok yang nak ketibasa. Tahu dah. Tapi itu cara dia, hikmat kita nak ajak orang menjadi orang baik. Pertama kali kita kena ada mukaddimah nak ada. Mukaddimah iaitu dia rasa malu dulu kita. Rasa kerencai, rasa malu, kita ni sangat-sangat jaksa dalam hidup. Atau perhutai budi kita, kita dalam hidup pada dia. Apa boleh kita tegur? Lepas tu jangan tegur selalu. Ambil dah duit dah 100. Sejak dia, aku berah duit anak. Jangan gitu. Aku tak kerti basah lah gitu. Jangan gitu. Uya serak dulu. Tak serak lagi tu. Faham kayu, kita pergi jiru air sekali. Nak uya segar lah tu. Mana boleh. Faham kayu. duk dalam kering kotak lama kena kemarah. Tiba-tiba dia gigi ais cetang, nak hijah lalu. Mabuk mu ni. Kena murih pula. Kena murih pula. Dah gitu ya, bergaduh. Jangan gaduh buat gapo-gapo. Ha. Orang gaduh-gaduh ni setel. Nabi kata, ajal setel. Kau kogi, ha? Nah, nak hajuk lalu. Bih malu dulu, bih dulu. Sapa bulan, dua bulan. Ha. Situ, ada-ada yang mari kita. Klik, mari dah satu tepat. Klik, wah petah. Itu abel, wah petah. Ya Allah, wah petah. Ha, ya dah tu. Ia mula seorang. Jadi kita beri dia, dia beri kita. Ia ingat umur. Kita pergi kana-kana, ia tolong jaga umur. Ha, tu baik dah. Orang tepi umur kita buat baik dengan dia. Tata itu memang tengok umur tak baik. Kita nak pergi umur adik-adik sikit ni. Dua, tiga hari di betung. Oh, tak apa, baik. Tak apa. Ha, baik dah. Cuma kita nak baik dengan dia. Kita pergi nak oyak, tak wani. Tak wani nak pergi. Apa-apa dia sendiri yang cokel. Cokel rumah kita, orang tepi rumah cokel. Ada. Aduh, pedoh dia. Kita kata, buat apa aja. Orang fakir, orang miskin, orang susah-susah yang ada dalam kampung, dalam kawasan kita. Kadang-kadang makin-makin ni, kita banyak-banyak. Okay, bukan suhu yang lebih ni, yang banyak tu. Jangan kita makin, oh lebih banyak ni. Baru ni kot, jangan gitu, tak baik lah gitu. Kita klik bari sokok ke bari banyak orang tepung lagi, wah kayu lagi penuh. Kita makan laki bini, dah habis dua ni. Ha, cek dah. Cek-cek dua, ya Allah, tepi rumah Allah. Nah, ha, tu. Orang pakai, orang miskin ni, doa dia molek, mustajab. Ha, ni ulama kata, okey. Terpasok ataupun jadi kukuh alam ini dengan pak ni. Pertama, adlul umara. Adanya orang pemimpin. Ilmu ulama, ilmu orang alim yang ngajar kepada masyarakat. Kayak gitu. Ha, sakhiyul agniya. Sakhiyul agniya mana murahnya orang kaya-kaya. Allah Ta'ala beri harta, beri kekayaan yang murah, murah, murah, murah bagi-bagi kata ke orang. Okay. Akhir kali, du'aul fuqara. Orang fakir bila orang beri dia yakit tangan, ya Allah, ya Tuhan, murahlah rezeki abah tu. Murahlah rezeki kak tu. Berilah, ya Allah. Kalau kita minta, suruh demo doa murah rezeki kita. Demo minta. Malah aku, baik aku minta doa untuk aku. Misalnya ni. Minta tolonglah semua. Pakat doa, wi, ayah main murah rezeki ki. Nah, minta tolong eh. Minta tolonglah aku. Alah, awal doa untuk awal baik. Tapi bila orang susah, orang pakai miskin. Kita beri sedekah, beri duit, beri barat, jamu makan apa-apa. Dengan sendiri tu baik, ya Allah, bi murahlah rezeki abah tu. Bi sehatlah tubuh badannya. Berilah keselamatan, sempurna hajat. Dengan sendiri kita beri, pak dia doa roda. Gitu. Gitu tak? Itu caranya. Itu buat jamu, nah panggil orang susah-susah mari tik. Jamu wak akil bek wo, wak buluk, makan buluk nikah buluk apa. Panggil hati orang susah ni. Nah. Ya, ada hoknung lah, ada hoknung lah. Tak? Hok sara'ai, honuhu, sara'u. Apa dah? Sara'u losu. Haisu, nak ayah tu je lah, nak ayah tu. Ya, ada haisu dia tu. Ada haru-hara, haru-ra dia tu. Penuh hari ni. Hari susah-susah nung lah. Laki nung. Tak ada lah, nak ada tepi umuh ya, ada ayah. Oh, kalau orang tepi rumah kita tak ada puluk tu. Oh, tak lekat duduk rumah. No. Tak lekat duduk rumah. Di saat kita ni, senggir dua utik rumah dengan tempat buat puluk hari ni. Atas kak, dia tak ada kita. Boleh duduk duduk rumah? Tak duduk rumah hari tu. Tak dia lah, carilah buku lagu mana pun, kita beri luar rumah. Hari ni duduk pakai puluk hari tu, kita start kereta pergi lepas belah. Dalam hati tu berasa, aku ni ada ke apa salah. Tak apa, ya kat aku puluk. Habis orang lah kampung je royak. Aku seorang dok royak. Mana? Sebab apa? Sebab bila orang kenal-kenal yang mari semua dari motor kan? Kan peluk. Ya, cinggah sama kita. Ada apa lagi kat peluk tu? Tak kena peluk. Ha, dia mau tanya. Kita nak bahang tak boleh? Kenapa tak royak kita? Hai? Hai, dia mau lalu. Mana? Mana tak kena? Mana? Mana tak kena? Itu lepas dah asal peluk tu. Asal nak pergi asal tanya. Dah, kok mana dia mau? Apa? Kau lah, ini gitu dah. Kita nak tanya seorang puas hati ni. Dah kuat, no, puluk wakil anak nikah. Wakil anak nikah, wakil anak nikah. Ada kita. Oh, walah ikut dia nak padah nak padah, tapi kita rasa dak kenu tau, rasa dak kenu. Habis itu dia buat makan jangan main eh. Dak kiralah mak akan puluk, menikah, berjawi, baik Allah, tahlil apa nama semua. Nah. Kita royak ialah yang nak boleh mari, tak boleh mari Tuhan dia. Ada-ada kita royak, ada mau tak mari, kita pula dah orang madah. Ada kok terasa hati, ha, tak mari, mari kita. Alah pipa kita ni mana mari, ha. Gula-gula, gula tak madai ke, rumah kita ni tak ada gula-gula daging. Nah, gula-gula ikan, ikan-ikan darat gitu. Dia mana makan ke darat kita? Mula dah. Dia sensitif buat makan ni. Tak sungguh, dia ada sensitif. Bak jamu makan, kita buat makan dan kita sepadah orang makan. Sama ada orang dipadah dan orang juru padah. Dua-dua tu, masing-masing ada orang panggil sensitif. Cuda ada yang berasa, oh, dia mahu ada kita. Bawa kita padah, dia mahu nak hari. Oh, dia mahu nak hari sama kita. Habis tu kena cerumat lah, cerumat. Habis dia mahu padah, kena pergi. Ha. Habis lagi, Nabi kata, kalulah puluk nikah. Puluk nikah. Wajib kena pergi. Abu yang kita nak akal, nak akal tu suku. Bi kena pergi. Bila nama padah kena pergi. Wajib. Ha, lagi ada sebab-sebab. Orang panggil hak aridi. Dah kau nak aridi? Ha, aridi pun nak ni je lah. Kita pergi ada dengan menyanyi lagu sok-sok. Jadi bergaul tak tahu apa nama. Jadi mukhalatah habis dah. Jadi bukan majlis-majlis barakat dah. Majlis maksiat dah. Ha, tu dah wajib pergi. Kerana haram panggil. Aridi. Hmm. Tak kira bertanya soalan tu panjang pula soalan hanika. Soalan hanika. Ha, bermula sebab atas kepapaan itu adalah ia permulaan bagi sahih. Kalau orang ni dia boleh sabar atas susahnya. Makan cukup tak cukup ni. Tak apalah sabar. Tak lewat anu. Nah kita Allah Ta'ala rezekinya ni je. Dia boleh sabar atas papa dia tu. Atas susah dia. Kalau kita tak pernah kena belakang ni. Boleh sebut susah ni. Orang yang biasa melalui dah susah dia merasai lah. Oh ayah mewe kita masa dulu. Makan nasi dengan cicak. Allah, Allah, Allah. Masa dulu lah, masa dulu. Masa dulu. Dah kita ni orang tua tak ada masa kecil lagi. Tupai duk natuk. Oh, susah, susah, susah, sungguh. Tupai dia natuk. Nah, orang ayah dia mati masa lalu lagi. Masa umur 4 tahun, 5 tahun gitu. Nah, tupai duk dengan tuk. Oh, susah patutlah anak sangat. Tuk pun tak buat dah nak. Aduh, boleh-boleh. Juga hidup lah. Susah. Boleh makan, boleh makan. Dengan budak-budak lain boleh makan. Ais krim boleh makan apa yang tengok. Hitam, mata. Itu lah. Susah masa kecil-kecil tu. Hari mana tak ada, tak ada sungguh. Makan nasi, cicak-cicak. Cicak, makan cicak. Tengok-tengok. Ha, nak boleh jadi kesenai dah ni. Dah ni lah kita tokek besar tu. Tokek sekerak tak ada. Ah, ha, tiga wilayah tani nak jalan dia besar kali. Sekerak dia tak main. Bik hak bawah ni dia lah kau nunggu. Bik hak ubung. Ha, orang dia panggil boh, boh, boh lah ni. Cecik perawat dia. Oh, dulu. Ha, dia rasa. Ha, orang ni dia boleh timbal rasa kot. Okay. Bunyi orang susah, orang pakai, dia talud dah. Tolong. Bik tu hari murah rezeki orang lagu tu. Kita nak tanya dia, mu amal ke apa? Murah rezeki jaya kita lalu. Hei, tak tahu dia amal ada senyak-senyak. Amal dia bantu, bantu. Okay. Gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Barakat. Sama-sama selamat. Sama-sama. Anda, sobat atas kepapaan itu adalah ia permulaan bagi Zahid. Dan tiada sempurna Zahid dan lainnya lain pada Zahid. Malaikat dengar sobat, maka hendaklah menyebut ambo akan bak sobat kemudian daripada bak Zahid. Nah, ha, lagi akan datang lah tu. Bak sobat pula. Kita belajar, we kenal. Satu persatu. Zahid bukan tidak memiliki apa-apa. Zahid bukan makna sesak ke dadak. Bukan makna lapar hakmu. Tak, tidak maksud lagi tu. Zahid ialah hatinya. Hati tidak terikat dengan keduniaan. Ada pun supa, tak ada pun sama. Ha, itu maksud Zahid. Nah, amo yang bagi aku. Tak ada hal pun. Ada tak apalah. Gitu lah setara tu. Tak ada pun. Tak ada gelah kesoh. Nah. Biasa. Hidup pada dia biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sama-sama selamat. Ayuh ya pai. Ya mana? Ya pai. si. Ya pai si riak. Kapet. Makna pulak ni. Kit teng kon kau. Man pen kai chu. Fet kong lu. Ton ni. Lu pai no. Pai no. Leo terosak yu. Yu tiba. Dok ti. Ya apa tahu. Tengkong kau pula dah ni. Kasih dah kerti radu. Tengkong kau kat mana ni? Ingat awak mau tu. Kasih mendalam tu. Kasih mendalam. Raklik sucai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Babo. Waalaikumsalam. Jadi nak tanya sikit mengenai dengan bak kita sore mah ni. Boleh tak? Sore mah tak boleh. Mah ni kita kena beli sod. Yadan biyadin. Kita hala duit, ya hala mah tu. Kalau kita ambil duit, ambil mah dulu. Mah. Itu kita sore 500 bulan, 1002 bulan. Hukum jadi rebo. Mesti kena beli dengan sod. Yang dia. Lepas tu dia mau duduk sore boleh. Dia mau duduk sore. Tu pun panggil sore mah lagu tu. Tapi apalah panggil sore mah. Tapi bukan cara lagu tu. Ya lagu tu tak apa. Tak mana. Mah duduk mik lagi. Ya beri duit dulu. Ha, sibu bulan. Cukup germik. Nah, katakanlah mah yang ambil sama. Berapa kot sama ni? 30 ribu. 33 ribu contoh. Cukup 33 ribu. Ya duduk beri sore tu. Bila cukup, jagi situ, jagi akak jual beli tu. Ha, kita akak jual beli mah duit, ya duduk situ dah 30 kok dengan token mah tu. 30 kok dah, 33 ribu. Baik mah sama. Kita akak jual beli, kita beli mah sama dengan harga banyak bayar. Duit duduk di token dah, yang token waktu beli soko. Token tu orang tak pergi, kita jual mah, dia mau harga banyak terima. Apa lagi tu? Aku panggil sore mah, rupa dengan Fak Om, leh, Om Tong. Adapun kita ambil mahakau. Tapi duit duk duit boleh orang masuk bulan. Oh tu tak boleh. Jadi rabu lah aku tu. Pahal tak bah? Bah kakak ni. Kak. Kolek ke mah-mah ni kak lah. Kolek ke lah. Itu dah jawab pahalnya. Kon kei lambak po pen puyai Allah tu sob bab naik. Ya rab dai. Oh ya lah. Orang okay, biasa susah, orang okay, biasa menghadapi dengan hidup derita ni, apa ni. Bila dia besar diri, mana dewasa menghadapi dengan macam-macam ujian pada Allah, tak ada masalah dah. Sebab dia lepas lah kodoh. Dia rasa lah kodoh, masing-masing, pahit, pedah, pahit. Macam-macam dah dia hadap. Neh. Fik, celuk yo, kau. Haa, boleh hadir. Kau tak ni, maknya, kau ni. Itulah main kikit tengkong kau tu. Aku kot. Ayah ya pai siriak. Kak Fik. Kit tengkong kau. Ah, nama Fik. Man pen kece Fik. Kong lu. Tuan ni lu pai nok. Pai nok leo terosak yu. Kiba. Duk ingat jiruan lagi. Ya. Baru pahal. Nama Fik. Kit tengkong kau. Kita ingat, ada ingat ke mana tak? Ya. Tak apalah, puja lah. Lama pagi. Malam ni kita ada ceramah. Ceramah agama di kawasan Kapung Saroh. Kapung Saroh ni mana? Kawasan Keduk tu tak? Keduk-peduk tu lah maknanya. Peduk-peduk. Keduk-keduk. Allahu Akbar. Abai kabrut you fang you percuap. Oh, jauh dah ini. Abai tengah ada buat kereta. Adik tengah. Abai malah hati-hati di dalam perjalanan tu. Jangan laju sangat bawa kereta. Tepat-tepat luar tak apalah. Tepat kereta banyak-banyak tegak tengoklah. Ya kita buat kereta jauh-jauh ni salah satu di antara perkara yang penat juga dah. Nabi kata, as-safar kita antum minal azab. Sapi ni, perjalanan ni sahabat bahagia daripada kalau yang menyusahkan. dah mandi, tidur, dah sepenuh, makan, minum, pun tepi batas dah. Gitulah. Orang ni tanya kita ku duit untuk mari buat, buat ku duit tanakan lah, nak buat rumah boleh tak? Kalau lah gini boleh. Dengan mana? Dengan makna kita buat rumah, duit tanakan mari bayar dulu. Kata kalau tanakan mari bayar rumah kita ni 2 juta. Dia bayar, dia beli. Dengan orang, apa nama, ban tu. Muban cak san tu kan. Beli 2 juta. Dia kita akad jual beli dengan tanakan 2 juta 5, 3 juta 5 katakanlah. Tak apa lagu tu. Ya hok jadi rebonya gini kita ku duit tanakan mari 3 juta. Jamai kita bayar lagi bayar 4 juta 5 juta jadi rebo lagu tu. Jadi learning banyak ke tanakan buat lagu tu dah. Tanakan dia pergi beli dengan muban. Muban cat san muban dia pergi beli ya. 2 juta 3 juta. Lepas tu kita akad jual beli dengan tanakan. Nah, walaupun mahal, kalau beli dengan asal tu, kalau beli dengan duit stokor itu, kita tak ada duit. Kita boleh dengan asal-asal, lagu tu tak apa.

Allah Ta'ala beri selamat di dalam urusan kita ni. Ya, ya, ya, ya. Darah kata, negwa kita kun mai. Oh, itu umur darah. Cara nak nyocong orang umur. Ya. Lepas tu tahu dia hak sebelah lagi tu, murih dia atuk tu. Ah, biar, biar, biar. Budak dah. Ya, ya. Salam ayah man dan sahabat semua ilmu. Sahabat, sahabat ilmu barakat. Ilmu barakat. Ilmu belako. Ilmu belako. Umi hadir ni daripada hanya masuk dengan syiah. Terima kasih Umi. Yang selalu setia. Nah. Moga-moga maju jaya. Ya, assalamualaikum, assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Dek tituk liang doi puya tayai mak cakim keng au tua apa ni? Au tua rot dah ya, insyaAllah. Supaya. Ya, ya, gapo-gapo di orang-orang jago dah. Berkata fa'abawahu, dua ibu apoknya. Kalau dua ibu apok, orang bela dia, wali dia, tuk ke, pok dara ke. Nah. Contoh Nabi kita lah, sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita moknya, ayahnya meninggal masa kecil-kecil. Duduk dengan pok dara, okay? Gitulah. Kak Toh kata orang ni cing lah ayah orang, apa tak tahu. Kak Ah kata, konti mi sab noi kau ruam ngan me au song. Ya, ya, ya. Okey, hok tak ada modal susah-susah ke? Hari puluk nikah, puluk apa, tu yang puluk atau tak sah lah. Tak sah. Allah, tak sah lah. Tak sah, ha? Tak sah. Hok tu ku tak rok tu. Tak sah tangan tu gini. Tangan. Hei, tak sah, tak sah. Tak sah lah. Tak serupa mulut dengan tangan ni. Mulut lain, tangan lain. Duk lepeng kamu. Padah-padah haiso katanya kat dah. Tak apa lah. Nak dah ni orang haiso banyak lah ni. Haiso lakar lah. Jangan nak jumpa mana. Dah hak loso-loso lah ni. Haiso lakar lah. Ha, nak tahu hari mulut mana kita pergi tunggu Pak Ajong ni. Ha, penuh. Penuh. Hari cuk tu, cuk ni. Ada yang hari cuk hak pengen team. Ting. Hari cuk ting. Supaya lah kau cuk je. Hari kata, eh, esok pulu itulah. Pulu kat dah esok ni. Hari mana esok ni? Cak kau apa? Aku ni atau biru testa. Hai, biru testa. Aku testa lah kau testa. Dah kaya penunggu. Biru testa lah kau. Biasa itu, timbul. Tak ada, bukan nak ayak salah ni. Aku tak kata, Allah. Tak kena berlaku ayah main ni. Apa kebakar baju warna sama pun tak boleh. Dia royak. Kita nak royak. Jadi kecil hati gapo siapa nak royak pun tak boleh. Bukan nak tek tu nak royak. Tak boleh kok. Tak boleh kok royak. Royak cara suasana bertukar keadaan dulu ikut umur lagi masing-masing. Kalau naik kereta kok masing-masing janguk gitu tau. Betapa cak putih, cak lima, cak biru lah. Gila lah ni jangan. Esok gua nak, ya ada tinggal lah ni. Ni kata, hei, wau ni cak witu stada. Atau ni, wau ni kita pergi cak ija palo itik. Ija palo itik. Ija palo itik pada esok ni. Rabuk je lagu tu. Bene dia. Tak ada masalah. Tukar keadaan semasa dah. Mengikut keadaan semasa. Ya, Waalaikumsalam. Masuk mari belakang-belakang ni belah-belah kita duk tengok, tunggu-tunggu, takut-takut ada soalan hok mana kita boleh jawab. Duk ya semua tu, bukan semua boleh jawab. Ada hok kita duk pandai jawab, kita duk hitam mula ke dah. Ada duk tengok, oh duk anak ni, duk anak buat tak tahu gitu. Buat lakoh gitu. Tu duk tanya, kok enak kita ni, enak kita ni. Cara kemung. Cara kemung. Dia lah. Ya. Dia pun kata, hey, makan pulut lah, kodah-kodah. Hei, tak sah lah, tak sah lah. Tak sah, Allah. Tak sah. Masuk dia tangan lah, tak sah. Cekok aku makan, tak sah. Bayi atau gitu lah. Tengok ni. Tengok ni, dah ada TikTok. Dah ada Facebook macam, oh, anak tanya lah. Kawi saleh dah ada Facebook. Nah, kita nampak kita tanya. Kita jawab soalan tu. Nampak. Pasal nampak tak ada tanya ni lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, kesah buat.

0: เงินที่เขาให้เงินที่เขาให้นวะเราจะทำยาริยต่อให้สีมาตีได้ไหมโอเคเขามากินนวะอันนี้ดุวิเขาบุหรี่ให้ดมนวะดมบิลาบลักกูก็มาตีเองแกคาลูซาเม่ดูลูโอเคบอกกีเบร่าบอกกีซักกาบอกกีมาเคนเน่กิตูเราอิตุสุนห์ตูนบีกัตตมุบอกกีลาห์มาเคนเน่กับปะดออุมห์ซีมาตีแต่งะลาห์นามะกะปะซีมาตีตูอะดะดะมอนบีซบุดะฮ์ดิจักปาเราฮะมบอกกีลาห์รูมาเคนเน่กับปะดออุมห์จักปาตูอุมห์จักปาบลักกูกะมาตีเอเคบอกกีมาเคนเน่กานอยอโอเคบิลาบลักกูกะมาตีเอซเดนะโอเคตูมารีเยดิเคลคาบูดูอุรุห์กันกะมาตีเอกิตูกินิงะปะดอโฮเกนอโปเคHabis kata, okey dah makan ni umur japa. Zami-zami dulu banyak ke, okey berah, okey saka, okey makan ni, macam-macam tau. Dia lah ni, okey tak ada, okey berah lah, kawan-kawan okey duit lah, mudah. Selesai masalah, nawak ke panggil. Tak wajib pun, sunat. Dia soalnya, duit ada memarin nawak tu. Ada-ada boleh 20-30, tak apa pun. 20 ribu, 20 ribu, belah ribu gitu maknanya, kan? 10 ribu, 15 ribu katakanlah. Dah orang pun satu-satu, orang ni satu, dia ni. Ramai orang adik-wadik dia, yang kawai-kawai guh dia kena. Eh. Dia maka kalau duit boleh 12 ribu, 13 ribu. Duit ni jadi saka tak? Jawabnya tak. Tak jadi saka duit tu. Pas jadi siapa? Ha, jadi kepada orang yang tua umur tu. Dah, wali dia panggil, tua umur. Si mati tu. Tua umur, si mati tu. Anak-anak lah. Nah, kakak-kakak. Anak dia tak ada sore habuk, kakak dia ada. Jadi dia uruhkan mayat sama kakak dia tu. Lepas tu soalnya, kita nak guna duit tu untuk buat sedekah, jariah ataupun buat jamu kepada orang ramai supaya pahala itu dapat kepada si mati. Boleh, boleh. Ada masalah. Tak niat pahala lah, boleh. Boleh dah. Nah, jadi, tu dah jawab penjuit. Boleh daripada nawak kita nak buat jariah. Jariah dengan makna wasadaqah. Tapi kita kena niat pahala kerana bukan duit hak dia. Bukan duit hak si mati. Nah, duit hak kita hak hidup ni. Boh ke kalau duit hak si mati tu pun bila dia mati tak ada dah duit dia jadi saka dah. Ha, macam ni dia ada saka ni. Hak dia memari duk nawak dia ada saka. Itulah jawabannya eh. Alhamdulillah. Ayah kita ni ana ni. Rauca abnam yuk hadas. Yuk hadas. Lau rau abnam ti tiban. Ana ni. Rau abnam tiban arai saasik. Bang arai bo lo. Kau mai panda-panda tu. Lau rau pai niat ti masjid dah mai. Walah mana pula ni. Mana gini ngamuknya ni kita witah dah ni. Soal panggil soal alia. Soal alia. Jadi dia mandi junuk lah hadah ni. Tak kira lah mandi junuk ke mandi haid. Dia masuk dalam hadah besar belaka. Mandi nipah dah, mandi beranuk. Dia mandi akad hadah besar. Dia mandi rumah. Mandi rumah yang kau sapa bersih cuci dengan sabun. Lepas tu, dia pergi niat di sijik. Boleh tak? La ilaha illallah. Ada ke tak orang makan nasi dua pinggir, tiga pinggir, empat pinggir makan nasi di rumah. Lepas tu, dia pergi kenyir di dotah tu nasi. Pergi kenyir di tu. Makan di rumah, pergi kenyir di kapung tu. Ada tak aku tu? Mana kalau makan rumah, kenyir rumah dah. Mandi rumah, niat rumah dah. Nak oyak tu sebenarnya, nak oyak tu. Belak-belak. Muktarinan. Muktarinan. Qasdu syai'in muktarinan bifi'li. Kita kosak hati kita. Dah ada tujuh kumani akad hadah besar. Kumani junuk. Kumani hadah haid tau. Muktarinan makna menyertai dengan perbuatan. Aku mani akad hadah besar kerana Allah. Aku mani junuk kerana Allah. Sekali dengan kita jiruh tu. Ni kita mani habis siap sabun suci. Gini yang di sijik. Tak boleh aku tu dah. Tak sah. Kena menyertai. Kena sekali. Baik. Nak tanya ni. Baiklah. Oh, tu dah. Yo. Hak ni katakan Al-Quran. Mi payat. Macam-macam soalan. Tengah-tengah duk baca Quran, ada cacing. Ok, jak. Mana? Ok, ok, ok. Yak sak wa. Nam lamat. Tok mai. Oh, gini. Tengah-tengah duk baca Quran, tubik cacing. Lepas tu, air maya tu, kira dah ke mana, batal dah wuduk. Ha, ingat tak tu. Bila sebut kata perkara yang membatalkan wuduk, ada empat perkara ni. Nah, hak pagi ni kita nak secara satu je lah sudah. Tiga je kau kira mula. Hak pertama kata keluar sewaktu daripada salah satu daripada dua jalan. Ha, tu hak pertama kali. Bila sebut kata keluar sewaktu, tak kira benda tu benda ke apa. Sama ada perkara itu tubik rupa lemak, tubik rupa air, tubik rupa kerah, tubik rupa apa nama, ikut ke apa pun. Tubik kat mana dua jalan, kita panggil kubul. Kubul ni hak kemaluan depan. Dubur kemaluan laki. Ikut tubik gapo kat dua jalan tu, jenis pasal mana pun, batal wuduk. Malah keso ya hak tubik jalan tu, nah, dak atas wuduk. Nah. Ke mana mohon atas tu? Keluar mani, so ya. Tubik air mani kat kemaluan depan, dak atas wuduk. Cuma tak boleh maya lah, kena mani hadah besar. Jadi kecualikan mani, kerana nak memeliakan. Melia anak ada dia jadi pada mani. Melia anak ada apa kalau keluar mani, air maya ada, dak atas air maya. Faham gitu? Patut lain pada air mani ni ikut tubik gapo kok kat ape atau kok belakang ikut. Ada tubik hok biasa kita tubik tu lah. Ha. Najis tu lah panggil najis tubik. Najis kok ape najis kok belakang hok tu biasa. Ada juga tubik hok jaga-jaga sekali tubik darah. Patah kok. Tubik air mani, mani air apa? Air mazi. Air mazi ni air hok tubik kemaluan depan. Ya jenis-jenis sikit tapi ya pekat, jenis-jenis sikit pekat. Bila tu ia keluar tu ketika mana orang itu ada syahwah mi arum, ha, tu panggil air mazi, batal wuduk. Kita nak oyak bak batal wuduk so dok karut itu gapo ni cara ha, syahwah dok syahwah tu nak oyak ha batal wuduk. So lagi ia panggil air wadi. Air wadi ni ya hawa-hawa keruh sikit tubik ke rumah luar perak. Bila ia tubik tu, ia tubik ketika mana kita menanggung perkara berat-berat. Pikul berah, pikul kayu getah, menyaku kuat, kau-kau kapa kuat. Baru tengok situ, ha, ada air pun ni. Tengok pekat-pekat sikit, tengok macam keruh. Namanya air wadi. Hukum dia najih, batal wuduk kalau kubik. Butuk atas. Ha, hak tu hak jarang-jarang. Jarang-jarang sekali tubik. Atau ada juga tubik. Jarang-jarang. Dan kalau hak jarang benar tubik, tubik darah. Sama ada kemaluan pe kemaluan batal juga wuduk darah tu. Ha tu benar hak jaga-jaga. Dan kadang-kadang perkara hak tubik tu perkara nadi ke tidak nadi. Nadi ni pelik benar tubik ni. Nah. Jadi tubik wah neting. Kok kemaluan lelaki tubik wah neting. Keting keting. Ha tu jaga tubik batu. Ha nadi tu tubik cacing hak tanya ni. Batal juga wuduk. Tubik surat khabar. La ilaha illallah. Tubik surah khabar. Kau kemalu yang belakang. Tuk sakit perut banyak hari dah. Apa ni sakit perut. Terai-terai tubik. Surah khabar tubik. Oh, tairak baca tu. Oh, berita bila ni. Dah, 20 tahun lepas berita. Surah khabar tubik. Mata kau wudu. Tubik paku. Tubik paku, batu, kayu tubik. Macam-macam tubik. Kalau tak tubik saya, kereta kembar. Kalau tubik tu mati awal tak? Awal mana? Jadi semua benda yang tubik kemaluan lelaki, kemaluan tak payah, lain cabut saya, air mandi, semua batal lah ke wuduk. Pahal gitu. Pasal tanya lain kali. Eh? Tapi tanya pula, pas kalau, itu saat ni tanya cacing. Pas kalau itu dah ke mana? Kalau tubik jenis-jenis, ni apa nama? Batu-batu gini, pokare gitu. Supaya, supaya. Habis dah koyak ni, saya pakai kereta kembar dah. Wasi, wasi. Ha? Kalau wasi ada kak. Walaupun yang masuk mula. Wasi tu baik nyung, ne? Bila sampai tahap zuhir, cung yang masuk mula. Batal kak uduk. Batal. Hmm. Elok. Ya, ya, ya. Jawablah tu. Supa kau wasi tak wasi pun. Rau abnam boji ton sai puak. Ton lama cak tayamu. Lang thot puak rau tong abnam boji mai eh. Kita mani boji. Dia lagi kaki patuh pun. Kaki patuh pun dia lagi. Tak ada wajib kena mani wajib tu. Jadi dia nak mani wajib masa masa kaki patuh ni. Masuk perak eh. Masuk seming, masuk seming. Masuk seming. Kaki patuh, tangan patuh, masuk seming. Dia lagi junuh. Ada soalan, soalan. Boleh ada mimpi ke mana tak. Jadi bila nak maya, yang kena akak ada besar lah. Nak sah maya lah. Muka maya wajib mata, tak kira kaki patah, tangan patah pun. Ha. So, sudah apa nama mandi akak, apa nak mandi boleh lah, kena tayamum. Kamu dia tanya kata, lepas ada kita sehat waktu bit berlaku dengan semi, kena mandi mula. Ya, kena mandi mandi, mandi akak ada besar mula. Kerana kita tayamum untuk mengharuskan fardus maya saja. Tak ada boleh jawab soal dia ni. Tak ada. Tiha. Macam-macam lah awak ni lagi ni. Allah Rabbi. Tak saya hanya orang lah. Hanya orang ayah main. Tak nyawa anu lah macam. Sudah tu. Peh tah tilang. Apa nama kak dah? Perhati tilang yatam ik. Tak ada gitu ada hal. Kita royak saat dia kadang-kadang benda ni. Kita ingat ni je waktu orang lain saya cakap. Ingat pun atau berkara batal wuduk ada pak. Ingat pak ni orang lain saya tanya. Sebab ya pak ni je. Kalau kita tak ingat pak ni setiap dia tanya dah habis-habis tu. Itu ilmu apa panggil? Ilmu. Allah Rabbi. Ya. Selamat pagi semua. Sikit lagi like. Sikit lagi bisa 400 like bagi ni. Dan pakai akak komen banyak sikit. Amin. InsyaAllah. Amin. Alhamdulillah. Gitu lah. Cacing. Ha, cacing tadi. Apa tu buat cacing ngaji bagi ni. Berata fuak-fuak duk ngaji ayah mai. Yang ngaji apa tu buat cacing. Waktu. Waktu dah tu. Eh, tanya apa? Tidak ada soalan lagi ni. Tak ada dah. Tubik cacing tu. Tubik cacing tu. Ngaji pak tubik cacing. Oh, gitulah tu. Sungguh. Amin. Amin kau tubik cacing pun. Amin juga. Amin mata. Okey, ni tulis asal Jawi. Barang je tulis itu. Tulis patung tak? Tulis patung bahasa Jawi. Bukan doa. Bukan doa tu dah saya jawi. Barang siapa yang gila-gila saya jawi. Komen di bawah ni. Amin. Dia ingat doa. La ilaha illallah. Itu pedah kita baca. Kita pandai baca jawi tak. Pedah kita pandai baca jawi tak. Sebab kalau kata ega pun amu duk kata. Nanti nak amin mata teh kau orang tu. Amin mata. Tengok tu. Saat ni orang tu ambil cacing. Amin kau. Amin. Amin dululah. Kau lepas-lepas dulu. Aku mana aminnya? Amin. Orang tu buat cacing. Amin. Amin dulu. Aku lepas dulu. Serabut ke orang ingat. Itu lah. Tak dah suka selok lagi ni. Dah ngaji pak tu buat cacing. Oh, suka selok dah tau. Mak cik sungguh saya cakap okey. Pelik-pelik tu. Tuhan hatang mari kita. Tuhan hatang je mari kita. Pelik-pelik lah. Cakap okey. Bukan belak belakang, sore-sore lah. Kata tak ambil nak. Ambuh. Dia betul, dia rasa kena. Buat cacing. Selamat pagi semua. Selamat belakang, selamat aku. Ya. Orang ni mari lew. Lew kon tipeng, apa ni? Wasi orang wasi dia. Jawab dah. Jawab dah wasi. Siap buku ni. Ya, ya, ya, ya. Gurah tu, eh. Gurah lajak-lajak yang mana ni. Ayuh, saya serati mirup kangkau. Saya lemak damai. Kita pakai baju ada telur lawa. Ramak telur lawa di laki. Boleh tak pakai maya? Kalulah baju itu suci, bersih, tidak ada capur, tak ada najis. Soh. Cuma ulama jawab makruh. Makruh. Ha, apa makruh? Kerana ada gambar, ada sepatu. Kita duduk mayang ada tu. Hey. Tengok gambar di laki telur lawa. Oh, telur lawa, ada ramai rima, ada ramai beruk, ada ramai korok. Ada. Ramai orang tina tu. Tu boleh duduk maya ramai orang tina selok kain perung. La ilaha illallah. Duk khusyuk. Tok bila duduk belakang. Tok bila tu Allahu Akbar. Mula tengok pak sujud tu. Tengok kain tu. Cak rajah. Oh, ada got lain ni. Oh. Aju guni, tengok oh. Tukar terus tak bila nak ajab tiha, tak ada hayat akhir. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ahli sayyidina Ibrahim. Tengok ke baju dia. Tukar. Oh tu, cicir tu. Itu, makruh. Orang bakar tak suruh kata bakar baju ada gambar. Ada aku cicir tu. Ada aku eh. Itu. Ada aku, ya wak aku ada lelaki. Fuk rau, pai nai, pai kan. Pai duai kan, su duai kan. Pai nai, ma nai, tau kan. Yuk wen ton mia to kelab bang. Cicik tau gitu. Baca. Haru. Jadi ngaca. Khosyok lagi asal tu? Tak, ada khosyok. Duk baca kat aku dia tu. Gitulah, beh. Boleh weh panjang, panjang ni, bangga tanya tu lah untuk awak ni. Setakat ni dulu, terima kasih semua atas segala perhatian. Tak ni kata handpap. Dan memohon maaf, ha, kasara bahasa, ada gurau lajuk-lajuk. Deh, dan soalan-soalan yang terlepas. Tak ada nak beri jawab apa. Tengoklah, esok pulak. Malam ni, ceramah. Bila ceramah, tengoklah. Kita tak jawab dah soalan dan ceramah. Jadi dalam TikTok ni, kadang-kadang yang masuk, dia tak kira dah. Kata kita duk ceramah, kata apa, dia nak tanya sama tu. Jadi gapo. Jadi gapo kita lalu kau. Tengok muka nak tanya, tak tengok macam awak orang. Okay. Oh, ayuh main duk ceramah hari ni mano eh. Dok yang nak tanya soalan. Kalau orang ni ya dak mani junuk 4 hari ni ya nak mayar boleh tak? Tanya mata dak kira dah kita kita buat gapo duk ceramah ke duk oyak gapo kok orang. Ha, kalau rupa lagu ni kita boleh jawab sebab kita boleh tengok komen, boleh baca. Ni masa duk dak pay orang mama tak ada lah nak baca komen ah. Ha, gitulah. Terima kasih semua. Minta maaf sekali lagi dan insya-Allah akan datang kita akan bersama lagi. Sekiranya diizinkan Allah pagi ini setakat ini saja. Akhir kala dengan lafaz yang beliau billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala washabbi ajmain. Allahumma ja'alna 'arifina billah, Allahumma ja'alna mu'minin. اللهم بارك علمنا اللهم زدنا علوما نافعة اللهم اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله اللهم افتح لنا أبواب الرحمة وأبواب النعمة وأبواب البركة وأبواب الخير وأبواب الصحة وأبواب السلامة اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والربا والزنا والفحشاء واحفظنا يا الله أنت خير الحافظين أنت خير الحافظين أنت خير الحافظين اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم يا كريم
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

dalam beberapa tahun lagi, bagi Allah lah urusan sebelum dan setelah mereka menang. Dan pada hari kemenangan bangsa Romawi itu, bergembiralah orang-orang yang beriman.

Karena pertolongan Allah, Dia menolong siapa yang Dia kehendaki. Dia Maha Perkasa, Maha Penyayang.

Itulah janji Allah. Allah tidak akan menyalahi janjinya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang kejadian diri mereka? Allah tidak menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar, dan dalam waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya, banyak di antara manusia benar-benar mengingkari pertemuan dengan Tuhannya.

Dan tidakkah mereka bepergian di bumi, lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka yang mendustakan Rasul? Orang-orang itu lebih kuat dari mereka sendiri, dan mereka telah mengolah bumi, tanah, serta memakmurkannya melebihi apa yang telah mereka makmurkan. Dan telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang jelas. Maka Allah sama sekali tidak berlaku zalim kepada mereka. Tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri mereka sendiri.

Kemudian, azab yang lebih buruk adalah kesudahan bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan, karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah dan mereka selalu memperolok-olokkannya.

0: Allah yang memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya kembali. Kemudian kepadanya kamu dikembalikan.
1: وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ.
0: Dan pada hari ketika terjadi kiamat, orang-orang yang berdosa, kaum musyrik, terdiam, berputus asa.

0: Dan tidak mungkin ada pemberi syafaat, pertolongan bagi mereka dari berhala-berhala mereka. Sedangkan mereka mengingkari berhala-berhala mereka itu.
1: وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ.
0: Dan pada hari ketika terjadi kiamat, pada hari itu, manusia terpecah-pecah dalam kelompok.

Maka adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka di dalam taman surga bergembira.

0: Dan adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, serta mendustakan pertemuan hari akhirat, maka mereka tetap berada di dalam azab neraka.
1: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
0: Maka bertasbihlah kepada Allah pada petang hari dan pada pagi hari waktu subuh.
1: Walahul hamdu fis samawati wal ardi wa 'ashiyan wa hina tudhhirun.
0: Dan segala puji baginya, baik di langit, di bumi, pada malam hari, dan pada waktu zuhur, tengah hari.

Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan menghidupkan bumi setelah mati, kering. Dan seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari kubur.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, ialah Dia menciptakan kamu dari tanah. Kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, ialah tidurmu pada waktu malam dan siang hari, dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, Dia memperlihatkan kilat kepadamu untuk menimbulkan ketakutan dan harapan. Dan Dia menurunkan air hujan dari langit. Lalu dengan air itu, dihidupkannya bumi setelah mati, kering. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mengerti.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, ialah berdirinya langit dan bumi dengan kehendaknya. Kemudian apabila dia memanggil kamu sekali panggil dari bumi, seketika itu kamu keluar dari kubur.

0: dan miliknya apa yang di langit dan di bumi. Semuanya hanya kepadanya tunduk.
1: وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ

Dan dialah yang memulai penciptaan, kemudian mengulanginya kembali. Dan itu lebih mudah baginya. Dia memiliki sifat yang maha tinggi di langit dan di bumi. Dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana.

Dia membuat perumpamaan bagimu dari dirimu sendiri. Apakah kamu rela jika ada di antara hamba sahaya yang kamu miliki menjadi sekutu bagimu dalam memiliki rizki yang telah kami berikan kepadamu, sehingga kamu menjadi setara dengan mereka dalam hal ini? Lalu kamu takut kepada mereka sebagaimana kamu takut kepada sesamamu. Demikianlah kami jelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengerti.

Tetapi orang-orang yang zalim mengikuti keinginannya tanpa ilmu pengetahuan. Maka siapakah yang dapat memberi petunjuk kepada orang yang telah disesatkan Allah? Dan tidak ada seorang penolong pun bagi mereka. Fa'aqim

Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam, sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Dengan kembali bertaubat kepadanya dan bertakwalah kepadanya, serta laksanakanlah sholat, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah.

yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka.

Dan apabila manusia ditimpa oleh suatu bahaya, mereka menyeru Tuhannya dengan kembali bertaubat kepadanya. Kemudian apabila Dia memberikan sedikit rahmat-Nya kepada mereka, tiba-tiba sebagian mereka mempersekutukan Allah.

biarkan mereka mengingkari rahmat yang telah kami berikan, dan bersenang-senanglah kamu, maka kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu.

Atau pernahkah kami menurunkan kepada mereka keterangan yang menjelaskan, membenarkan apa yang selalu mereka persekutukan dengan Tuhan?

Dan apabila kami berikan sesuatu rahmat kepada manusia, niscaya mereka gembira dengan rahmat itu. Tetapi apabila mereka ditimpa sesuatu musibah, bahaya, karena kesalahan mereka sendiri, seketika itu mereka berputus asa. Awalam yarau anna Allah yabsutu